0: tradisi ini juga mencerminkan kuatnya hubungan masyarakat dengan alam dan kepercayaan lokal yang masih sangat dijaga. Dan meski berkembangnya zaman membawa perubahan, songot menyongot tetap menjadi bagian dari identitas budaya yang dihormati oleh masyarakat setempat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasi ingat jam 8.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, macam itu aja yang baru tahu ya. Arti kebile-bile itu artinya kapan lah kapan atau bila waktunya. Cek itu artinya macam itu ya. Jadi kalau kita terjemahkan dari syair, syair lagi dari lirik lagu ini, kebile-bile mangke ku lega. Kapan lah kapan mangko aku lega kalau sudah dapat jodoh. Itu nama macam itu ya. Kance tuh rewang atau jodoh atau pasangan kata nama CBC. Baik, dan lagu ini dinyanyikan spesial oleh salah satu penyanyi lawas yang juga sangat terkenal ya, yaitu ada Diana Nasution yang sudah kita simak sama-sama di kesempatan kali ini. Dan tentunya cuman nama CBC, waduh, jadi kalau Cik Ilham lihat di sosial media sudah banyak postingan tentang hewan kurban ya, ada yang motoi sapi, kambing yang sudah ada di halaman masjidnya juga. Ada juga macam-macam yang lagi posting tentang apa namanya itu untuk persiapan besok. Ada yang lagi beberesan juga. Pokoknya luar biasa nih yang pagi ini gala-galanya sudah aktivitasan ya. Halo juga untuk yang sudah monitor kami sejak tadi pagi kita buka sama dengan saat ini, selalu stay. Untuk siapa baik itu, pokoknya untuk pendengar setia Pro 4FM Palembang dimanapun berada, mudah-mudahan aktivitasannya akan semakin semangat dan juga cepat terselesaikan dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Mudah-mudahan ini akan selalu memberikan hiburan ya untuk Bang Cebice yang saat ini tengah monitor siaran kami pastinya. Baik, kita bakal lanjutkan kembali informasi kita kali ini, tentunya masih dengan layanan siaran UMKM, yaitu informasi tentang legalitas UMKM dipermudah Kemenkum Sumsel gandeng bank sampai dengan BUMN. Iya, dulur-dulur, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan ini terus mendorong penguatan legalitas usaha mikro dan juga kecil melalui percepatan pendirian perseroan perorangan. Dan upaya tersebut ini diwujudkan lewat rapat koordinasi bersama dengan berbagai stakeholder strategis yang digelar di Aula Musi Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumsel pada Kamis tanggal 21 Mei 2026 yang lewat. Dan kegiatan yang digagas oleh Divisi Pelayanan Hukum melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat dengan AHU melibatkan unsur perbankan, ada juga pemerintah daerah, ada kementerian dan juga lembaga, sampai dengan perusahaan, BUMN dan juga swasta. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bank Indonesia, ada BNI, BRI, BSI, Mandiri, BTN, Bank Sumsel Babel, ada juga Kanwil DJP Sumsel Babel, ada Bea Cukai Sumbaktim dan juga PT Pertamina Patraniaga RU 3 Pelaju dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang, ada juga PT Bukit Asam serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN. Di sini dulur-dulur, ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Alkana Yuda juga ngato ke bahwasanya perseroan perorangan ini menjadi salah siko terobosan pemerintah dalam mempermudah legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Dan menurutnya juga modal badan usaha tersebut ini bakal ngenjuk ke kemudahan karena dapat ditegakke oleh satu wong tanpa memerlukan akta notaris pecah perseroan terbatas atau PT pada umumnya. Dan selain itu pelaku usaha juga memperoleh perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan juga aset perusahaan. Dalam rakor tersebut juga analis hukum ahli media Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum Republik Indonesia, Ado Rahayu Lestari Sukesi, ini terus juga memaparkan materi mengenai manfaat pendirian perseroan perorangan dan juga pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membina pelaku UMKM. Dia juga menjelaskan bahwasanya program perseroan ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, lebih khususnya dalam peningkatan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta percepatan pembangunan ekonomi nasional. Baik, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dolor-dolor. Lagu yang suka ini ada lagu Baliklah Sayang. Waduh, siapa yang pagi ini lagi merindukan sosok seseorang yang dicintai tapi terpisahkan karena jarak yang begitu sangat jauh ya, di tanah perantauan. Pokoknya Cik Ilham doakan mudah-mudahan segera akan kembali bisa sama-sama dan juga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, ini Mancebece, kita masih ke informasi yang bakal kami ketengahkan, dan tentunya selamat bergabung untuk Mancebece yang baru sebagai monitor di Pro 4 FM Palembang ataupun juga yang saat ini baru sampai ke tempat aktivitasan di jam-jam semua ini, kayaknya kantor sudah mulai rame ya Mancebece ya, walaupun ada beberapa yang mungkin sudah cuti karena untuk ini tadi libur besok ya Mancebece lebarannya. Oke, baik ya, informasi kita selanjutnya ini informasi dari Kabupaten Oku Timur, yaitu semangat perempuan Oku Timur di panggung UMKM Sumsel. Iya, dulur-dulur, dari KBRN kami kembali informasikan di rri.co.id, yaitu di mana informasinya panas matahari siang itu terasa menyengat di area Jambore UMKM Forketa Sumsel 2026. Ratusan stand berjajar ini memenuhi kawasan pameran sejak Kamis di tanggal 21 Mei 2026 di kawasan Pinewoods Citra Grand City Palembang, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapo. Oh, Banyuasin ini sudah ya. Dan aroma makanan olahan bercampur dengan suara musik dan percakapan pengunjung menciptakan suasana ramai khas festival UMKM. Di tengah deretan produk fashion, kerajinan

Husnul Khotimah datang bersama dengan 6 anggota dari Belitang. Mereka membawa hasil kebun dewek untuk diperkenalkan di ajang UMKM tingkat provinsi tersebut. Dan bagi sebagian wong, menjual sayuran segar di arena pameran ini mungkin dianggap pilihan beresiko. Sayur mudah layu, cepat rusak, dan juga membutuhkan penanganan khusus. Namun bagi ibu-ibu KWI Toko Timur, keberanian itu justru menjadi bagian dari perjuangan mereka di event ini. Sayur dan juga buah yang mereka jual bukan cuma hasil kulakan pasar. Galau-galau berasal dari kebun kecil punya anggota kelompok. Ada yang ditanam di halaman rumah, lahan kosong sekitar permukiman, sampai dengan di pinggir aliran sungai. Kata teman CBCE, waduh bagus nih ini. Ini produknya gemuk-gemuk dan juga besar. Ini mecah produk yang ada di retail modern, yang ada di mall. Kata nama CBCE ya. Akhirlah kalau itu baik. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Pro4 RRI Palembang, karena kita masih banyak informasi yang bakal kami ketengahkan untuk dicerita pagi ini sampai jelang kaget di jam 8.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cinta, ini lagu dari Billion Prayoga yang sudah kita nikmati sama-sama, tentunya dengan suasana cuaca yang pagi ini. Alhamdulillah, Manca Bijaya mendukung segala aktivitasan kita di luar ruangan atau di luar rumah karena terpantau cerah untuk di pagi ini. Oke, baik. Untuk dulur-dulur yang lagi menikmati suasana libur, selamat liburan baik, dan yang lagi tetap aktivitasan, semangat aktivitasannya juga ya. Baca-baca, kita bakal lanjutkan kembali informasi kita. Kali ini informasinya masih terkait dengan giat UMKM, di mana usaha mikro ini bakal dapat bunga kredit murah di bawah 10%. Ya, dulur-dulur, pemerintah merumuskan besaran bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro dan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perbankan badan usaha milik negara atau BUMN memangkas bunga pinjaman bagi keluarga prasejahtera dan juga pelaku usaha ultra mikro. Dan saat ini besaran kredit tersebut tengah disusun bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Untuk besaran bunga kredit yang disusun tentu diupayakan berada di bawah 10%. Selain itu, dulur-dulur, Maman ini yang merupakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan lintas sektor di Balai Kartini Jakarta pada beberapa waktu yang lalu ya, dia nyebut ke sebanyak 14 juta pelaku usaha ultra mikro di Indonesia saat ini. Menurutnya, sebagian besar para pelaku usaha ultra mikro yang mengajukan kredit bunga sekitar 24-25%. Namun menurutnya juga bunga kredit tersebut adil kalau jika operasional pelaku usaha ultra mikronya. Pasalnya persentase pertumbuhan usaha ultra mikro disebut sangat kecil. Dia juga menilai para pelaku usaha ultra mikro harus didampingi, contohnya melalui PT Permodalan Nasional Madani atau PMN, yang saat ini juga PT Permodalan Madani Nasional atau PMN memiliki program pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini dinilai penyebab tingginya bunga kredit. Dan selain itu, dulur-dulur, dia juga nambah ke pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan lintas sektor untuk merumuskan langkah yang dapat menekan tingginya suku bunga kredit. Menurutnya juga tanpa solusi yang tepat, pelaku usaha ultra mikro ini bakal terus terjebak pada bunga pinjaman yang tinggi. Oke, informasi ini kami kutip dari laman Detik Finance.

Oke, lagu Kanji Tuo Cek Gaya yang sudah kita nikmati sama-sama Mace Bice. Jadi bakal menuntaskan perjumpaan kita, tapi sebelumnya kita masih punya sikap informasi lagi yang bakal Cek Ilham bagi ke. Jadi mana informasinya tentang pelaku UMKM belajar keuangan digital untuk meningkatkan daya saing. Iya, pelaku UMKM mengikuti pelatihan keuangan digital di Kota Jakarta dan program ini tentunya mendorong usaha kecil lebih adaptif di era transaksi digital yang di mana dulur-dulur peserta melalui pelatihan bertajuk penguatan kapasitas UMKM dengan akselerasi keuangan digital yang digelar oleh MCG Academy di Jakarta pada Senin tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Dan kegiatan tersebut juga dipeloi oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, yaitu dari berbagai sektor usaha yang pengen meningkatkan pemahaman mengenai sistem keuangan digital di era ekonomi modern. Kayak itu macam bece ya. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami sampaikan dari jam 6 pagi tadi ini akan bermanfaat tentu untuk pengetahuan kita sama-sama di bidang UMKM yang ada di daerah Sumatera Selatan ya. Dan setelah ini Cek Ilham bakal terima telepon 3516556 atau di WhatsApp juga boleh di 0897 7884 884. Cek Ilham pengen tanya untuk Mace Bece yang di mana belanja pada saat persiapan Idul Adha ini bagaimana sih? Apakah jor-joran juga kayak Lebaran Idul Fitri atau agak sedikit direm karena memang terfokus pada ini ya, hewan kurban nih untuk di tahun ini. Oke, boleh gabung kakek Dianjang sana dan Cek Ilham bakal kasih bonus lagu Nusantara ya, langsung kita rengek ke juga. Sampai di jelang di jam 9 pagi untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi 88.4 FM Palembang di RRI Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, yang pasti jangan kemana-mana Mance Bece ya. Cek Ilham akan segera kembali setelah informasi, ingat informasi sedengat.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Kami sajikan kembali informasi. Ingat informasi sedengit tepat di jam 8. Ya, macebice, sirebo ini merupakan masakan khas Aceh Besar berbahan dasar daging sapi berlemak yang kemudian dimasak dengan cabai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga cuko aren. Yang kemudian hidangan ini punya cita rasa pedas, gurih, dan juga asam. Mengenai proses memasaknya tanpa banyu tambahan, karena cairan keluar dari daging dan juga bumbu yang saat direbus perlahan. Cuko aren ditambah ke bertahap dan juga membantu mengawetkan masakan supaya tahan sama dengan berbulan-bulan. Si rebo ini seringkali disajikan dalam tradisi munggang untuk penyambutan Ramadan. Dan dahulunya makanan ini juga menjadi bekal para pejuang Aceh karena kepraktisan dan juga ketahanannya yang cukup lama. Kita beralih ke informasi lain. Iya, dolor-dolor, Nagasari ini merupakan salah satu kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Dan kue ini berupa adonan tepung beras berisikan pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepok atau pisang tanduk. Dan masyarakat biasanya menyajikannya dalam acara-acara adat serta acara sosial. Dan pada zaman modern saat ini, di mana kue Nagasari ini masih tetap eksis dan tetap menjadi makanan yang paling digemari oleh banyak orang. Banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional yang sudah ada. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat di jam 9.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

26 Mei 2026 di hari Selasa. Dan kali ini tentunya Manci Bice Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz. Ini kita bakal lanjutkan kembali kebersamaan kita Sriwijaya Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara sampai jelang KG di jam 9 pagi. Dan silakan yang pengen bergabung KG 351656, ini kita bakal terima teleponnya sampai perjumpaan kita tuntas.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Rado masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang kami ketengahkan. Ini salah satunya ada lagu Tarapukuasa, ini judulnya ya. Ini lagu dari daerah Papua yang sedikit bikin kita bergoyang ya di pagi ini. Tentunya dengan memancarkan semangat paginya macam-macam, mudah-mudahan pagi ini tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan sangat baik ya. Oke lah kalau itu baik. Dan seperti yang tadi Cailam sebut ke 3516556 atau di WhatsApp 0897788488, ini kita bakal terima telepon dan juga baca ke WhatsApp mengenai Cailam pengen kepo. Pagi ini macam-macamnya sudah ke pasar belum? Dan juga melihat situasi pasar di mana masyarakat yang kita tahu bahwa ini hamin satu Idul Adha, mudah-mudahan besok kita lebaran Idul Adha ya, siget dengan segala persiapan, ada yang belanja ini dan itu, yang pengen sharing dan juga berbagi ceritanya boleh. Cailam terima teleponnya, kita sapa ada siapa. Halo, anjang sana.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Cik Aswin, apa kabar pagi ini Cik Mano?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Selesai galau tugas.
1: Kebetulan hari ini nak jualan, bantu-bantu di rumah.
0: Oke, nak lebaran ya Ciknya ya.
1: Ya, bantu
0: juga gelo. Oh, gelo nyon adi isi ke kage.
1: Aduh. Ada ngisi cik, kamu kalau ngisinya?
0: Ngisi hekar gitu kage tuh.
1: Ngisinya apa ngisinya?
0: Ciknya masih kosong galo ya.
1: Ini baru nak cuci cek, kalau ya kage ada isinya galo.
0: Itu, biasanya banyak tamu ya walaupun Idul Adha ya.
1: Paling ada berada.
0: Itu biasa ngumpul di rumah.
1: Jauh-jauh galo, ada datang.
0: Jadi kok... Iya, Kopi Asmi juga sudah siget juga caknya di situ.
1: Nah, sekarang dia lagi posisi ngepel ya.
0: Oh, lagi ngepel.
1: Iya, dia ngepel dulu baru yang tadi.
0: Oke, dan kakek caknya bakal belanja juga tuh. Apalah sudah belanjanya?
1: Kalau itu kami paling kue keras, kami belum buat-buat agar apa-apa. Kalau belanan aja, tidak pulau itu pulau aja.
0: Ada pulau yang ini nih.
1: Ala kadarnya.
0: Ala kadar, tapi tetap ada.
1: Ada. Yang ada ponaan ke rumah kan, ada yang dikunyah ya.
0: Iya, dia tuh yang penting ada, Cek. Ada maksuba.
1: Ayam sudah aku beli kemarin.
0: Bener gak, Cek Uji Cek Ilham itu penting ada. Ada maksuba, ada juga engkak ketan, itu kan. Ada pempek. Cek Mano?
1: Itu namanya, ada galo.
0: Ada galo itu namanya ya. Ini apa namanya tuh Cek, besok Cek Mano kita jadi panitia mungkin atau ada info?
1: Ini Cek, tak lagi jadi panitia, paling nunggu. Itu. Tadi dapat kupon 3 udah jadilah.
0: Oh, sudah dapat tadi?
1: Sudah ada 3.
0: Wih, banyak. Bikin bakso itu caknya ya.
1: Aku kan 3. Di Cek Ilham lagi. 2 kan Cek Ilham mantarnya.
0: Amin, doa ke.
1: Wih, Cek Ilham pindah kupon
0: 3. Kurbannya tapi beda kalau Cek Ilham di tahun ini. Lebih banyak korban perasaan ini, Cek.
1: Iya.
0: Pagi-pagi ya.
1: Perasaan.
0: Biasanya biasanya kalau Cek Asmi untuk daging korbannya diolah jadi apa, Cek, biasanya tuh, Cek?
1: Rendang,
0: Cek. Wow, lemaknya ya.
1: Daging korbannya biasanya kami kan hari pertamanya lah merendang kan.
0: Nah,
1: kayaknya dapat daging korban untuk besok dia dipindang
0: katanya. Oh, jadi
1: yang tulang-tulangnya kan, yang ada tulang pindang.
0: Oh, jadi hari ini sudah nak merendang pula?
1: Ya, ayam.
0: Oh, ayam dulu kan, ya.
1: Itu dapat daging itu kan sore, ya.
0: Untuk pemanasannya ayam dukin, mancing-mancingnya tadi dah ya. itu ya salah satu anugerah di bulan Zulhijjah ini kita dapat merasakan itu tadi, hewan kurban yang dibagi ke kita dah ya. Kita pacak bebikinan, Cek, itu nah, Cek. Akhirlah kalau
1: gitu. Tapi darah tinggi ini, Cek, agak ngeri makan daging.
0: Oh, itu lagi berkurang ya.
1: Agak berkurang nian.
0: Iya, pantangan itu kan enggak boleh terlalu banyak, Cek ya.
1: Agak takut makan.
0: Jangan dihojikin nian, Cek.
1: Satu darah tinggi, kedua yang untuk ngojaknya kan lagi giginya.
0: Iya, nyangkut. Iya, nyangkut di selo-selo gigi, enggak tahunya pas meludah daun katu yang metu, Cek.
1: Iya, makan daging gua daun katu. Mau mana cerita sih?
0: Oleh nah ini kan nunjuk ya tadi angin. Oh, nyangkut daging tadi tuh meludah dia
1: nyucuk gigi kan makan daging enggak tahu daun kantung.
0: Iya, wih, Cik Asmi, caknya lebaran ya besok ya lah, sudah ngepel itu.
1: kalau ngepel dia tiap hari.
0: Oh iya, JC Asni tidak perlu nak lebaran nian cek, jangan nak ngepel.
1: Iya, kalau ngepel dia tiap hari dia.
0: Kalau ngapel malam minggu beda ya.
1: Ngapel dia.
0: Oh beda ya.
1: Iya, oke. Ngapel
0: ya. Oke, lagunya lagu Nusantara apa cek? Silakan kita coba kasih
1: kira-kira
0: bonus.
1: Kira-kira.
0: Yang mana?
1: Bebinor tak boleh dangdut Bebinor.
0: Iyo dangdut itu kita Nusantara pagi ni.
1: Ilham ya pilih cek yang kira-kira lemak didengar pagi-pagi.
0: Kita lagu Bim Bim Tak Dinding. Dinding. Oh itu ya. Supaya bergoyang cek Asmi sambil ya, ini ya, jempol ya. Kakinya.
1: Cek.
0: Ya ngapo?
1: Pilihlah cek. Ya.
0: Oke, payahlah kalau itu. Terima kasih. Sama-sama cek. Ayo geloknya kayak kita isi ya.
1: Lahir batin cek ya.
0: Ayo sama-sama cek.
1: Salam.
0: Sama-sama.
1: Untuk Cik Ilham, semoga sehat selalu, Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aswin dan juga Cik Asmi yang single kato sudah bersiap siget. Wah, bersiap siget mak manunian itu ya. Untuk lebaran besok luar biasa dia. Mudah-mudahan sukses lebarannya besok ya. Lagi di belakangnya kita terima kembali 351 nanya nak ikutan berkomentar mengenai Cik Ilham pengen kepo. Cik mana sih mancik becek ke pasar atau persiapan lebarannya. Kita sapa ada siapa? Halo Anjang sana, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
2: Datang baru, Cek.
0: Baru na apa ini nih?
2: Baru na buru
0: apa? bukan baru na ancur, bukan ya?
2: Iya.
0: Sama siapa? Alhamdulillah sehat. Nama kita siapa, Cek?
2: Ini dari Aldo.
0: Wah, wow, Cik Aldo. Di mana Cik Aldo?
2: Di KM 10.
0: KM 10 Maskarebet.
2: Iya, sekitaran itulah.
0: Di dekat situlah. Iya. Jadi Cik mana tadi sudah ke pasar, Cek, ke rumah?
2: Oh, kemarin, Cek.
0: Wah, wow, cepat dia nya ya. Ngapo?
2: Ini lagi ketupat lah, masa ya makan ketupat.
0: Lah, sabar kedokin, coba makannya besok pagi, omong ke jangan pagi ini.
2: Tidak, Cek. Tempat kami ini biasa, rumah ini biasa. Hari sebelum acara apa belum hari raya tuh
0: iya.
2: Rendang tupat itu lah masak.
0: Wih, semangatnya
2: yang
0: ya.
2: Yang kuri kaki yang ini tidak ada kategori lagi loh
0: tuh. Oh tinggal.
2: Ya itulah.
0: Oh mak itu memang tradisinya cak itu di rumah ya.
2: Iya, soalnya kan kata ulang kan sore gebuk ayam.
0: Iya. Oh itu.
2: Ini hari sebelum ini mas, kami ini udah masak tupat sama rendang.
0: Oh, wah. Jadi uji tetanggo tadi tuh kan. Ay, mamu rendang ujinya mak itu.
2: Iya.
0: Uang besok merendang kita lah berduluan situ kan.
2: Kalau korban lagi pasti untuk rendang tuh lah.
0: Oh iya. Oh lah dapat kupon juga Cek?
2: Sudah.
0: Lah sudah. Jadi panitia juga mungkin?
2: Tidak
0: ya?
2: Biasanya kalau area biasa tuh dapat 45 kilo kami ini Cek.
0: Oh banyak ya?
2: Iya kadang Cek ada tetangga yang keluar rumah pemudik juga tuh kan. Iya nitip kita ambil lah ya. Kami
0: oh iya. Oh itu ya daripada hilang baik dah ya.
2: Kita masak sebanyak ini nak bumbu nak beli belanja nak pakai duit juga kan.
0: Bener, tak ada pakai daun Cek ya. Iya. Jadi aman 5 kilo tuh cukup lah setengah bulan ini lauk kita itu terus ya.
2: Iya Cek, kalau masak ada yang enggak kebagi rendang kan yang enggak masak gitu.
0: Oh, yang masak, dibagi dengan tetangga lagi Cek ya.
2: Iya, kita bagi lagi.
0: Wih, luar biasa.
2: Jadi kalau ketupat kemarin masak ketupat tuh.
0: Itu banyak apa beli cangkang ketupatnya?
2: Paling 20 ekor aja.
0: Besar-besar tapi kan?
2: Iya lumayan lah.
0: Sikok ketupat tuh setengah kilo dah ya?
2: Mangkok bakso lah Cek, semangkuk bakso
0: sikok ketupat. Wih besar itu Cek. Wah senianan-nian caknya ya lebaran kali ini ya.
2: Iya supaya uang yang makan tuh puas deh kalau dia makan tempat itu tuh. Iya.
0: Supaya puas dah ya.
2: Nambah.
0: Cik Ilham ini malu kalau nak nambah tempat uang tuh kan. Cuma aman dibungkusnya cepet mah itu nak.
2: Iya biasa.
0: Iya Cik ya.
2: Malu-maluannya biasa.
0: Malu-malu.
2: Cuma ada kawan yang malu Cik ada.
0: Woy banyak.
2: Yang kita lagi akrab. Bukannya tak malu karena dia.
0: Tak apa-apa sih.
2: Akrab kan.
0: Iya.
2: Ayo kenyangan baik kita aja gitu kan.
0: Cik Ilham ini akrab. Tak malu uangnya sama itu nak.
2: Iya. Nanti kan kalau dia makan puas banyak. Kita puas.
0: Iya. Cuman.
2: Kita kalau ngomong,
0: bubu lah.
2: Iya. Kita tuh serius bubu.
0: Wah. Wow.
2: Tawa-tawaan lagi.
0: Jangan nian Cik Ilham ditawakan. Nak bubu. Balik langsung mau baskom balik lagi ke situ. Saking gak bermalunya tadi ya.
2: Bakem mungkin gak mungkin deh. Iya. Kalau makan kenyangan itu pasti tuh.
0: Itu.
2: Iya.
0: Uji C. Aldo, boleh kau makan bubu. Tapi makan di tempat. Gak boleh mau balik. Uji itu. Tetap perhitungan rupanya, Cek ya.
2: Bukan saya, Cek. Yang lain kan gak kebagian juga.
0: Iya, iya, iya. Masih banyak tamu lain, dah ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Lagunya apa, Cek, gitu? Dapat bonus lagu ini. Nusantara, boleh dari daerah lain.
2: Lagu ini, lagu dari Lampung ya, Terlanjur Sayang. Kamu teki versi pria ya.
0: Terlanjur Sayang.
2: Iya.
0: Lampung ya ini ya?
2: Iya, Lampung.
0: Oke. Okay.
2: Iya, itu yang prianya deh.
0: Yang pria atau yang lanang?
2: Iya, lanang.
0: Oh, yang lanang.
2: Pria, jantan.
0: Oke lah, ada lagu cocok sudah kita siap, Bi.
2: Iya, Terlanjur Sayang gitu. Itu Pak ETF.
0: Yo.
2: Kalau mau mampir, mampir deh.
0: Oh, jadi,
2: Nah, lagi dijemput Cek, bila perlu.
0: Itu.
2: Iya.
0: Datang tak dijemput, pulang tak diantar, Cek Jelangkung, Cek ya. Oke.
2: Oke, Cek ya.
0: Yo.
2: Terima kasih, Cek.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Aldo. Wih, singgonya Cek Aldo ya pagi ini. Wong lah, wong baru nak sigit ke pasar dia lah sudah makan ketupat duluan. Wih, boleh lah. Terima kasih ceritanya pagi ini Cek Aldo ya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya, coba kita sapa kembali yang pengen komentar, mumpung masih ada waktunya, siapa kait dia. Halo, Anjang Sara, selamat pagi. Halo? Iya, alang keraminya Cek, hujan apa di situ? Oh, sama siapa di mana nih? Raminian? Oh, sama Cek Rani. Cek Rani lagi di sepur ya. Lagi di mana? Alang keramin ya di situ, Cek. Oh, dia lagi di tempat gawe. Oh, Cek Ani. Ah, bukan. Cek bergeser dikit, Cek dengar boleh enggak? Oh, udah pacak ya? Gawenya di mana nih, Cek Rani ini sama itu? Begawenya pinggir jalan. Lah, tumbur wong kaget, Cek. Jangan di jalan yang sama itu agak. Oh, ida eh. Alhamdulillah sehat. Oh, ini Cek Ani. Oh, dah. Ngenti-ngenti namo ini ya. Iya. Cek, mana Cek Ani persiapan lebarannya walaupun begawe?
3: Kemarin sudah. Tinggal hari ini pembersihan rumah. Mau beli bumbunya.
0: Oh, tinggal beli bumbunya, Bae.
3: Bum.
0: Oh, Cek Ilham nih, ini nunggu keceker ini. Uang rendang kita nyeker ya. Oh, Cek Ita dia lah ngecup ke ini duluan dia. Apa buntutnya itu tadi, nak bikin sok buntut.
3: Hah?
0: Apa, Cek?
3: Kalau mau
0: udah nekut. Iya, benar. Itu ya. Iya. Oke, Cek Nyo, lagi sibuk nih di situ lagu apa, Cek?
3: Lagu apa dikali?
0: Kita lagu

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan.

0: ragu? Konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Bang Cebicek dulur-dulur, dimanapun berada, dan 39 menit melangkah dari jam 8 pagi. Kita masih di Anjang Sana dengan lagu-lagu Nusantara juga yang masih kami ketengahkan. Ini ada lagu Ayam dan Lapeh. Wah, lagu Tanah Minang yang sudah kami rengek ke. Dan silakan yang pengen bergabung kembali 351656, masih kita nantikan telepon yang pengen ikutan komentar terkait dengan Idul Adha yang besok, mudah-mudahan ya. Walaupun kita masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah dan terkait dengan persiapan Idul Adha macam-macam. Pecah penelpon-penelpon sebelumnya, ada yang sudah masak dia ya, sudah belanja dari kemarin dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya juga silakan 351656, coba kita kepo kado siapa. Halo Anjang Salah, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Cek?
1: Didi Kertapati.
0: Ah, Cek Didi di Kertapati di manonyo?
1: Tigolu.
0: Wah, Tigolu ya. Iya, Cek mana Tigolu pagi ini?
1: Hah?
0: Pagi ini Cek mano di kawasan Tigolu rame ya?
1: Rame, sehat.
0: Oh, ini Cek Adi Fitung bukan? Iya. Cek mano Cek Adi di sano? Apa namanya itu pasar Tigolu tuh di mana itu Cak Adi ya, kalau kita ada nyebutnya
1: pasar 34 Ulu.
0: Oh, 34 Ulu yang di belakang sekta ya.
1: Ada pasar dulu.
0: Oh, banyak ya situ ya.
1: Iya, pasar dulu 34 Ulu.
0: Iya, kalau wong di rumah Mak Mano nih, apakah sudah sigit ke pasar sejak tadi pagi atau sama Cek Aldo kemarin? Tadi tuh yang kemarin sudah mulai. Oh, baru nak ke pasar. Itu ya. Biasanya
1: lagi di Pajo.
0: Oh, lagi di Pajo siapa?
1: Iya.
0: Hah? Siapa lagi di Pajo?
2: Sudah masuk di Ilham. Aku sudah.
0: Oh. Lagi datang Pak Cek Aswin. Oh, itu. Enak ya pagi ini ya.
2: Dia udah ngasih rumah ke Ilham.
0: Enggak apa-apa.
2: Lagi nyari di rumahnya.
0: Lagi nonton.
1: Iya, nonton.
0: Oh, lagi nonton. Iya. Belum ketemu ya.
2: Makanya dia kue hitam ini, nyari ganti lah itu.
0: Iya. Jadi, apa namanya, kalau Cik Adi Pitung, uang rumah kayaknya sudah siget belanjanya mulai pagi ini tadi ya, yang ya, baru siap-siap tadi. Katanya tadi tuh.
1: Ya, pas aku pergi kan, mak pergi pasar.
0: Oh, kira mak pergi ikut ke pasar juga tidak ya.
1: nyari ayam abang.
0: Ayam abang tuh yang ayam gemuk-gemuk itu ya?
1: Iya,
2: ayam becet.
0: Ayam Teletubbies. Oke, lagi tempat Cek Aswin, Cek Asmi. Iya, Ceknya.
1: Rewangin dia nyambut bulu ayam.
0: Lah, wah ya nyambut bulu ayam enak nih rewang ini yannya. Cabut dewek coba. apa Cek?
1: Rewangnya bulu ayam.
0: Wih, jadi nih Cek Aswin, Ceknya lebaran ya.
1: Jadi dah.
0: Aduk tiga iko. Apa tiga potong? Tiga ikut Cek Nyonya nyebutnya.
1: Geloknya lah diisi sudah.
0: Wah. Apa be Cek, coba Cek kita kepo ya, apa be isi teloknya, teloknya lagi. Isi geloknya.
1: Isi geloknya.
0: Ada apa itu?
1: Ada apa be?
2: Ya juga si.
0: Ada kue sagon enggak Cek?
1: Kue sagon.
2: Kue ada salju.
0: Ada apa kata Cek Asmi?
2: Bunga salju.
0: Oh, jadi nian singgonya ya?
1: Iya, jadi nian.
0: Iya. Oke lah, mudah-mudahan sukses persiapannya pagi ini. Cik Adi ya. Oke, Cik Adi nak lagu Nusantara dak kita rengek ke?
1: Iya, basing lah siap nyamano.
0: Oke, kita siap ke ya. Payo kalau mah itu. Terima kasih Cik Adi. Amin.
1: Yo, makasih siap.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi Pitung yang ada di Tigolu tapi saat ini lagi di Wahitam tempat Cek Aswin. Selamat menikmati persiapan untuk lebarannya ya. Oke, di belakangnya coba kita sapa kembali, ada siapa? Halo Anjang Sana, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ayo Cek, kecik sedikit palung radionya bergema. Macam pakai toa gitu ya. Aduh ehonyo. Cek mana yong? Pagi kak, mak mana kopek kita lah bersigit belum?
3: Bersigit ya.
0: Jadi ni acaknya tu ya?
3: Dah tahu, wow, kecaknya jadi ya lu.
0: Aman kita situ belanjanya ke pasar mana?
3: Kondungan ya, agak.
0: Ngapa tak ke Prime? Tengah-tengah ya situ?
3: Kebun bunga di belakang kacak.
0: Oh, wow, kebun bunga lewat di Sukarela itu kan?
3: dari naskah, dari sukarela.
0: Naskah
3: ngelok kiri ya dari mana?
0: Oh, wow, nembus kumahan perumahan itu dak?
3: Nembus belakang pasar.
0: Namek jawang tu SD apa nyebut situ?
3: Iya, SD apa itu, di tempatnya sekolah.
0: Wow, nali situ, lewat situ kan? Jadi nganti ke kupi ke pasar lah tadi tuh?
3: Tidak, dia dengan anaknya, dengan
0: budi. Oh, dengan itu ya.
3: Dia sudah mengerikan mu, Ilham juga.
0: Siapa
3: ya? Anak aku.
0: Lah, artinya itu. Kada tidak nyenyes, nyenyes pula tidak uangnya? Nyenyes lah? Tidak meniam ya.
3: dia pacar nyebut R.
0: Pacar dia tapi, ay, dem aku yang dah acak. Tukuan be aman pacar omong kayak. Soalnya ku waktu uang pembagian huruf R tu tadi, ku tertido.
3: Dengan ini keluar dulu.
0: Enggak
3: ke ini kondisi di sekolah.
0: Aku tertido, tak terjajai. Jadi tak dapat bangun lah dem dibagi ke uang. jadi cak mana yang? Untuk lebaran nikah lumayan caknya untuk rege apa namanya itu cangkang ketupat itu tadi.
3: Bibi kau tak makan ini, dia ngebus lontong bay.
0: Oh, lontong panjang. Muat dewe itu.
3: Muat dewe.
0: Mika kan banyaknya nyual sama lontong panjang tuh.
3: Cak lontongnya dari plastik itu nah dari bungkus ini apa? Plastik gule.
0: Oh, cak kita dusun ya itu. Kita dusun kan nama lebaran buat lontong tuh makai plastik gule tuh nah yang seperempat tuh kan?
3: Iya, yang seperempat, yang setengah.
0: Dem tuh name sebelum dia ditanak gitu dicocok-cocok makai jarum.
3: Cocok dulu ke lidi.
0: Oh, jadi kopi kita mah itu masaknya lebaran nih, Kak. Wih, balik cak ke dusun ya itu ya.
3: Cak dusun.
0: Dem tuh
3: kemarin dari minggu tadi lah beli ayam melidi nih di apa dia nih? Mega Asri.
0: Mega Asri KM14. Jauh nih ya.
3: Ah, murah ayam sih.
0: Oh, ikoan.
3: Dah kiluannya ayam ini, ayam ikoan, ayam abang itu situ di Sika.
0: Oh, Joko tuh yang masih 50-an, 50 ini. Di yang masih hidup apa Joko tuh?
3: Dah sudah bersih ini.
0: Oh, minggu tadi. Kada tidak masuk freezer itu kan?
3: Masuk freezer aku.
0: Awak mandeluwo, kada tidak alat biru. Lah ada acak di ini ke same koyong Aldo tadi tuh lain nih ya beda dia dari getang nih lah siap yo lah sudah bemasak lah sudah belanja pule metu yo
3: dia tuh muda dia mengkali asmin tuh asmin dia isi galoknya yang lembut ganti kacang itu
0: ngapain lah ya? Dia nak ngisi gelok lembut. Apa tamu kak ompong kalek itu?
3: Dia dulu sekali.
0: Oh dia ompong pula lah artinya. Burung kakak tua.
3: Agar paling buahnya
0: itu. Itu. Pisang.
3: Dia lah dapat kupon di Giko. Sana yang sana kumi tamu dua emang. Aku suka banget. Aku pasang ngigit nih.
0: Ambil bagian teteh lah ngomong ke. Bagian lembut. Oke, kau yang nak lagu apa yang lagu Nusantara malam ika? Malam pagi kak?
3: Lagi kak lagu apa ya, lagu saya?
0: Mana tu?
3: Apa lagu kita baik kalau?
0: Yang mana?
3: Mana ke PMP deh?
0: Oh cuke dapat cuke. Singgonya pagi arah ya.
3: Yang buat PMP buat cuke.
0: Oh, PMP dapat cuke tak lemak kan?
3: Aku ini nak nelpon uju guna tanang dia.
0: Oh itu, saya dekat situ lah.
3: Situ lah lemaknya lokasi.
0: Anyor langsung dapat deh.
3: Nganing terus ya.
0: Lagi nganing sama kau nguju. Kita yakin dari pagi tadi malah. Oke yang, terima kasih teleponnya yang.
3: Terima kasih Cik Alam.
0: Yo.
3: Coba ya, makasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin, sama-sama yo.
3: Itu baik.
0: Yo.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau kau yang ada yang nelpon, merasa kita itu lagi di acara Senjang Sekayu ya. Oke, di belakangnya satu penelpon lagi kita angkat ke ada siapa? Halo Anjang sana, selamat pagi.
4: Anjang sana, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Bi? Bibi, Cek.
4: Dengan Zahwa di Pangkalan Balai.
0: Cek Zahwa di Pangkalan Balai. Pangkalan Balainya di mananya?
4: Di KM2, 42.
0: KM42, ke UKM2 Pak, ke sini lah namanya tuh. Cek Azwa tadi namanya ya?
4: Iya.
0: Kalau Cek Azwa ini Ceknya baru pertama kali ikutan sama Cek Ilham ya?
4: Iya.
0: Cek mana Cek? Tadi sudah belanja, biasanya Bicek-Bicek ini paling rajin nih. Kalau untuk persiapan lebaran kan? Halo Cek?
4: Ini, lagi motong-motong bahan bumbu.
0: Wow, ini di pasar atau untuk masak di rumah?
4: Di rumah.
0: Oh, jadi memasak di rumah bumbunya dipotong-potong?
4: Iya.
0: Itu Ceknya digebuk itu, bukan dipotong Cek, ada bunyi pakpo-pakpo.
4: Iya Cek.
0: Bumbu apa Cek digebuk Cek?
4: Pokoknya rempah-rempah lah.
0: Nggak boleh tahu ya. Cek Alam tahu yang digebuk tuh biasanya serai.
4: Yang
0: apalagi itu
4: rempahnya masih ada Palembang juga.
0: Iya, jadi niatnya lebaran besok ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, kalau ketupatnya Cek Mano sudah beli cangkangnya juga tadi Cek?
4: Iya.
0: Sudah, beli berapa ikut tadi tuh?
4: Ayamnya.
0: Bukan, ketupatnya.
4: Ketupatnya 10 biji.
0: Oh, ada bijinya ya?
4: Iya.
0: 10 ikut, 10 wadah itu, 10 buah, iya. Itu tadi regonya Cek mana Cek? Katanya beda tempat beda harga ya untuk cangkang ketupat. Di situ berapa kalau di Pangkalan Balai?
4: Ini.
0: Ah.
4: Gak beli buat sendiri.
0: Oh, bikin dewe. Aidah. Oke lah kalau itu. Cek Zahwa, lagu Nusantaranya kayaknya gak dapat bonus ini ikutan bay ya. Karena kita sudah di penghujung perjumpaan, gak apa-apa Cek ya. Oke, semangat untuk masaknya, Cek.
4: Iya.
0: Jangan banyak ego garam, Cek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Mancik Becek sudah banyak nian yang ngasih ke komentarnya di pagi ini. Tapi sayang nian Ceknya Cek Ilham enggak sempat lagi untuk angkat telepon. Kita ke lagu Doken ya. Lagu ini spesial buat Koyong Adi yang ada di KM7. Lagi bersiap-siap juga untuk persiapan lebarannya, dan juga Cek Zahwa. Cek Adi Pitung juga terima kasih untuk yang tadi sudah telepon. Ada Cek Aswin, ada juga tadi siapa tuh. Pokoknya galau-galau ya yang sudah bergabung. Sukses untuk pagi ini aktivitasannya. Dan yang pasti kita bakal berpisah Doken untuk di Anjang Sana edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan sesaat lagi kita bakal menuju ke jam 9 melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya pagi, bakal ada perlahan komunitas. Untuk Banca-Banca jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik.
1: Ewa, ewa. Inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa Sidule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat, informasi sedengat tepat di jam 9. Ya, macam bicakan cual, ini merupakan tenun ikat khas daerah tertentu dengan motif pengantin bekecak atau penuh, dan juga dojande bekecak atau ruang kosong, dan motif ini punya makna simbolis dalam budaya setempat. Kain cual melambangkan kesucian dan juga persatuan masyarakat. Selain itu, tenun ini juga biasanya digunakan dalam upacara adat atau perayaan penting. Tradisi pembuatan kain cual diwariskan secara turun-temurun, dan kain ini juga menjadi identitas budaya dan karya seni lokal. Kita ke informasi lainnya. Ya, dolor-dolor, tari campak merupakan tarian gembira yang dibawakan oleh kelompok wanita. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara perayaan atau upacara adat, dan gerakan tari campak ini dinamis serta ceria, mengekspresikan kegembiraan bersama, dan tarian ini juga sering diiringi musik tradisional lokal. Tari campak ini melambangkan kebersamaan dan juga keceriaan komunitas. Tarian ini juga punya fungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi, ingat jam 10.
0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Dedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Selamat pagi menjelang siang untuk Bang Cebice yang pagi ini atau yang saat ini masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini di obrolan komunitas melanjutkan perjumpaan kita yang pasti Bang Cebice dulur-dulur, ini kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari Bujang Gadis STIE Aprin. Tapi sebelumnya kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi untuk yang lagi monitor kami di 88,4 FM ataupun juga yang lagi monitor kami di aplikasi RRI Digital dan juga yang lagi menyaksikan kami di tayangan channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan macam-macamnya tetap semangat, apalagi besok anak lebaran ya. Mudah-mudahan tambah semangat juga. Oke, baik, dan kita bakal kenalan kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Ada siapakah? Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cak Mano, kabarnya pagi ini sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh, kayak Upin Ipin ya, kompak sekali nih. Oke, baik. Ini dari Bujang Gadis STIE Aprin ya?
1: Iya,
0: Tapi sebelum kita kenalan kedua namanya, STIE ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya?
1: Iya, betul.
0: Benar ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau APRIN itu apa?
1: APRIN itu singkatan dari Akademis dari Perindustrian juga kalau nggak salah.
0: Perindustrian,
1: iya,
0: Akademis
1: betul.
0: Perindustrian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi Manca Beca itu tuh kepanjangan STIE APRIN tadi itu Sekolah Tinggi Ekonomi. Apa tadi?
1: Akademis Perindustrian.
0: Akademis Perindustrian, iya. Baiklah kalau begitu ya. Oke, kita bakal ngomongin soal From Zero to Stage. Ini kembalinya BGK atau Bujang Gadis Kampus STIE Aprin. Kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Nur Afni Octavia. Yang mana tuh?
1: Ya, saya sendiri.
0: Oke, ini panggilan Nur Afni atau Octavia?
1: Afni aja.
0: Afni, kalau Afni juga saat ini masih tercatat sebagai mahasiswi aktif ya?
1: Betul.
0: Di STIE Aprin.
1: Iya, betul.
0: Semester berapa nih saat ini?
1: Kalau sekarang masih semester 2.
0: Oke, jurusannya atau fakultasnya ekonomi masih ya?
1: Iya, betul.
0: Karena cuma satu ini aja ya?
1: Iya.
0: Oke, yang kedua ada Ajeng Agustin.
2: Iya, benar.
0: Iya. Ini mahasiswi aktif juga di semester berapa nih saat ini?
2: Semester 2.
0: 2 juga. Yeah. Ini sebagai gadis literasi STIE Aprin dan juga gadis STIE Aprin ya, kalau buat Octavia tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ini kita ke Bujang Gadis Kampus STIE Aprin. Untuk angkatan kalian ini sudah dilangsungkan kegiatannya di tahun keberapa nih? 2026.
1: Sudah ke angkatan kelima kalau
0: angkatan kelima.
1: Iya, betul.
0: Dan sebenarnya ini ada Bujang Gadis, artinya ada yang cowoknya juga ya?
1: Iya, ada yang cowok.
0: Kenapa gak ikutan ini?
1: ada beberapa
0: berhalangan hadir. Oke, gak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan ini akan mewakili semua yang ada di Bujang Gadis STIE Aprin yang nanti akan disampaikan oleh Octavia dan juga Ajeng ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Kalau buat keikutsertaan di Bujang Gadis STIE Aprin, kita pengen tahu ini agenda tahunan yang ada di kampus seperti yang tadi di awal kita sudah sebut ke. Ini sudah tahun kelima. Dan kalau dari kalian berdua nih untuk ikutan di ajang ini, dorongannya seperti apa? Dari Octavia dulu mungkin.
1: Oke, kalau dari Afni sendiri untuk motivasinya ikut Bujang Gadis ini, terutama kita tuh ingin nambah relasi loh kak.
0: Oke.
1: Nambah relasi, lingkungan juga memperluas juga banyak orang kan, banyak kenal orang baru gitu loh. Sekaligus bisa improve diri juga gitu. Iya.
0: Dua gitu. Hal itu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi memperluas relasi dan juga memperbanyak kenal banyak banyak orang di situ ya.
1: Iya,
0: walaupun ini cakupannya
1: baru.
0: Masih di lingkungan kampus,
1: betul.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena yang ikut serta di sini dari semester berapa ke berapa nih yang boleh ikutan?
1: Semuanya kayaknya terbuka untuk umum. Dari semester 2 udah boleh ikut.
0: Umum dalam artian ini mahasiswa di situ ya.
1: Iya, mahasiswa APRIN.
0: Jadi bukan umumnya masyarakat luas, bukan.
1: Bukan,
0: jadi kita perlu tekankan juga di situ ya. Takutnya nanti ada yang pengen daftar lagi di 2027 nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dari Ajeng bagaimana nih untuk ikut di ajang BGK STIE APRIN ini?
2: Okay. Pasti sama ya seperti Afni tadi, mungkin ingin menambahkan relasi dan pembelajaran baru lagi nih untuk kedepannya.
0: Pembelajaran dan, seperti apa tuh?
2: Karena kan sebelumnya pernah mengikuti pageant gitu. Jadi kedepannya tuh pengen lagi untuk kayak mengeksplor dari bakat diri juga. Kedepannya bisa lebih berkembang lagi, jadi tidak terlalu stuck ke zona nyaman aja seperti itu.
0: Ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ajang tadi, bahwa mengeksplor bakat. Tapi buat untuk Ajang Bujang Gadis STE Print ini lebih kemana nih fokusnya sebenarnya? Ajang bakat kah? Atau menggali potensi di banyak bidang hal di situ?
2: Sebenarnya dua-duanya termasuk, tergantung diri kita masing-masing bisa membawa.
0: Nggak, memang mas, tergantung dari diri kita. Cuma maksudnya role dari kegiatan ini arahnya kemana tuh? Untuk apa ya? Mungkin ke warna dari Bujang Gadis Kampus ini. Ini ajang bakat kah? Atau itu tadi ada akademisi juga yang, atau sosial kegiatannya yang juga ditonjolkan gitu?
2: Iya betul, akademis yang lebih menonjolkan lebih ke sosial juga seperti itu. Jadi tergabung sih.
0: Oke, di situ ya, jadi tidak cuma bakat ya. Kalau ajang bakat kan kita takutnya nanti jatuhnya kayak lomba nyanyi, lomba modeling, lomba acting gitu kan, kalau bakatnya kesana. Tapi kalau lebih merinci lagi ke Bujang Gadis STI Print ini, mekanismenya mungkin peserta ini dituntut untuk lebih apa nih sebagai poin syaratnya, mungkin dari Afni yang bisa jawab.
1: Untuk tuntutan sendiri kayaknya nggak sampai seketat itu ya kak. Tapi kita tuh lebih kayak gimana percaya diri aja gitu loh. Percaya diri dari kemampuan kita juga, melatih public speaking kita juga, dan masih banyak lain. Untuk dituntut ya kayaknya nggak terlalu apa ya,
0: ditekankan ya.
1: Iya, tapi gimana cara kita berbaur aja di lingkungan yang baru.
0: Baik.
1: Gitu loh.
0: Kalau tidak terlalu dituntut mengenai apa namanya itu tadi, pengetahuan pasti dituntut juga di
1: pasti,
0: sini.
1: Pasti, iya.
0: Makanya itu yang saya pengen tanyakan gitu ya. Pengetahuan ini dalam arti apa nih untuk menjadi Bujang Gadis STI Print ini tadi?
1: Semua ilmu pengetahuan itu penting, cuman kayaknya lebih menekankan di bagian budaya yang ada di Palembang ini.
0: Kalau kaitannya dengan kampus, apa nantinya untuk yang terpilih atau menjabat sebagai Bujang Gadis di STI Print ini tadi?
1: Untuk kaitannya gimana, lebih ke kayak mahasiswa itu kan sekarang kayaknya udah jarang banget kenal budaya yang ada di Palembang ini.
0: Itu budaya ya, tapi maksudnya tuh ke kampusnya. Apakah kalian akan menjadi sebagai apa nih ya, kita nyebutnya mungkin jadi ikon kampus atau seperti itu kan, atau bisa menjadi pembuka informasi mengenai yang belum bergabung ke kampus ini atau bagaimana?
1: Iya, salah satunya menjadi ikon kampus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Print juga kak. Dan juga kami ngebuka untuk mahasiswa tuh biar lebih kayak apa ya, lebih ngebuka diri untuk ikut bagian serta dari Bujang Gadis juga di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Print itu sendiri.
0: Oke, kalau Ajeng ada tambahan mungkin mengenai jawaban yang tadi disampaikan oleh Afni, mungkin bisa ditambahin.
2: Okay, jadi sesuai dari pemilihan kita kemarin gitu ya. Jadi temanya itu budaya di era modern.
0: Okay, mendekatkan budaya ya.
2: Iya, jadi kita tuh bisa mengajak mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN itu sendiri tuh bisa mengeksplor budaya seperti itu, meluas. Jadi tidak hanya stuck di satu budaya gitu kan. Apalagi sekarang tuh dengan maraknya ekonomi apa digital gitu kan, kita sangat tertinggal dari informasi budaya sendiri. Jadi dengan itu kita menjadikan informasi kami sebagai ikon dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN sendiri, membuka informasi mengenai budaya.
0: Oh begitu ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai budaya terutama di Sumatera Selatan ini sangat luas sekali ya. Mengingat kita punya 17 kabupaten kota di Sumsel. Menurut kalian budaya apa nih yang perlu untuk kita kalau lestarikan, semuanya perlu untuk kita lestarikan ya, karena ini bentuk kekayaan daerah kita. Cuma di sini yang bisa kita tonjolkan untuk ke masyarakat luas, terutama yang di luar daerah Provinsi Sumsel, supaya budaya kita lebih tersoroti dan juga bisa diketahui banyak orang, itu budaya yang seperti apa? Oke, silakan mungkin Afni ya.
1: Untuk budaya yang sendiri di Kota Palembang ini banyak banget ya kak ya. Salah satunya mungkin tarian.
0: Tarian apa tuh?
1: Tarian kayak tarian Saman, tarian Gending Sriwijaya dan masih banyak lagi. Apalagi ya gimana gitu ya, di Kota Palembang ini sangat-sangat tariannya tuh bagus-bagus dan masih banyak juga musik-musiknya juga, lagu-lagu tradisionalnya juga. Apalagi yang harus ditonjolkan itu bagian makanan tradisional juga yang ada di Kota Palembang ini.
0: Oke, tarian dan juga kulinernya atau makanan khasnya begitu ya. Oke, supaya mengenai tarian tadi katanya menarik semua atau bagus-bagus semua ya. Tarian ini kan banyak filosofinya, banyak juga pesannya disampaikan melalui gerakan tarian itu tadi. Kalau dari kalian mungkin sebagai mewakili teman-teman di kampus atau generasi muda penerus bangsa ya, seberapa penting untuk mempelajari tarian daerah di zaman saat ini?
2: Sangat penting ya, sangat penting untuk mempelajari dari seni budaya itu sendiri tuh penting gitu. Jadi kita tidak kita sebagai generasi atau lagi generasi Gen Z nih sangat tertinggal kan yang namanya dengan budaya. Jadi kita sangat kita harus bisa melestarikan budaya-budaya kedepannya seperti itu, mulai dari tarian dan lain sebagainya seperti itu sih.
0: Jadi melalui Bujang Gadis STI Aprin ini bagaimana nih dengan yang tadi disampaikan oleh Ajeng, supaya generasi muda atau Gen Z terutama di bidang atau di lingkungan kampus tidak ketinggalan dengan budaya kita. Apa upaya yang dilakukan mungkin?
2: Oke, jadi di apa namanya itu organisasi Bujang Gadis ini kan sendiri kita mempunyai program kerja. Jadi kita bisa melalui program kerja kita di mana kita bisa mengajak mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin itu bisa lebih mengedepankan budaya, lebih bisa untuk belajar budaya kedepannya.
0: Oke, bagaimana itu nih caranya, seperti apa mengedepankan dan juga belajar, mekanisme upayanya apa nih? Apakah kalian kayak ada waktu khusus di kampus yang memang diluangkan untuk belajar tarian? Mungkin itu salah satu upayanya, tapi kalau mengedepankan memang itu harus ya, harus. Cuma maksudnya tuh bentuk kegiatan yang sudah kalian lakukan apa?
1: Mungkin untuk bentuk kegiatannya aja belum, itu belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi
0: ya
2: ini kak.
1: Iya.
0: Oh jadi bentuknya masih wacana itu.
2: Iya, rencana.
1: Cuman kami sudah menyusun satu demi satu proker yang akan kami jalani ke depannya. Karena kebetulan kami baru juga melakukan pemilihan Bujang Gadis nih kak.
2: Baru banget.
0: Tapi kalau yang sebelumnya ada?
1: Ada.
0: Kegiatan di kampus mungkin yang berkaitan dengan budaya yang sudah dilakukan.
1: Ada.
0: Apa tuh salah satunya?
1: Salah satunya ada bagian dari salah satu mahasiswa yang sekaligus ikon kampus juga, Bujang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin, menjadi salah satu bujang persahabatan di Kota Palembang ini kak.
0: Oh tapi itu bukan di kampus kan?
1: Iya.
0: Maksudnya tuh kegiatan yang di kampus, misal tadi yang saya sampaikan kayak ada latihan teater mungkin, atau ada kajian mengenai membahas kearifan lokal yang ada di Sumsel dengan waktu khusus, yang seperti itu sih maksud saya.
2: Iya,
0: bukan
2: kami
0: kegiatan di luar dari apa teman-teman yang menjabat sebagai Bujang Gadis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin itu tadi, bukan. Maksudnya itu yang di
2: dalam kampus.
0: Ruang lingkup kampus yang begitu.
2: Kalau kemarin sih kita baru
1: ngelakuin gebiar.
2: Terus kemarinnya lagi ada salah satu lomba fashion show di mana menggunakan pakaian
1: salah
2: adat
1: budaya
0: di kampus ya.
2: Pakaian adat. Jadi semua apa memperingati
1: Hari Kartini.
2: Jadi harus menggunakan fashion baju adat, yang dimana baju adat itu tuh kita sendiri yang mencari artinya seperti itu. Jadi itu tuh salah satu juga upaya untuk kita bisa mengedepankan budaya kan, seperti itu dari public speaking kita, fashion show kita memperkenalkan baju dari masing-masing budaya seperti itu.
0: Jadi kalau apa namanya itu giatnya memang sudah ada ya, walaupun itu masih dalam bentuk perlombaan itu tadi ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Manca Bica dulur-dulur, jangan kemana-mana, kayaknya kita bakal balik lagi untuk obrolan kita di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu. Tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: Halo, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini, yang masih menyaksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang dan juga lagi monitor di 88,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Bujang Gadis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademis Perindustrian atau STIE APRIN ya. Ini masih bersama dengan Nur Afni Octavia dan juga Ajeng Agustin. Oke, dan kita lanjutkan kembali, mungkin kita flashback sedikit ya mengenai mekanisme ikut dalam ajang Bujang Gadis STIE APRIN ini bagaimana nih pada saat itu, kalau kalian ingat lagi dari proses pendaftaran seleksinya bagaimana tuh?
1: Oke, dari proses pendaftaran kemudian ada namanya karantina 2 hari kemarin kak. Di situ kita latihan public speaking, cara catwalk dan lain hal sebagainya. Terus baru pemilihan dan grand finalnya.
0: Oke, dari total yang ikut serta dipilih berapa finalis pada saat itu?
1: Ada 14 finalis, yaitu dari 7 bujang dan 7 gadis.
0: Oke, 7 ya. Bujang, 7 gadis ya. Dan keluarlah ada kategori apa aja di situ?
2: Ada bujang gadis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN, intelijensia, literasi, persahabatan, berbakat, favorit.
1: Terus ada bujang gadis lingkungan juga.
0: Ada bujang gadis lingkungan
2: jadi
0: juga
2: 7.
0: Ya.
2: Jadi 7.
0: Ketujuhnya ini tentu punya peran dan juga punya tugas masing-masing ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ke kalian berdua nih, kebetulan ada gadis STIE APRIN-nya dan juga ada gadis literasinya di sini ya. Mungkin ke Afni dulu. Tugas Afni untuk dalam 1 tahun menjabat sebagai gadis STIE APRIN ini apa aja tuh?
1: Oke, dari Afni sendiri kayak jadi ikon kampus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN. Dan juga job desk-nya tuh banyak juga, luar biasa. Dan salah satunya menjadi bagian gimana cara Afni berbaur sama rekan-rekan yang lain gitu. Dan ada juga yang namanya proker-proker. Di situ rencana banyak kok kak yang mau dibuat dalam proker itu. Ada salah satu kelas public speaking, terus salah satu pembelajaran masih banyak lagi yang bakal kami jalanin. Dan juga ada bagian-bagian dari divisinya masing-masing.
0: Oke, jadi tugasnya lebih ke kegiatan ya, bukan kayak memperkenalkan kampusnya ke masyarakat luar begitu.
1: Iya, salah satunya situ
0: itu
1: ada
0: ya. Oke, baik. Tapi kalau buat gadis literasi, Ajeng bagaimana nih tugasnya?
2: Kalau literasi sih untuk mengajak mahasiswa ya, untuk melestarikan pojok baca dan inklusi tentang keuangan maupun ekonomi sih.
0: Oke, jadi lebih padat yang literasinya ya daripada garisnya. Tapi mungkin belum terlalu begitu hafal ya, karena belum, baru ya. Tapi saya tertarik kepada Ajeng tadi nih, pojok baca di kampus. Ini bagaimana nih bentuknya di situ?
2: Iya, jadi mungkin akan membuat pojok baca di kampus, karena kan dari kampus sendiri belum ada ya. Mungkin
0: baru mau dibuat
2: ya,
0: baru dibentuk
2: mau dibuat
0: ya.
2: Karena kan termasuk program kerja mungkin ya. Jadi di kampus itu belum ada pojok baca. Jadi dengan adanya kita literasi ini, terpilih menjadi literasi ini, kita akan membuat pojok baca untuk mengedepankan literasi dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN ini sendiri.
0: Oke, baik. Dan kalau untuk apa namanya itu buat di wilayah kampus lagi nih, teman-teman yang nantinya sudah habis jabatan, ini bakal ada ikatan gitu nggak? Kayak ikatan bujang gadis kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN gitu, ada nggak? Ada ya?
1: Ada.
0: Karena dari yang 5 tahun belakang yang sudah menjabat itu, mereka masih aktif nggak untuk di organisasi kampus?
2: Masih
1: ada.
0: Oke, dan kalau apa namanya, namanya itu buat yang sebagai apa nih, sebagai coach ataupun juga sebagai mentor kalian dari kakak-kakak yang pernah menjabat ini, memang sering ada pertemuan juga di situ ya?
1: Iya, ada.
0: Dan tadi kan berbicara mengenai proker, berapa kali tadi kalian juga sudah menyampaikan akan ada program kerja atau proker. Yang kita pengen tahu apa nih proker yang dalam waktu dekat akan digagas oleh teman-teman bujang gadis kampus STIE APRIN ini nantinya.
1: Untuk bulan beberapa bulan ini, beberapa minggu ini kami bakal ngadain yang namanya kelas public speaking, Kak.
0: Okay.
1: Jadi di mana kita tuh ngajak mahasiswa-mahasiswa yang di APRIN itu untuk gimana caranya komunikasi, gimana caranya berbaur sama lingkungan sekitar, cara menyampaikan apa setiap pembicaraan gitu loh, Kak. Ada ada unsuran setiap semuanya gitu.
0: Okay, gitu ya. Jadi salah satunya bakal ada kayak semacam workshop gitu ya.
1: Iya, workshop
0: mengenai public speaking. Selain itu ada apa lagi nih?
2: Ada juga kolaborasi nanti dengan Bank Sampah.
0: Okay, ini menarik tuh kegiatannya. Bagaimana tuh untuk Bank Sampah kolaborasi?

0: keuangan. Kebetulan kan sekolah tinggi ilmu ekonomi, artinya ini berkaitan sekali ya dengan keuangan. Apa yang nantinya akan diimplementasikan dalam workshop atau seminar itu nantinya?
1: Salah satunya mungkin di collab sama yang GBE itu mungkin jauh lebih jelasnya nanti sama pihak mereka, Kak.
0: Okay.
1: Dari kontribusi dari kita Bojang Gadis itu tuh ngebantu gimana cara kita mengimprove dan gimana cara kita mengolah uang itu tuh biar jadi lebih cuan lagi gitu loh.
0: Okay. Nah, ini menarik juga ya. Ini penting juga apalagi untuk generasi muda yang memang waktunya ada waktu luang selain ngampus. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Afni ya, bahwa mengimprove bagaimana uang bisa kembali menjadi cuan lagi, itu bagaimana ya, seperti apa tuh?
1: Lebih ke kayak
2: investasi.
1: Iya, diinvestasi banyak atau
0: bentuk investasinya mungkin dengan giat apa? Karena kan masih berstatus sebagai mahasiswa.
1: Betul.
0: Mahasiswa.
1: Kami pernah dengar salah satu dari bentuk investasi itu enggak yang besar-besaran, Kak, tapi yang dari kecil dulu gitu loh. Apa namanya yang dari aplikasi itu loh, Kak?
2: Oh iya.
0: Apa tuh? Aplikasi apa ya?
1: Apa sih namanya dalam GBE itu?
2: Iya, jadi ya, kita tuh saham, ada salah satu saham. Organisasi GBE, Kak, seperti itu.
0: Oh, skalanya udah saham langsung ya?
1: Saham yang kecil-kecilan gitu loh, Kak.
2: Jadi di situ nanti kita akan belajar
0: kira-kira
2: bagaimana
0: tadi ada giat UMKM mungkin di lingkungan kampus atau kalian juga berkegiatan apa bentuknya itu tadi, ada jasa kan banyak nih anak-anak zaman muda sekarang tuh. Bisa kayak jasa desain.
1: Iya betul, ada kok.
0: Tapi ada tadi saham. Lebih ke saham kan katanya tadi.
1: Iya, untuk GBE-nya lebih ke saham yang kecil itu loh, Kak.
2: Yang murah-murah aja.
1: Iya gitu.
0: Oke, jadi memang arahannya ke situ langsung ya. Oke, baik. Dan kalau buat tantangan mungkin pada saat kalian ikut dalam pemilihan Bujang Gadis kampus, di kampus kalian apa aja tantangannya? Ayo, siapa yang bisa jawab tuh? Mungkin tantangannya pada saat seleksi, ada menjawab pertanyaan, ada wawancara, atau apa nih tantangannya?
1: Iya, ada wawancara kok kemarin tuh.
2: Ada wawancara. Terus
1: wawancara juga. Gimana, apa ya, membuka pola pikir juga, gimana cara kita, pengetahuan kita juga loh, Kak, gitu.
0: Itu jadi tantangannya ya, membentuk pola pikir itu ya. Oke, baik. Dan kalau selain itu, setelah dan juga sebelum menjabat sebagai Bujang Gadis STI April ini, ada impact gak? Kayak apa tuh yang sebelumnya seperti ini tiba-tiba menjadi seperti ini, ada gak?
2: Ada sih.
1: Ada ya, ada.
2: Kemajuan
1: betul.
2: Ya.
0: Apa tuh salah satunya?
1: Mungkin kalau sebelumnya masih malu-malu, Kak, untuk tampil setelah berlatih terus bagi dari public speakingnya dan juga apa ya, groomingnya juga gitu loh. Jadi kita lebih percaya diri pada saat kita tampil di depan umum.
0: Ya, itu ya,
2: menambahkan rasa kepercayaan gitu setelah jadi gadis ya.
0: Tergabung di situ.
2: Komunitas ini.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Maci Bice, kita ke lagu lagi ya sebelum kaget kita bakal balik lagi untuk melanjutkan obrolan kita. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas. Kami akan segera kembali.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dolor-dolor, ini 45 menit langkah dari jam 9 pagi. Kita lanjutkan kembali operan kita ya. Masih bersama kawan-kawan Bujang Gadis Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN 2026 ya. Ya. Oke, baik. Jadi kalau mengenai struktur organisasi di Bujang Gadis Kampus STI APRIN-nya ada enggak?
1: Ada.
0: Apa betul?
1: Ada dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, humas, PDD, dan logistik.
0: Oke, jadi banyak ini ya.
1: Iya, betul.
0: Bidangnya di situ. Kalau saat ini untuk teman-teman yang ada di Ikatan Bujang Gadis Kampus STI APRIN ini yang aktif masih banyak tuh di situ.
1: Masih sih kak untuk sekarang ya.
0: Sudah masih banyak di situ ya. Oke, kalau sosial media mungkin untuk Bujang Gadis Kampusnya ada gak?
1: Ada dong.
0: Di mana tuh kak? Ini sosmednya?
1: Di Instagram ada. Di TikTok juga mungkin ada.
0: Apa nama akunnya?
1: Ikatan Bujang Gadis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN.
0: Oke, di situ ya. Jadi memang di situ dimuat banyak sekali postingan mengenai kegiatan, kampus,
1: kegiatan kampus
0: mungkin kan. Terus juga ada konten mungkin.
1: Iya, betul.
0: Kontennya bagaimana nih? Memperkenalkan mengenai kampusnya juga salah satu di situ kan, budaya juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan kalau kampusnya nih alamatnya di mana?
1: Di Padang Selasa.
0: Oh, di daerah Padang Selasa. Di situ ya, jadi kawan-kawan ini kawasan Bukit Lamo tuh. Jadi memang kegiatannya cukup lumayan padat ya, dengan proker yang kakinya bakal digagas untuk di 2026 ini. Tapi di awal tadi aku lupa menanyakan mengenai visi-misi mungkin. Visi-misi dari Bujang Gadis Kampus STI APRIN ini apa betul?
1: Visi-misinya ada salah satunya di Instagram kita tuh kak. Bisa dilihat dari itu sebentar.
0: Gitu ya. Pasti macam-macam sebuah organisasi itu memiliki visi misi nih, yang pasti kita yakin ini visi misinya juga akan sangat selaras ya mengenai kampusnya dan juga mengenai apa yang ada di Bujang Gadis Kampus STI APRIN, supaya ini bisa membentuk karakter mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya menjadi role model untuk mahasiswa lainnya. Apa betul visi misinya?
1: Untuk visinya sendiri ada di menjadikan BGK STI APRIN itu tuh sebagai ikon yang mandiri. Terus kreatif juga, inovatif tentunya. Dalam kampus bau maupun di luar kampus. Terus misi dari Bujang Gadis sendiri ialah untuk menjadikan Bujang Gadis ini menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di STI APRIN.
0: Oke, berbicara mengenai bakat, pada saat proses pemilihan pasti ada sesi untuk unjuk bakat ya di situ ya. Kalau kita flashback lagi dari Afni kemarin ini menampilkan bakat apa di situ?
1: Kebetulan kalau Afni kemarin tampilin bakat storytelling dicampur dengan musik.
0: Oke, itu ya. Tapi kalau Ajeng menampilkan bakat apa di situ?
2: Kalau Ajeng itu puisi.
0: Puisi?
2: Iya, musikalisasi puisi.
0: Jadi menampilkan puisi di sana ya. Oke, kalau kita ke budaya, mengingat Palembang ini kan kota tertua di Indonesia nih, budayanya pasti sangat kental sekali. Salah satu yang mungkin paling erat mengenai Palembang itu budaya apa, makan duduk bersama-sama dalam satu hidangan itu ada ngobeng. Kalian pernah dengar ngobeng, budaya ngobeng?
1: Belum.
0: Belum pernah ya. Ini menjadi tugas nih supaya nanti apa ya, bisa menjadi ini juga sih pelopor mengenai kebudayaan Palembang melalui kalian-kalian yang ada di Ikatan Bujang Gadis Kampus ya. Apalagi memang ini kan fokus untuk temanya 2025 tadi itu mengusung tema tentang budaya. Oke, kalau ngobeng tidak tahu budaya apa nih yang ada di Palembang yang kalian anggap ini sebagai kekayaan daerah kita. Ayo, ada nggak? Ayo saling lempar ini jadi kayak kuis ya. Sebatas pengetahuan kalian aja apa aja tuh.
1: Budaya.
0: Kemarin pada saat proses seleksi tidak ada dimunculkan ya mengenai pertanyaan apa praktek atau apa gitu yang berkaitan dengan kearifan lokal. khusus kebudayaan kita tidak ya, belum ditonjolkan di situ?
2: Ada sih, ada.
0: Apa
2: ada
0: tuh yang adanya?
2: Cara kemarin. Salah satu pertanyaannya itu, kalau seingat Afni kemarin ditanyain mengenai seberapa penting sih budaya di Palembang ini, itu aja sih.
0: Oke, itu memang penting, tapi bentuk kebudayaannya. Tadi yang salah satunya saya sebutkan ada budaya ngobeng. Ah, itu budaya ngobeng kan kita makan secara bersama dalam satu hidangan. Dan juga dilayani juga dengan orang yang bertugas di situ. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau kebudayaan lain ada?
2: Belum ya kak ya?
0: Enggak, bukan belum atau tidaknya, tapi sepengetahuan kalian yang terutama tinggalnya di Palembang juga gitu kan. Lahir di Palembang? Atau di daerah lain?
2: Di daerah lain.
0: Oh, di daerah lain. Daerah mana tuh?
2: Kalau Afni kebetulan di Batam.
0: Nah ini menarik kalau di Batam. Batam kebudayaan yang paling kuat sekali atau yang lestari sekali sampai dengan saat ini budaya apa tuh kalau di Batam?
2: Afni kebetulan kemarin lahir aja kak di Batam.
0: Oh,
2: nggak sempat tinggal di sana.
0: Oke lah kalau begitu. Ajeng ada tahu mengenai kebudayaan? Belum ya? Juga ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, ini menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa ke depannya nanti ya. Baiklah kalau begitu. Ya, Bang CBC, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, sebelum kita berpisah masing-masing, mungkin apa yang pengen disampaikan, baik itu untuk kawan-kawan yang ada di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Akademis Perindustrian atau APRIN ini tadi, atau buat pendengar kita masing-masing apa yang pengen disampaikan. Silakan dari Afni dulu.
2: Untuk pendengarnya tentu sebagai mahasiswa ya, gimana kita aktif aja gitu, semangat. Jangan pernah takut untuk coba hal baru gitu aja kak. Dan kita harus menonjolkan apa potensi yang ada di diri kita gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Ajeng apa yang pengen disampaikan?
2: Ya, kalau dari aku pribadi sih terus semangat untuk bisa belajar hal-hal baru lagi untuk kedepannya. Dan terus mengeksplor diri kita. Dan harus bisa keluar dari zona nyaman. Itu aja sih.
0: Baiklah kalau begitu, terima kasih ya waktunya. Sudah menyempatkan untuk bertandang ke Studio Pro 4 Palembang. Dan juga sampaikan salam saya juga buat teman-teman lain yang ada di Bujang Gadis Kampus STI APRIN. Pokoknya sukses selalu kegiatannya dan juga selalu menjadi role model buat teman-teman di kampusnya juga. Terutama untuk yang sudah terpilih, yang belum terpilih tetap semangat. Insya Allah di the next tahun ini bisa menjabat juga ya. Oke, baik Bang CBC, karena kita sudah di penghujung perjumpaan obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Menuntaskan juga untuk perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Dan kulo Cik Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Menjol ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berengar di mana berado, senang sudah di kulo channel apa cah bersua kembali di Sriwijaya Siang. Tadi bersama rekan Irhan ya atau Ilham dalam rangkaian acara Sriwijaya Pagi. Dan kali ini luar dengan rangkaian program diantaranya Rompok Kito Lifestyle, ada juga teras UMKM, nanti kita akan isi dengan informasi seputar UMKM. Ada juga hiburan dan informasi seputar layanan siaran ekonomi digital e-commerce ya. Dan nantinya ada siaran budaya Nusantara yang kali ini hostnya dari Palembang yang akan mengangkat tentang senjata khas Palembang ya, atau pusaka Palembang. Dan dilanjutkan dengan Besanjo pukul 14 hingga pukul 15, ditutup dengan rangkaian acara di Sriwijaya siang pada siang hari ini. Dulur, masih dengan Belalang Pandu dan untuk menghibur saudara di siang hari ini.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, rompok kita pada siang hari kita isi dengan lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan ya, Bangka, Belitung, Jambi, Bengkulu, ya, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kali kita menuju ke Lampung bersama Winda Sanjaya dengan Kalah Gaya.

0: nasi kenduri banget. Apa buah aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa?
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Informasi seputar Piala Dunia, dan kali ini dari timnasnya Spanyol ya. Di mana timnas Spanyol ini meresmikan mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026. Di mana pelatihnya Luis de la Fuente membawa 26 pemain, namun tidak memasukkan satupun pemain dari Real Madrid. Daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federal Sepak Bola Spanyol, Senin 25 Mei 2026, dan kami kutip dari ere.co.id Jakarta. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena sejumlah pemain Madrid yang biasanya memperkuat timnas Spanyol tidak masuk dalam daftar. Beberapa nama seperti Dean Huijsen, Fran Garcia, dan juga Alvaro Carreras ya, tidak mendapat panggilan. Dan sebaliknya pemain-pemain Barcelona justru mendominasi skuad La Furia Roja. Di sektor penjaga gawang, Luis de la Fuente memanggil Joan Gracial bersama Unai Simon dan David Raya. Sementara itu lini belakang diperkuat nama-nama seperti Pau Kurbasi, ada Eric Garcia, dan hingga Marc Cucurella. Dan berita lengkapnya baca di ere.co.id Jakarta seputar tentang Piala Dunia dan timnas di beberapa negara yang ikut ambil bagian dalam Piala Dunia tahun ini. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: whatever.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Ya, Nur, kali ini informasi mengenai kegiatan dari sahabat cagar budaya ya. Di mana tradisi minum kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Palembang kembali diangkat oleh komunitas sahabat cagar budaya atau SCB Palembang melalui kegiatan budaya kuliner Masak Tepi Sungai 2026 yang tahun ini mengusung tema kopi dan roti. Dan acara ini akan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 di Kampung Perigi 2 Ulu Palembang. Pendiri dari dan juga penggerak SCB Palembang, Robi Sunata, mengatakan tema kopi dan roti dipilih karena memiliki hubungan erat dengan budaya masyarakat Palembang sejak masa lampau. Menurutnya kopi bukan hanya sekedar minuman tapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan identitas kota. Palembang punya tradisi minum kopi yang panjang. Dari dulu, kopi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan berkembang bersama budaya berbagai etnis yang datang ke Palembang. Ini dijelaskannya ya, Robi Sunata dalam siaran persnya yang diterima RRI, Senin 25 Mei 2026. Ia menjelaskan Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Sejak masa kolonial Belanda, tapi dari daerah hulu dibawa ke Palembang untuk diperdagangkan sebelum dikirim ke berbagai daerah hingga ke Eropa. Perkembangan industri kopi di Palembang juga pernah mencapai masa kejayaannya pada awal tahun 1900-an. Dan saat itu banyak pedagang kopi membangun gudang, toko, hingga pabrik kopi di kawasan Kota Tua Palembang. Dulu aroma kopi sangatlah dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Tua. Banyak tempat pengolahan dan toko kopi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selain kopi, tradisi menikmati kopi di Palembang juga tidak lepas dari keberadaan roti khas yang berkembang dari berbagai budaya masyarakat. Kehadiran beragam etnis di Palembang membuat tradisi ngopi atau minum kopi ini punya kekayaan kuliner tersendiri. Dan melalui tema ini, Masak Tepi Sungai 2026 ini akan menghadirkan diskusi bersama pelaku tradisi, pengusaha kopi, hingga pelaku industri roti di Palembang. Peserta diajak memahami hubungan budaya antara kopi dan makanan pendamping yang telah tumbuh sejak lama. Kami kutip dari eri.co.id untuk Dorogalo-galo yang pengen membaca secara lengkapnya informasinya. Dan Dorogalo-galo kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, pengurus daerah Perkumpulan Penggemar Filateli Indonesia Sumatera Selatan akan menggelar Festival Budaya dan Pameran Benda Filateli Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2026 mendatang dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan dunia filateli kepada generasi muda sekaligus mengajak masyarakat mengenal kembali berbagai benda bersejarah yang memiliki nilai literasi yang dan budaya. Nah, ini menjadi tema perbincangan dalam obrolan komunitas RRI yang beberapa waktu yang lalu. Sementara dari Ketua PD PFI Sumsel HM Afan Prapanca mengatakan bahwa Perkumpulan Penggemar Filateli Indonesia merupakan wadah bagi masyarakat yang punya ketertarikan terhadap benda-benda koleksi bernilai sejarah. Dan ia menjelaskan filateli bukan cuma berkaitan dengan perangko, namun juga berbagai benda lainnya memiliki nilai sejarah dan dokumentasi masa lalu. Filateli ini bukan hanya perangko, tapi ada kartu telepon, nota lama, karcis transportasi, tiket bioskop, bahkan koran lama juga bisa menjadi bagian dari filateli selama memiliki nilai sejarah dan literasi. Dan menurutnya, Sumsel saat ini aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, untuk pengurus PD PFI Sumsel, di mana di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, dan juga gurunya. Yang menarik minat generasi Z, generasi Alpha terhadap dunia filateli. Sementara itu, Sekretaris PD PFI Sumsel, Kemas Abdullah Fadli, mengatakan dalam rangkaian HUT Kota Palembang nantinya PIAI akan mengadakan 3 perlombaan utama. Pada puncaknya kegiatannya tanggal 20 Juni nanti mengadakan pemilihan duta filateli, lomba menggambar dan lomba menulis kartu pos untuk Bapak Wali Kota. Ya, Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 8,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, masih dengan lagu-lagu Sumatera bagian selatan ya, nantinya di teras UMKM atau informasi seputar UMKM yang kami akan sampaikan, suguhkan sebagai pengganti dari obrolan UMKM. Tadi dari Bengkulu bersama Edi Musa dengan Lema. Dan kali ini kita menuju ke Jambi ya. Oke, dari Jambi ada Tumbuk Tebing.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya dulur, kita lanjut kembali dan kali ini kita bakal nunjuk informasi seputar UMKM ya. UMKM yang ada di Palembang ya. Yang pernah atau sempat mungkin ngobrol-ngobrol bersama di Pro 4 di Palembang ya. Dan yang pastinya kita bakal menuju ke Perigi dulu ya. Di sini di Kampung Perigi ini banyak sekali para pelaku UMKM ya, di Kampung Perigi Dua Ulu. Dan berbicara mengenai Kampung Perigi di kawasan Dua Ulu Palembang, dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Masak Tepi Sungai 2026 Kopi dan Roti ya, temanya bersama Sahabat Cagar Budaya Palembang tanggal 20 dan 21 Juni 2026. Nah, Kampung Tua ini dipilih karena memiliki sejarah panjang terkait perdagangan kopi dan juga dinilai memiliki kekayaan sejarah, budaya hingga tradisi masyarakat yang masih bertahan sampai banyak hari. Pendiri Sahabat Cagar Budaya Robi Sunata mengatakan Kampung Perigi bukan hanya sekedar kawasan pemukiman lama, tapi juga memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perdagangan kopi di Palembang. Dan ia juga menjelaskan pada tahun 1942, Bung Karno pernah datang ke Palembang dan beristirahat di salah satu rumah toko masyarakat ya, yaitu Karim Azhari yang berada di lorong tangga Raja. Nah, Kampung Perigi masuk wilayahnya. Nah, rumah tersebut kini menjadi bagian dari jejak sejarah perjuangan nasional di Kota Palembang. Robi juga menyebutkan pada tahun 2008 ya, Megawati Soekarnoputri juga sempat berkunjung ke rumah tersebut untuk mengenang perjalanan perjuangan ayahnya. Selain memiliki sejarah panjang, Kampung Perigi juga masih mempertahankan kehidupan tradisional di masyarakat Palembang. Di kawasan tersebut masih terdapat juru masak tradisional atau dikenal dengan sebutan panggung atau tukang panggung atau tukang masak panggung yang mempertahankan teknik memasak turun-temurun. Dan ada beberapa kegiatan seperti pengrajin songket, pembuat perahu ketek, pengrajin aluminium hingga pengrajin lidi nipah. Dan Kampung Perigi juga dikenal memiliki kekayaan arsitektur tradisional Palembang. 4 jenis rumah tradisional seperti rumah rakit, rumah bagi, rumah limas, dan rumah gudang masih dapat ditemukan dalam kondisi yang baik. Ya, dulur, kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kembali dengan informasi UMKM ya. Dan kali ini strategi menjadi kunci sukses dongkrak potensi UMKM pangan Batanghari. Dan dari Jambi ya, pemerintah Kabupaten Batanghari sukses memacu pertumbuhan sektor usaha mikro melalui strategi kolaborasi lintas sektor yang menyasar langsung ke tingkat desa. Pendekatan atau pacar dikatakan keroyokan ya disebutannya, ini difokuskan untuk memperkuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai motor utama ekonomi daerah. Langkah taktis ini diambil yang ingat mayoritas mata pencarian masyarakat di bumi serentak Bakregam sangat bergantung pada komoditas pangan dan hasil bumi tersebut. Dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Batanghari, Akurniadi, memaparkan bahwa sinergi ini sengaja dirancang dengan merangkul banyak pemangku kepentingan guna memaksimalkan potensi lokal secara terpadu. Di mana efektivitas strategi kolaborasi terlihat nyata dari lonjakan data pelaku usaha di lapangan. Jumlah usaha mikro di Batanghari yang semula tercatat sebanyak 12.867 unit pada 2024 ya, tahun 2024 ya, ini berhasil merangkak naik menjadi 13.264 unit ya di sepanjang tahun 2029 kemarin. Masih kami di 2029 kemarin, jadi 2029 ya, atau di tahun-tahun kemarin. Nah, selain itu, Kurniadi menambahkan keterlibatan aktif dari tim penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Batanghari menjadikan salah satu pilar penting dalam mengawal pembinaan produk lokal hingga ke pelosok desa. Kami kutip dari eri.co.id Jambi ya, untuk Dolgalo-Golo, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

Info seputar UMKM kembali kami kutip dari edorco.id Palembang. Nah, usaha kuliner sate Mbak Lia terus bertahan di tengah persaingan bisnis makanan Palembang. Warung sate tersebut dikenal melalui menu sate ayam dan sate kambing khas rumahan. Dan pemilik usaha Lia Atika mengatakan bisnis mulai dirintis sejak 2016 bersama suaminya. Dan awalnya usaha dibangun setelah melihat peluang dari keluarga yang lebih dahulu berjualan sate. Lia kemudian mengajak suaminya fokus mengembangkan usaha bersama. Pada awalnya merintisnya, Lia hanya menjual 3 kg sate ayam dan 3 kg sate kambing. Namun pelanggan terus bertambah hingga penjualan meningkat setiap tahunnya. Kini produksi sate ayam mencapai 8 hingga 10 kg perharinya. Sedangkan sate kambing bisa terjual 2 hingga 3 kg setiap harinya. Menurutnya, sate ayam masih menjadi menu paling diminati pelanggan. Meski begitu, sate kambing tetap memiliki pelanggan setia dengan cita rasa khas. Sate Mbak Lia ini menyediakan 2 pilihan bumbu, yaitu kacang dan kecap. Kecap bawang mentah. Selain sate, warung ini juga menjual lontong daun buatan sendiri. Dia menjelaskan kualitas daging menjadi perhatian utama dalam menjaga rasa sate kambing, dan dia memilih pemasoknya khusus agar daging tidak berbau saat dibakar. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, Ron, lanjut dengan kita selipkan lagu bernuansa religi ya, sambil menanti nanti baru azan zuhur untuk waktu Indonesia, maksud kami waktu wilayah kalau waktu Palembang ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan dulu kita lanjut kembali dengan satu lagu ya, ada beberapa lagu bernuansa religi di kesempatan siang hari ini.

Ya, lalu kita nanti kasih lagi hiburan di kesempatan siang hari. Nanti kita akan kembali ya, dengan rangkaian program acara, dan bersama-sama kita akan ikuti dan mendengarkan berikut azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di menit ke-1 dari pukul 12 siang hari ini. Untuk galo-galo, dengar kembali untuk menghentikan sejenak kegiatan apapun bagi umat muslim ya, bersama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur pada siang hari ini. Dan maksudnya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Ya, Dulur, kembali dengan informasi yang kami sampaikan. Dan untuk Dulur Galo-Galo pendengar di mana berada, ya. Kali ini beberapa hari yang lalu, ya, dari Jumat hingga Minggu diadakan namanya Jambore UMKM. Nah, TPPKK Kota Palembang memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Dukungan ini terlihat yang terjengok dari Jambore UMKM Por Kertas, ya, semisal 2026 di CGC 1 pada Kamis tanggal 21 Mei pembukaannya hingga hari Minggu. Dan kegiatan dibuka Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Ketua TPPKK Kota Palembang Dewi Sastrani turut hadir mendukung pengembangan pelaku usaha lokal. Dewi juga mengatakan UMKM mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pertumbuhan usaha kecil dinilai berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi rakyat. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Sumsel yang terus membuka ruang pengembangan UMKM. Berbagai program dan kegiatan pameran dinilai membantu memperluas pemasaran produk lokal. Nah, Jambore UMKM ini, ya, Jambore UMKM Por Kertas ini, Sumsel 2026, disebut menjadi sarana strategis mempertemukan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan motivasi dan daya saing UMKM daerah. Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengatakan, Mainyari terdapat sekitar 800 ribu pelaku UMKM dalam database pemerintah provinsi. Jumlah tersebut dinilai membutuhkan dukungan serius dari berbagai pihak. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dengan beberapa lagu hiburan dan informasi yang di Sriwijaya siang.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih dengan Suara Budaya Sumatera Selatan dan di perempat di Palembang di hari ini Sriwijaya siang. Kita lanjut kembali nanti pukul 1 ya. Kita pukul 1 siang kita akan gabung bersama perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Nusantara ya, Suara Budaya Nusantara. Tentunya pada hari ini sebagai hostnya adalah perempat RI Palembang. Nanti kita akan membahas mengenai pusaka ya, atau bisa katakan senjata ya, senjata khas dari Kota Palembang. Kita akan tampilkan juga mengajak narasumber kita yang ada hubungan dengan senjata atau pusaka khas Palembang. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, Lur, kali ini informasi mengenai sidak dari tim pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nuku Selatan. Nah, untuk jaga stabilitas harga barang-barang di pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 tahun ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nuku Selatan, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di pasar Saka Selabung yang berada di Kota Muara Duo. Sidak ini dipimpin oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zulfakar Dani pada hari Senin kemarin. Dan sidak tersebut dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya ada Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satgas Panangan. Dan menurut Asisten 2, kegiatan ini selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, juga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Dalam peninjauan tersebut, rombongan mendatangi sejumlah pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, cabai abang, cabai, bawang, dan juga telur, sampai dengan daging ayam dan juga sapi. Selain melakukan pemantauan harga, Asisten 2 juga berdialog langsung dengan pedagang maupun pembeli guna mengetahui kondisi pasar secara langsung. Kami kutip dari Eddy.co.id dari Oku Selatan. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sahabat kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, sambil menanti nantinya terhubung dengan perompak Jakarta guna ikuti siaran berjaringan Nusantara atau Suara Budaya Nusantara ya. Dan kali ini membahas mengenai senjata atau pusaka keris ya, keris khas Palembang bersama seorang pengrajin hulu dan juga warangkah yang ada di Kota Palembang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan tanya-tanya mengenai pusaka khas Palembang. Yang akan menjadi hostnya adalah perompak RRI Palembang ya, dan yang nanti akan berjaringan dengan perompak Jakarta. Ya, Dur, kita lanjut kembali dengan Andian dengan Cuman Pempek Yang Ngerti.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan Pasamuan Agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Halo.
2: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
3: Assalamualaikum,
2: Bang.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Joni Arla.
3: Waalaikumsalam. Halo, Mpok.
2: Halo, Bang.
3: Iya, halo. Bisa dengar suara kita, Mpok?
2: Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya.
3: Ya, gimana?
2: Halo, Bang.
3: Gimana? Halo.
2: Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya.
3: Iya, kita coba ya. Iya.
2: Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
3: Ya, halo, Bang. Halo.
2: Halo, halo.
3: Ya, bisa, halo.
2: Iya.
3: Mendengar?
2: Ya. Baik, sudah masuk.
3: Iya. Oke, okay, ya.
2: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah Bang. Gimana di sana, sehat?
3: Sehat, Bo. Gimana cuaca Jakarta?
2: Cerah Bang, terpantau siang hari ini. Di Palembang seperti apa Bang?
3: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya, panas kalau sini.
2: Panas.
3: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Bo, kemarin. hujan terus kemarin.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Wah.
3: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
2: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, kesini ya Bang,
3: iya,
2: ya
3: studio ya. Iya, iya betul ya, betul.
2: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta.
3: Iya betul.
2: Iya, baik. Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
3: Iya,
2: betul
3: bo.
2: Ya Bang?
3: Iya benar, Bo.
2: Nah, nanti juga akan hadir narasumber di sana, Bang?
3: Ya, ini sudah ada hadir ya. Iya. Ada.
2: Oh, sudah hadir. Iya.
3: Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
2: Iya.
3: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris atau pusaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselip-selipkan sedikit lah ya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama ya di Red Pro 4 Palembang. Ke nomor berapa, Bang?
3: Di 0711-351656.
2: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal keris Palembang ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga di Jawa begitu ya Bang ya. Nah, gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan
3: langsung ya, kita ambil alih ya.
2: Ya, silakan.
3: Oke,
2: Bang.
3: Terima kasih
2: ya,
3: Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum Cek.
0: Ya. Wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar Cek?
0: Alhamdulillah.
3: Ya.
0: Kena macet-macet dikit nih.
3: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
0: Iya.
3: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
0: Ya, Palembang dan juga punya keris.
3: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
0: Itu kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa, sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
3: Nah,
0: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu,
3: Nah,
0: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur,
3: dapur,
0: nah, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
3: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
0: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
3: Ya itu kenapa kebanyakan ada perubahan sih?
0: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memplokamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
3: Dirubah, jadi tanpa lurus ya gitu.
0: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
3: Masih,
0: ya. Masih. Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh begini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris Tama Empu. Nah itu harus di apa? Dihitung wetonnya ya, yeah. Hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya kerisnya Luk 11,
3: yeah.
0: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal gak lahir cocok. Apanya gak cocok, yeah. Tuh. Nah kalau dengan Palembang-Palembang akhir gak pakai lagi seperti itu,
3: yeah, yeah.
0: Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
3: Jadi yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah. Yang diambil ya,
0: yeah. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon,
3: yeah.
0: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
3: yang di Palembang
0: okay. Bentuk gunungan,
3: yeah.
0: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon,
3: yeah.
0: Nah, budaya jadi dari
3: Cirebon, Jawa Cirebon ya,
0: nah terus Melayu
3: nah, okay.
0: Kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, yeah. Sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
3: Yeah.
0: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
3: Maksudnya?
0: Hulu itu gagangnya.
3: Bagi-bagi
0: nah, bagi-bagi. Ada lenggok dia.
3: Yeah.
0: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu yang berbeda.
3: Jadi ada filosofinya gitu.
0: Ada filosofinya, yeah, tuh.
3: Okay.
0: Nah, di sinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
3: Yeah.
0: Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, aduh keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh,
3: yeah.
0: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
3: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
0: kalau empu gitu? Dulu cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama saya, iya. Sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu. Minta petunjuk, contohnya misalnya ada yang mesan itu seorang apa jaksa,
3: yeah.
0: Ada seorang pedagang juga yang ini,
3: yeah.
0: Ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa,
3: yeah.
0: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris,
3: yeah.
0: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani,
3: yeah.
0: Nah apabila disamakan gak laku nanti dagangannya itu.
3: Oke, okay. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya?
0: Ya spiritualnya, ah,
3: spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
0: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
3: Jadi yang penting seni pegangan, ya. Seni sebagai kebanggaan lah ya.
0: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu, satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
3: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
0: Oh nggak ada lagi.
3: Tadi yang ada CR ini
0: ya,
3: bukan empu.
0: Bukan.
3: Apa meranggi. Bedanya?
0: Kalau empu itu yang membuat bilah.
3: Aha.
0: Nah, yang membuat nempa
3: dari awal. Besi. Dari awal ya.
0: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran, yaitu meteor.
3: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kalau golok mungkin parang tuh.
0: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
3: Yeah.
0: Ada di situ ada nilainya bedanya cek, ada pamornya, ada belang-belangnya.
3: Yeah.
0: Nah, gradasi warnanya di situ.
3: Okay.
0: Itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
3: Perlahan-lahan ya.
0: Iya.
3: Jadi
0: tiap hari itu di tempat aja.
3: Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
0: Enggak bisa.
3: Ternyata harus diulang lagi.
0: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
3: Iya, betul.
0: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup, karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
3: Seperti gaji lah itu ya.
0: Iya. Iya.
3: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa? Kalau
0: jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya itu yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
3: gagang
0: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
3: Oh, beli jadi.
0: Ukiran khas Palembangnya.
3: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau sudah
0: enggak ada.
3: Jadi polosan.
0: Polosan banyak kan.
3: Oke. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
0: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
3: ciri khas Palembang ya.
0: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
3: Berapa jenis tuh?
0: Dari 4 jenis hulu.
3: 4 jenis hulu ya.
0: Okay. Secara garis besar.
3: Ada namanya?
0: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
3: Mm-hmm.
0: Bentuknya seperti kepala orang.
3: Ya sayangnya hari ini gak dibawa contohnya.
0: Ya, saya gak bawa putunya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
3: Ya.
0: Jadi bentuk Putri Malu.
3: Ya.
0: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
3: Oh ada pejabat ya?
0: Ada pejabat ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
3: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
0: Iya pada masanya.
3: Sekarang gak ada lagi pesirah?
0: Sekarang gak ada lagi.
3: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
0: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
3: Lurah ya?
0: Lurah.
3: Oke.
0: Nah itu minimal tuh. Yeah. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
3: Gading ya?
0: Gading
3: kalau
0: gajah.
3: Kalau kayunya kayak apa?
0: Kalau kayu,
3: kalau
0: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
3: Yang keras-keras ya?
0: Iya yang keras-keras atau kemuning.
3: Oke.
0: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
3: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
0: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
3: Ya itu tadi Putri Malu.
0: Iya Putri Malu.
3: Jadi bentuknya kayak
0: Orang.
3: Wanita.
0: Kayak wanita Nah terus
3: Marina, Mbak Marina.
2: Iya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar.
3: Boleh.
2: Ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya Bang?
3: Boleh,
2: ya?
3: Boleh silakan.
2: Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana.
3: Iya.
2: Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung Bang.
3: Iya silakan.
2: Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja?
3: Ya.
2: Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang.
3: Ya.
2: Silakan, mungkin bisa
3: kita jawab dulu langsung ya. Nanti kita bakalan telepon juga ya.
0: Ya, makasih Bu Linda, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
3: Oh ya, hadiah.
0: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu loh.
3: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
3: Karena tidak ada produksi lagi.
0: Keris baru. ya itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual ya, ya, itu ya, apalagi keris-keris ya, baru ya, gitu. Betul,
3: ya. Itu jawabannya Ampok. Ya. Mungkin kita bisa buka line telepon juga ya nantinya. Ya.
2: Boleh, silakan silakan.
3: Ya silakan untuk teleponnya. Ya silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya. Ya, ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
0: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
3: ya, aja. Fotonya.
0: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ.
3: Ya.
0: Didekatkan di kamera.
3: Ya. Kelihatan Om.
0: Nah, tuh. Itu Putri Malu.
3: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, yang bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
3: Elang Laut.
0: Elang Laut.
3: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
3: Burung elang.
0: Burung. Kepala dan burung.
3: Kepala burung.
0: Kepala burung ya.
3: Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
3: Pada masanya ya.
0: Pada masanya.
3: Karena susah juga nyari
0: gading. Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang gitu cek.
3: Itu kan. Kalau orang, tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah temukan.
0: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
3: Oh, oke. Okay.
0: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
3: Oh, itu juga susah. Oh, ya, berbahaya. Dilarang, ya, ya,
0: berbahaya.
3: Ya, ya, ya. Oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang sekarang ya.
0: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
3: Itu yang
0: hulunya gading.
3: Yang dari masa ya, ke masa ya.
0: Berukir halus.
3: Dan masih terjaga masih ada.
0: Masih ada tuh. Oh. Gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri aja.
3: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta itu.
3: Iya.
0: Tuh, okay. Kalau sekarang ini.
2: Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
0: Iya, silakan silakan.
2: Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang, Ayu. Halo Ayu ya.
4: Ya selamat, assalamualaikum ya dari Perumbat RI Palembang.
2: Iya. Ada Cek Heri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla.
3: Iya.
2: Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bang Heri sama Bang
3: Joni.
2: Iya. Silakan silakan.
4: Ya. Ya ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pokoknya saya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Ayu.
0: Jadi yang pertama
2: silakan Cek Heri.
0: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya
3: ada empat jenis ya.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang ke cincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
3: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos, tapi kebanyakan polos.
3: Dan itu
0: jadi ornamennya? Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok, seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu, atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
3: tidak
0: belakang.
3: Tidak kaku ya.
0: Ya, lihat dari belakang.
3: Ada leku-lekunya gitu.
0: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping. Nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak. Tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata, dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini satu lagi sampir bulan sahari seperti yeah. bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
3: Oh, ada juga.
0: Nah,
3: ya?
0: Belum lagi di sarung.
3: Ada batu-batunya?
0: Iya, disarungi juga, ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
3: Oh, oke. Okay. Uh-uh. Itu yang lama bentuknya.
0: Iya, ya, itu okay. rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
3: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
3: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Yeah. Itu Cherry bisa merenovasi?
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Walaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama sih itu, karena itu ada karatnya segala macam.
3: Oke, Mpok Marina, silakan ada lagi mungkin yang telepon.
2: Baik, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan
3: banyak
2: lagi nih dari pendengar nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perompat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CR yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, yeah. Boleh ya kita sapa lagi pendengar kita
2: yang sudah bergabung
1: di WhatsApp, yeah.
2: Ya.
1: Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, Keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Mm-hmm. Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, Keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, dengan ritual ya.
2: Iya, sama.
1: Ya, ya. CRI ya, Bang ya, Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Iya, cuman kita tegaskan aja nanti itu. Jadi begini, Bli Arya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang tuh. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris, misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
2: Oke.
3: Ya. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi yang
1: Bang Ali di Pontianak, Bang Ali katanya, dari Pontianak, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari itu, awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang baru dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk itu. Wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada tuh. Enggak ada lagi yang ngukir.
2: Nah, kalau untuk yang tadi membuat dari awal sampai jadi itu kan butuh 6 bulan, 7 bulan ya. Nah, kalau untuk menghias atau merenovasi tadi berapa lama ya?
3: Kalau
2: ini pertanyaan dari Ibu Farida nih.
3: Oh ya, kalau misalnya dia untuk yang repot itu cek hulunya.
2: Ya.
3: Hulu itu ukiran, kalau yang hulu diukir itu minimal 2 bulan itu. 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Iya, karena ngukirnya tuh sangat halus.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, silakan.
2: Ya. Halo. Mbok. Halo. Halo, Mbok.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya.
2: Ya.
1: Nah, ini sudah kembali.
2: Ya.
1: Iya. Bang Joni Arla, ini ada Cik Guria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo. Halo. Selamat.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Juga ganteng. Hari ini anak cantik dikebutin juga ganteng-ganteng.
2: Iya.
4: Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya.
3: Cik Gu ya.
4: Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Harry tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Harry ya.
2: Iya.
4: Memang ya banyak paparannya Cik Harry tadi sudah, wah luar biasanya. Jadi saya

0: jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri? Benar ya Cik Dula?
1: Ya, pertanyaannya apa?
0: Itu dari paparannya sudah banyak. Jadi betul. Saya, ya begini, memang apa namanya, Kris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memajukan apa namanya, filosofi Hindu, Buddha, dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu, ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparkan ya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar gak Cik Heri?
2: Benar. Jadi kan biasanya orang-orang terdahulu itu
0: apa elemennya ya, tadi ada bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi, seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Cik Gu.
2: Terima kasih Cik Gu.
0: Heri, sehat terlalu Cik Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
2: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada apa, bulan sabit, sebulan sahari, yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
1: bercerita,
2: ada karyanya itu. Nah dari situ juga seperti tadi pedok yang saya bilang tadi, ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
1: ada barang-barang lama ya,
2: kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 tuh. Nah itu mengambangkan rukun Islam tuh.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apa ada persamaan juga?
2: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
1: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
2: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
1: Jambi,
2: dengan yang
1: Bengkulu,
2: Jambi.
1: Lampung,
2: Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau enggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
1: Turun temurun.
2: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumaksel, Sumatera Bagian Selatan hampir mirip-mirip ya?
2: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak. Ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Empok Mariana ada yang bertanya lagi?
3: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ponana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaan.
1: Pameran-pameran ya. Gitu ya.
2: Baik. Ya, terima kasih Bang. Ya, Mas ya. Ini dari Jember nih. Ya. Ya. Emang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk Kris-Kris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan Kris-Kris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Ya, Kris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Kalau bisa disimpan
2: dan dipelajari. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Oke.
3: Baik itu dia.
1: Kita untuk terima teleponnya.
3: Di Palembang.
1: Boleh silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
2: Pak Akbar.
4: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pos Loto. Kenapa
2: aja itu? Gimana, Pak?
4: Halo. Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
2: Mas. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak dari Lombok.
1: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
4: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu
1: enggak
4: gitu.
1: Oke. Oke itu baik Cik Akbar.
2: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
2: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit tuh masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
2: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
2: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya.
2: Ya terjangkau lah. Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
2: biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke.
2: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Punya keluarga ya?
2: Ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangkanya sudah pecah, rusak, enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi itu.
1: Oke.
2: Kebanyakan seperti itu.
1: Ya.
3: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cik Dula dan juga Cik Eri di line telepon Perompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya.
1: Ya, boleh
3: silakan. Di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
3: Nana. Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh. Ya,
5: selamat siang.
2: Cik Heri.
5: Namanya Bang Joni ya.
1: Biasanya Bang Joni.
3: Cedula.
5: Cedula. Apa kabar?
1: Baik, yang Bunda. Halo.
5: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor,
1: iya, Teteh Dula,
5: dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rao. Ya Teteh, makasih banyak udah Cherry, peduli dengan keris Palembang ini.
5: Pengrajin atau pembuat ya. Halo.
1: Ya, ya silakan Bu.
5: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
3: Halo Teh Dinda
2: putus ya.
3: Teteh
1: putus ya.
3: Terputus ya. Ya
1: kita terima telepon sini ya.
3: Sekali.
1: Ya kita terima telepon.
3: Silakan. Ya.
1: Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
1: Assalamualaikum.
6: Halo,
1: dari mana? Halo.
6: Putus ya. Terputus. Ya, kita terima telepon sini ya. Sekali. Ya, kita terima telepon. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
3: Iya, ya. Baik Bang, jadi ini di sudah Jakarta bisa... kembali menyapa nih.
2: Boleh, halo, bang. Silakan, silakan.
3: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Iya.
3: Waduh, yes. Ada apa nih?
1: Oke, sama, kita cobain play bang ya.
3: Mungkin ini, iya. Coba-coba kembali di kepala bang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, terputus. Mungkin kita langsung saja berinteraksi ya. Ya. Silakan Mbak.
3: Ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri. Mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan.
2: Iya.
3: Sudah menit-menit terakhir juga ya mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin, apa nih harapannya ya. Cedula ya ke depannya. Ya. Silakan
2: Ce Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat Chris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
1: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu Chris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
2: Biar pamer, dan sering juga diadakannya pameran-pameran Chris. Nah, untuk kembali mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh Keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan jadi sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
2: beda. Depan? Kalau Chris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, Chris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau Chrisnya begitu ketika menghadap Sultan dia Chrisnya menghadap ke belakang gagangnya. Yeah. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Mariana mungkin tambahan informasi ya.
3: Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya Ce ya di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu Chris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya terkait dengan Chris yang ternyata nggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya Ce Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Ce Dula sudah
1: menemani Ayu
3: juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya.
1: Terima kasih Po ya.
3: Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Iya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini Abang Empo mendengar Pro 4 di Nusantara di Suara Budaya Nusantara bersama dari Pro 4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo.

Bice-bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya ingat perempat, informasi seringat dari perempatnya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kain ecoprint kian diminati sebagai produk fashion ramah lingkungan yang mengedepankan keunikan motif alami. Dan keunikan ecoprint ini tak bisa dicapai oleh mesin. Satu daun saja di pohon yang tidak ada yang sama bentuknya dan ukurannya. Jadi ecoprint ini bisa dicetak dengan daun-daun ya. Jadi dalam satu batang daun-daunnya berbeda juga. Itu untuk menjadi keunikannya. Jadi hasil cetaknya juga selalu berbeda. Dan dari penjelasan pengrajin ecoprint ya, merupakan teknik memindahkan warna dan bentuk alami dari daun atau bunga ke media seperti kain, kertas hingga keramik tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Selain itu menghasilkan karya seni, teknik ini dinilai ramah lingkungan ya. Tadi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya ya, karena memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar. Dan menurut pengrajinnya, bahan dasar yang digunakan harus berasal dari serat alami seperti katun, linen, rayon atau sutra agar warna daun dapat menempel sempurna. Sementara daun yang digunakan beragam, mulai dari daun jati, pakis, ekaliptus hingga tanaman liar di sekitar rumah. Bisa dipakai untuk motif daun atau ecoprint ini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sumi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Kita masuk sesi selanjutnya, Bersanjo. Dulur yang pengen bersanjo di Perempat Yatugi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bersanjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Cek?
1: Alhamdulillah,
0: Cek Dola. Iya, Cek Dola sudah mulai sehat lagi loh, Mak, ngobrol-ngobrolnya. Alhamdulillah. Kalau kemarin ada ngomong ngapo gak? Ya kalau kemarin ada ngomong apa, malas-malas ngantuk-ngantuk, padahal lagi dalam badan, nggak tahu dia. Kali ini sudah sehat lagi, kita semangat lagi. Apa ya, Datuk?
1: Alhamdulillah, aku dengar Cik Dola. Ayo masuk lah, Cik Dola.
0: Wah, ya, Cik, minta lagu apa, Cik?
1: Cik, aku minta lagu dari seberang,
0: Cik. Ya, lagu mana?
1: Lagu Rekuat Bok.
0: Hah?
1: Rekuat Bok.
0: Rekuat Bok. Wah, ya lepas ke Rekuat. Oke, kita cari dokin. Cek kemarin sudah aku siap ke mana lagunya nih?
1: Iya,
0: cek dulu ya. Oke, boleh kalau nak kirim-kirim tapi spesial ya.
1: Spesialnya untuk ketiga di depan itu, Cek. Ya. Ada, Cek.
0: Kaget, Cek. Kita cek dulu ya. Kemarin sudah aku cari salahnya. Mano, okay lah kalau begitu. Yo, ya, pokoknya ada lah, pokoknya ada agak kecoboh ya. Ado, ado. Iya, sehat ya, Cek, di rumah.
1: Ini baik kalau tak kasih.
0: Wong, ado, ado.
1: Ado, Cek.
0: Iya. Cek Asmin sehat?
1: Siap.
0: Sehat ya, Cek Asmin.
1: Untuk Cek Dola. Oh, Cek, selamat lahir batin, Cek.
0: Yo, Idul Adha. Yo. Okay.
1: Cek Dola, semoga sehat selalu antara.
0: Sama-sama, Cek. Iya, Cek.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, siap kado lagunya. Tenang, bayang. Ternyata belum belum di download. Tapi simpanan kami ada sini ya. Di komputer sebelah ya. Silakan yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo, Bersanjo. Assalamualaikum.
2: Bersanjo, assalamualaikum, Cik Dola.
0: Yoi, maafnya kemarin kami tak baca datang.
2: Ya, tak apa-apa.
0: Kami diundang uang keluar kota.
2: Iya, tak cuma Bang Sapran kan. Dia berangkat ke Jakarta.
0: Iya, telepon aku tinggal ke Sikok. Sikok yang aku bawa.
2: Iya, tak apa-apa. Jadi, makin kau Cik Dola itu yang terbaik untuk kedua mempelai.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng nih, Bang Sapran itu ya.
0: Bang Sapran?
2: Iya.
0: Oh, iya, dah. Dia 11-12 yang aku belagak sama.
2: Iya, percaya Cik Dola. Tapi ganteng Cik Dola lagi.
0: Acara apa kemarin?
2: Acara pernikahan Cik Dola. Masih anu sahabat Mang Sapran Tempori yang tahun
0: 88. Oh, dia kenal.
2: Iya, yeah. Dengan uang itu lah yang acara pernikahan itu kan.
0: Anaknya apa
2: dia? Berdua dengan Mang Sapran itu lah.
0: Anaknya apa ya? Kawannya yang nikah tuh. Anak.
2: Ya, memang kawan kami berdua. Namanya Dede Muhammad Kalam kalau aku FND kemarin tuh kan. Dengan dia tahun 84.
0: Oh kan, maksudnya yang nikah itu anaknya?
2: Iya, anaknya.
0: Oh.
2: Banyak sudah.
0: Itulah kita agak salah pengertian bapaknya.
2: Tidak,
0: oh,
2: tidak.
0: Anaknya.
2: Anak Manggalam itu.
0: Iya. Iya.
2: Alhamdulillah sukses kemarin tuh.
0: Iya, Cek. Pastinya. Padahal pengen kan kita kesana tuh, Cek. Iya, Cek.
2: Iya, pas sama anu. Pas aku lah baru balik dari rumahnya. Jadi kan sambil di rumah baru sudah siap beres-beres di rumah. Dia telepon oleh Mang Sapran.
0: Iya, kalau diajak Mang Sapran pasti galak aku. Tapi dia telah ada gawi. Iya.
2: Tapi tidak apa-apa. Yang penting untuk ke depan baik lagi. Ya. Kalau ada tangan mungkin bisa tetap ada.
0: Insya Allah mudah-mudahan bisa. Iya.
2: Iya. Dia masih siko lagi. Masih sahabat Mang Sapran juga siko.
0: Nah,
2: berapa dua minggu lagi kali ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan baik.
0: Bayar.
2: Kalau nak masuk bayar dah bulan Mesko.
0: Iya.
2: Ya, lahir batin anak Cik Dola ya.
0: Sama-sama lah Idul Adha ya. Iya, entar lagi. Iya.
2: Anak penyiar radio anak perempat di mana pun berada.
0: Hah?
2: Iya, Cik Rasid, anu Mang Sapran, anu Cik Lam, anu Cik Iwan juga, Cik Mita, Cik Gaya. Pokoknya Mang Al, seluruh buat penyiar itu aku mohon maaf lahir dan batin.
0: Dimaafkan mewakili.
2: Ya, karena besok pagi kan kita merayakan hari raya Idul Adha.
0: Masa apa Cik besok?
2: Aku baru sudah habis ngerebus lontong ini.
0: Wow, masak dari rumah ya.
2: Ya jam 3 kaget baru masak lauknya aja itu jadilah.
0: Iya.
2: Tapi kalau ayamnya sudah direbus, tinggal lagi ya numis kebaik.
0: 2 hari 3 hari masih dalam lemak lah masak.
2: Kalau 2 3 hari masih lagi gitu lah pokoknya. Tidak kalau cedera ada kesini sebenarnya lain.
0: Iya, siapa tahu kan yang ujuk-ujuk nol di sini rupanya.
2: Iya.
0: Jangan,
2: tapi kalau di sini jangan dadakan cedera.
0: Tidak, aku buat kejutan aku.
2: Iya, kan. Jangan nol, buat kejutan. Jangan
0: apa-apa. Iyalah. Itu becek ya. Terima kasih. Lagunya belum. Lagu apa? Lagunya apa?
2: Lagu lagu Cedola tu lagu.
0: Oh.
2: Aku lagu Cedola.
0: Iyalah, kita cari ke ya.
2: Iya, kalau lagu Cedola tu aku sudah positif nan.
0: Iya.
2: Jadi saya masih jalan untuk Cedola ya.
0: Boleh.
2: Yang lagi bertugas, selama bertugas tentunya, mudah-mudahan saya selalu Cedola.
0: Iya.
2: Kalau aku tu Cedola tu Cedola ganteng nasi.
0: Ade deh.
2: Ya kenapa tu? Ada di profil, kan tahu ya.
0: Oh, di ini WA ya?
2: Iya di WA Cedola.
0: Iyalah, kaget. Kaget WA WA be, kaget dia. Itu nomor sih.
2: Kalau telepon kan jangan kaget uang lagi tipu.
0: Iya, bukan nomor yang diinjak sama Sapran itu nomor yang HP sikoknya gak tinggal ke rumah. Agak lambat jawabnya, mohon maaf ya.
2: Oh, ya kalau ikannya sikok itu spesial untuk jalan ya.
0: Tidak, itu mungkin ke bawah itu. Ya, karena langsung baru ke rumah tangga.
2: Jangan main, Bu. Ya HP sikok itu pasti ya. Adalah lain apalagi nak jelang hari raya ini.
0: Oh,
2: banyak
0: perjalanan. Iya.
2: Ya, itu aja ya.
0: Yuk.
2: Ya, maaf anu beroleh sedikit ya.
0: Enggak apa-apa, enggak
2: apa-apa. Ya, mungkin anu ada ganggu-ganggu ya. Ya. Coba sahabat lainnya
0: ya,
2: masuk silakan. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepen di luar biasa sekali ya. Berkelakar siang-siang ini. Halo, assalamualaikum, Mas Anjo.
3: Waalaikumsalam.
0: Oi,
3: Anjo.
0: Betul, oi.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Jakarta tadi ya?
0: Oh iya, kemarin baru balik. Agak sombong dikit.
3: Tadi Jakarta juga, Cak.
0: Hah? Oh iya, tadi. Tadi siangannya. Iya, Cak. Alhamdulillah, Cak, sehat. Iya. Mama di sana sehat?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Baik kalau begitu. Ayo cek.
3: Lagunya ini apa? Bagus ini tadi buo lah lagu. Puyuh jantan bela.
0: Hah?
3: Puyuh jantan.
0: Puyuh jantan.
3: Toto Wadola tu maaf lahiran batu.
0: Sama cek Akbar.
3: Untuk pendengar setia, untuk pendengar perempat yang dimanapun berada
0: dan
3: sampai Z. Ucapnya mau maaf lahiran batu.
0: Sama juga diwakilkan.
3: Salah kata-kata tu ini.
0: Iya.
3: Saya minta maaf.
0: Saya maafkan.
3: Ya, untuk pendengar untuk Cedola yo. Sosial,
0: kan? Iya. Oke lah kalau. Oke itu baik. Ya. Salam untuk keluarga ya.
3: Yo, salam kembali katanya.
0: Siap lebaran apa dia masakannya?
3: Ada. Masih ketupat ini.
0: Ya, ketupat. Isiannya apa? Isiannya? Semur. Semur jengkol.
3: Ah, berat. Ayam itu kuahnya.
0: Lemak jengkol ya.
3: Kalau Wak Dola kena sini tadi kuisi ketan ya.
0: Oh, ya mantap. Colet ke sambal lemak.
3: Iya, nah. Tahun depan udah
0: ada. Iya. Iya, aku ini kalau pacak berjanji bae, enggak pernah nempati deh susahnya.
3: Allah kita panjang umur
0: tetap. Amin. Iya. Ya.
3: Ya.
0: Yo, sama-sama Cak Bal.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mau itu tiga penelpon tiga lagu kita awal dengan Syaiba dan Niken Salindri dengan Rak Kuat Mbak.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: kita lanjut sesi yang kedua ya. Halo, assalamualaikum, Mas Anjo.
1: Halo, Mas Anjo, Cik Dola.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Cik? Baik, Cik Eli. Alhamdulillah. Hah?
1: Gak sehat.
0: Belum nih, An, belum maksimal.
1: Iya, suaranya masih agak-agak.
0: Agak gigi ya, Anjo itu.
1: Iya, agak gigi.
0: Bayo diaturi.
1: Lagu apa? Lagu ini Cik Dora. Judulnya huh? Itu Percuma ya.
0: Percuma?
1: Iya, Percuma dari Ambon itu.
0: Percuma apa Percuma?
1: Iya, kayaknya Percuma. Oh. Batu Ambon.
0: Percuma. Oke. Okay. Siap, aduh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, iya.
1: Untuk Cik Dora, mohon maaf lahir dan batin. Cik
0: sama-sama menanti informasi selanjutnya ya. Ya. Siapa tahu besok ya. Iya.
1: Semoga kita disehatkan.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih Cik Dora.
0: Sama-sama Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cik Eli di Gandus. Makasih ya sudah gabung sama kita sini. Iya. Ibu di Cik Eli, silakan yang pengen bersanjo lagi di perempat ya. Enggak usah banyak-banyak bawaan ya. Datang biasanya ngobrol-ngobrol kita dikit. Halo, Sanjo.
2: Halo, Sanjo. Cik Dora.
0: Ya, tuh masuk. Oh ya, tuh masuk. Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa lagi? Cek.
2: Dengan siapa, Cik Dora?
0: Ayo, siapa? Eh. Kecil ke suaranya. Siapa nih?
2: Terima kasih, Cik Dora.
0: Oh, Robby. Kecil dan suara kecil ini yang masuk.
2: Apa kata?
0: Kecil suara. Apa Dora kan kecil kan? Apa kabar, Cik Robby?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuaca panas.
0: Terus?
2: Di sana di mana Cik Dora?
0: Di sini? Sini dingin sini.
2: Dingin ya?
0: Di ruangan.
2: Dalam tuh Cik Dora keluar.
0: Pokoknya 3 jam dia belum keluar aku.
2: Ya keluar juga.
0: 3-4 jam. Iya Cik. Lagunya apa Cik?
2: Lagunya... Apa lah Cik Dora
0: ya? Apa lah yo?
2: Mak yang ngempit-ngempit
0: ya. Nah lah. Laju kau. Lepas kalau galau gebit. Hah?
2: Alis Sinchan.
0: Yuk. Yuk. Alis Sinchan.
2: Iya.
0: Alis Sinchan eh?
2: Ada Cik Dora.
0: Lagi nak diukir, lagi nak diukir. Ya.
2: Ada kan?
0: Ada. Oke, ada spesial. Wadai balik ke. Balik kaget ngisi lagi besok.
2: Ngisi lagi.
0: Ya.
2: Selamat
0: hari raya korban. Iya, sama-sama.
2: Selamat hari raya korban.
0: Iya.
2: Banyak korban di sana.
0: Banyak korban di sini, korban beras. Adalah si kedua. Yuk. Masuk kulkas, Kek. Ya. Halo. Halo, dah putus. Halo. Baru dapat kelakar. Halo, Cek. Jangan marah, Cek. Untung lagunya sudah kita jingok, ya. Halo Cek. Halo Cek. Oke lah kalau main terputus lah mau dibuka kan. Makasih Cek Robby Alis Sinchan lagi. Okay. Alis Sinchan. Dibuli Cek Robby boleh datugi. Ngapa telepon kita nih? Ya. Yeah. Landu mandek ya. Kita coba cari kenapa masalahnya, ya. Kita dengar kedua buah lagu.

Ya Lur, kita lanjut kembali. Yang ingin bergabung silakan di 0711351656 ya Lur Galo-Galo. Kita buka lantai kembali di 0711351656. Halo. Ya, terputus kembali ya. Yang ingin bergabung kembali kami undang di sini ya, di program acara Besanjo. Ya Turi pengen bersanjo bersama perempat ya. Oke, kalau belum ada kita kembali dengan lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan dulu. Kalau kali kita menuju ke Kalimantan Barat dengan Jatuh Cinta.

0: Ya, sepertinya ada gangguan di line telepon kita ya. Boleh dicoba sekali lagi, nah dicoba ya bisa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah di penghujung program pacar telepon masuk.
1: Wadalah, ya. Langsung lagu deh.
0: Lagu apa?
1: Kicau Mania, wadalah.
0: Apa tuh? Kicau itu ya.
1: Iya.
0: Bukan kacau bukan, kicau.
1: Bukan, jangan dikacau.
0: Oke okay, lah.
1: Buat galau-galau ya.
0: Iya, Cek. Kita
1: lagi nolfaikin galau-galau ya.
0: Iyalah persiapan ya.
1: Ya, makasih wadah.
0: Ya. Omong sih, ngomong sih. Nak ngomong apa, ngambil jam gitu kagak dangdutan tidak ya. Yalah Cek yang di penghujung program, ya mohon maaf yang sikap ini pun baik karena tadi ada gangguan telepon gitu. Kaki kita lanjut di program Pro Dangdut ya, yang dapat cak masuk di program Besanjo. Kalaupun ada salah kata yang penesan tadi ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keceplosan kalau ngomong nih. Karena keceplosan ini tidak sesuai dengan ini pemikiran yang ini ya, mana cawang kita nih dah. Lagi mana Cek? Jelasin jauh nih Asit.
2: Tidak sinkron lagi.
0: Iya, sinkron. Nah, sudah nih kita tiawangi sama Cek Asit ya. Oi, jadi ini, jangan kemana-mana.
2: Bukan, ini,
0: bukan. Dengan siapa?
2: Tahu ya, nah, Mita lah.
0: Iya sudah. Kalau itu, aku pikir dengan Cek Asit. Oh, nah. Ya lah kalau itu Cek Asit standby wes ya di kantor ini. Okay lah kalau itu. Okay, dulu kalau saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Sahabat Kreatif, kamu pernah dengar gak sih?
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Perkembangan teknologi digital membuat pelaku UMKM semakin aktif memasarkan produk melalui platform belanja online. Namun di balik peluang tersebut, ancaman penipuan hingga pencurian data usaha menjadi perhatian. Dan aktivitas jual beli secara daring dinilai mampu meningkatkan pendapatan usaha dengan waktu cepat. Meski demikian, keamanan akun harus diperhatikan agar tidak mudah disalahgunakan. Pikri, seorang pendengar dari pendengar kami di wilayah Tapanuli Tengah di program acara melalui Pro 1 RRI Sibolga, mengatakan bahwa menilai perlindungan UMKM di ruang digital sangatlah penting dilakukan sejak dini. Dan menurutnya masih ada pelaku UMKM yang belum memahami risiko kejahatan digital. Sementara itu, saat ini pemilik UMKM mulai memanfaatkan platform belanja online menjangkau lebih banyak pelanggan. Kehadiran teknologi digital dinilai mampu membantu promosi usaha lebih cepat dan efisien. Dan salah satu pemilik toko online di Tapanuli Tengah juga mengatakan bahwa menyampaikan teknologi digital sangatlah membantu perkembangan usahanya. Produknya saat ini dikenal di berbagai daerah, bahkan omset penjualan naik setelah membuka toko online. Dan menurutnya kembali, penggunaan internet membuat usaha kecil lebih mudah dikenal masyarakat luas. Saat itu, promosi melalui platform digital tidaklah membutuhkan biaya besar dibandingkan membuka toko fisik. Dan selain mempermudah promosi, teknologi digital juga membantu proses komunikasi antara penjual dan pembeli. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dedelor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedelor Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yohan ya di Selasa 26 Mei 2026 ini yang harinya panas nian, ya Allah. Mano rame pulau macet nian. Ngapoi kamu di luar nih? Hey. Masih ndak berutuan tuh lah. Biasa wong Palembang. Ndak berutuan apa sih gawe kami itu. Nah, dari jam 3 sampai jam 8 kagak berkawan sama Cek Yohan ya. Tinjauan acara pecak biasa dari jam 3 sampai jam 5 kagak. Itu ada di Pepadu di pukul 17.00 bakal ada ingat informasi sedengar dan masuk ke plesir wisata lokal dengan informasi dan hiburan. Lanjut lagi menjelang azan maghrib bakal ada hiburan lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran dan bakal ada beduk maghrib ya. Terus lanjut lagi dengan lagu-lagu religi di 18.30 bakal masuk di adat budaya itu hiburan informasi. Terus di jam 19.00 bakal ada informasi sedengar dan tepian batang hari. Nah itulah tinjauan kita hari ini ya dulur ya. Nah tapi caknya nih telepon Cek Yoni lah darang-daring tadi ya, kita angkat lah dulu ya. Cek gak sabarnya nak request lagu tuh. Payolah mancak itu. Halo.
1: Iya, aku lambat nih, ngangkat ya habis tuh aku nih.
0: Ida habis pulsa kalau belum diangkat he. Ya,
1: tutnya sampai 12 habis.
0: Oh 12, tut, itu ya. Uang lain ngempet ya. Oh sian, bukan rezeki berarti. Hah? Bukan rezeki.
1: Ah, demi Nadia ke?
0: Tidak apa-apa. Tidak, itu bukan Nadia, itu mawar boraks itu.
1: Hah?
0: Itu mawar boraks, iyo. Dia jual pempek ada boraksnya.
1: Oh.
0: Terus ada apa bakso ada boraksnya itu. Itu bukan dia, bukan itu.
1: Tidak masa apa sih Iwan ni? Wala lebaran.
0: Ay sudahlah pulau Cek, iyo lebaran 2 hari cuma. Sudahlah.
1: Iya, mana aku nak rumah Cek Iwan.
0: Aku nak numpang makan Cek, aku ni Cek nyari lokak makan lah. Aku ni siapa yang masak gule? Kira-kira lebaran ini siapa yang masak gulai kambing, gulai sapi tuh?
1: Aduh
0: ngari aku nih, jangan sampai aku datengin nih. Cok reman atau gitu ngancem uang. Aduh di mana itu
1: kambing?
0: Gulai kambing. Oh gulai kambing. Wah banyak apa kupon?
1: Hah?
0: Banyak apa kupon?
1: Adalah
0: adalah
1: cukup.
0: Oi baca nih ya,
1: warung siapa tadi?
0: Siapa lah? Tak tahu kok.
1: Tetangga Cek Yohan.
0: Oh, Cek Adi.
1: Ah.
0: Oh, ngapa Cek Adi di tempat Cek Aspen terus ya?
1: Hah? Kami kan pacaran.
0: Allahu Akbar Kabiro, Allahu Akbar. Oh, sama Mang ini. Kau aduk ke kau. Jingok lah kau ya. Apa?
2: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Jingoklah nyanyi Cek ini, enggak ada sehat.
2: Iya.
0: Makan sudah. Sudah, jangan tanya men makan. Aku selalu makan. Ya? Oh, itu kemarin. Hari lain lagi. Aku agak sombong hari ini.
2: Iya, hari ini menunya.
0: Model.
2: Model. Kamu Cek. Kamu baru sudah makan Dewan.
0: Aku tadi makan model mini, pakai mie biar kenyang.
2: Kami tidak pakai mie,
0: biar kenyang.
2: Pakai ini kan, pakai tuun.
0: Ah, kurang itu mah. Geli-geli bae. Iya, nah aku udah kenyangan. Tidak. Uang kalau model tuh jadi makanan apa sampingan ya? Mana aku tuh makanan utama.
2: Oh, aku nasi ya.
0: Tidak loh, pakai mie bae. Jangan dulu loh, tidak campur nasi. Tapi kalau campur model gendong, tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ikhlas aku. Ikhlas aku, model, campur model gendong, campur mie aku ikhlas kok makannya.
1: Banyak
0: yang ngilir. Oh udah, turunlah pulau.
1: Kami, jangan masih rindu sama aku.
0: Tidak, siapa yang rindu? Ngapa dibalik-balik ini ya?
1: WA tadi, rindu.
0: Ngapa dibalik-balik ini ya omongan ya? Pacak-pacak nih aneh.
1: Makanya aku telepon, karena WA Cek Yohan kan rindu, Cek telepon ya, aku telepon.
0: Nggak usah dibalik-balik Cek Aspin omongan nih, Pak Cek Aspin. Pacak nih aneh.
2: Pacaknya balik ke fakta.
0: Balik ke fakta ya, ini.
1: Biar
0: iya.
1: Cek Yohan balik lagi kan ribu dan WA-nya kan emak.
0: Tidak lah. Atunya siapa uang ini?
1: Aduh kan, di sana ada?
0: Aku? Aduh.
1: Nah kan ini kan ribut kan?
0: Tidak lah. Masa Cek ini nggak ribut?
2: Dola tadi.
0: Lemes banget.
1: Mana Cik Dola sama Cik Radit tadi?
0: Itu depan ini ada depan aku, no, ada no.
2: Cik Dola balik, Cik Yohan.
0: No, udah gak balik, jangan dipaksa.
1: Iya, nah, apa Cik Radit itu diam-diam?
0: Nah, nak suara apa ini?
2: Di luar.
1: Oh, suara balik Cik Radit.
0: No, suara balik. Cik Radit, suara balik.
1: Iya.
0: Belum absen, kaget, belum absen.
1: Minggat Cik Radit, gak sekolah biasa minggat.
0: Nah, kau. Gue hidup ke mic-nya ya? Nah, gue hidup ke mic-nya nah. Nah, ngomonglah kamu berdua ya.
1: Ahli minggat itu.
0: Baca-baca.
3: Woi, diamlah woi, balik. Jadilah.
0: Nah, gue buka ke mic dia.
1: Jangan keluar ya suaranya.
0: Nah, dikatonian dulu ya.
3: Woi, dah.
1: Ilham diganggunya, miss call-nya. Nah, gimana nyanggu aja.
0: Oh, ya astagfirullah, astagfirullah. Aduh, baik.
1: Salah telepon, telepon lain.
0: Oh, ya Allah. Sudah, sudah.
1: Langsung melok siaran lah, jadi tiru.
0: Lagu apa, lagu apa? Nah, ajan aku nih. Nah, ajan aku nih.
1: Resiko.
0: Resiko, dari siapa tuh?
1: Dari Irma Erbiana.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Apa?
0: Salam-salamnya untuk siapa, Cek?
1: Salam.
0: Iya. Apa, oh. Makin daun salam ya kita? Makin daun salam gitu. Salam,
1: duluan yang nyebutnya
0: tuh. Iya, daun salam.
1: Salam untuk Cek Rasi, sama rumah Cek Rasi, sama keluarga Anwe.
0: Mm-mm.
1: Sama Cek Yohan, sama A-nya juga, mm-mm. Salam keluarga A.
0: Iya.
1: Udah sama lagi, Cek?
0: Apalagi lah.
1: Oh itu bini dewe lupa
0: aku. Astagfirullah.
3: Ya Allah.
0: Tobat, tobat, muci aku, Cek. Tobat.
3: Oi, astagfirullah. Oi, adik pitung ke situ ngapain?
0: Makan model lucinya. Jauhnya makan model yuk. Tiga lu ke depan.
3: Bang.
1: Kita makan model, mau rabu lah kalau model 5 ribuan, cuma lu.
3: Bang, so dak puaso, kancap nian ini.
1: Oh.
0: Lihatlah orang ini, dia pamer depan orang puasa, sombong sekali dia. Lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini.
1: Jadi malu aku.
0: Lihatlah orang ini.
1: Jelasin jalan nih kan, kamu udah
3: sebulan lalu. No. Puasa apa hari ini? Oh, ya Allah, dia ini.
1: Nah, dia tadi sahur bangun nih dia.
0: Nah, itulah kan bangun kade.
1: Ya,
3: ya, sudah. Naik sudah ini naik pasti dia.
1: Naik dia kapan aku. Tahu jawabannya tuh. Halu, pasti ngata dia halu ya. Halunya ada aku nelpon tidak, ada jalan.
0: Kena kato duluan ya. Kejam
1: lah. Nadinya susu lagi ya.
0: Siapa pulau?
1: Bakar ini kan.
0: Baca nian.
3: Karena jak layan, soyan.
1: Siaran itu melo lah, siaran banyak yang masuk. Sama siaran kan siru berdua, duet itu siru berdua.
0: Janganlah. Eh, masaklah sano kamu.
1: Lagi akrab jarak sama siaran.
0: Bukan, masaklah kamu sano. Masalah kamu sana, jangan lupa di kami.
3: Udah, model gendeng tuh sudah, model gendeng tuh gosen ke.
0: Model gendeng tuh kaget bas, itu udah sih ngembang gak sih?
3: Ngembang.
0: Iya, oh mana wong ini sih.
1: Tadi siap-siap aja kayak dibalas, kapan aku bangun ini yang wong dewa hitam tuh sahur?
0: Iya udah tahu, rasa-rasa katanya udah ini.
1: Iya, udah spesial untuk Nadia bayar lah, yo, aku turun.
3: Iya.
0: Akhirnya, ya Allah.
1: Salam sayang lo.
3: No.
1: Salam rindu.
0: Mancong ke dia.
1: Nah lengkap, makasih Nadia aku turun. Aku kalau perintah Nadia aku turun ya aku Cek.
0: Ih pacarnya, ya Allah tolong, ya Allah.
1: Nah, Nadia ada Cek?
0: Ada dong.
1: Ya makasih Cek. Makasih,
3: yo, salam sama Adi Pitung yo.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dah, Wong Deko ini jangan digabung ke memang Cek. Cek Aspin sama Cek Adi nih Cek yo. Nah lanjut lagi lah sikok lagi tangkung nah dikit lagi ya. Halo.
4: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan siapa di mana?
4: Dengan Ranta Bayu.
0: Cek Akbar. Ya, Cek Akbar, lah bemasan belum main hari?
4: Apa?
0: Lah masak belum?
4: Ya buat ketupat.
0: Oh ada ketupat ya?
4: Ada.
0: Itu buat dewe apa Cek Mano?
4: Ya tak hari ini tahun ini itu Lebaran Haji ini beli.
0: Oh beli.
4: Rumahnya beli.
0: Ah, rumah beli.
4: Rumah ayo. Ketupat, wadah
0: ketupat. Oh, wadahnya.
4: Isi dewek beras kan.
0: Kukira mentang-mentang lebaran beli rumah baru. Eh, keren nian.
4: Belum.
0: Belum. Masih ada nggak beli ini ya.
4: Iya. Uang mana Cak Heru tadi?
0: Ah, uang itu no. Uang Tiga Ulu sama uang Waitam itu no.
4: Belinjangannya ada.
0: No. Iya. Mencurigakan kan sih ya? Iya, iya.
4: Sesuai. Lama-lama aku tuh.
0: Iya, aku mencuriga.
4: Malangnya bertemu lagi.
0: Iya, bertemu terus singgo kato. Da.
4: Malam ini. Semalam
0: dulu ya. Iya, apa udah selesai pertemuan itu ya?
4: Iya, tapi dia sayang dengan Nadia, tapi yang depara itu mengadi dia sayang.
0: Nah, itulah membingungkan.
4: Kapan mengadi itu posisi.
0: Macam dia.
4: Sisi awal mengadi, tak pernah tanggung jawab.
0: Aduh, aduh. Cakbar, lagu apa Cakbar?
4: Lagunya, oh ini, cewek lagu apa, wey?
0: Cewek lagu apa, wey? Tak tahu, cewek.
4: Wey, udah kasih ulo, udah nuk jalan. Lagunya ini, wey lah, itu maling.
0: Maling?
4: Maling, oh maling.
0: Maling, oh maling.
4: Daik apa, wey, itu? Oh, ada daik rara. Tapi daik rara, pasti.
0: Piring-piring ya. Laju, lanjut.
4: Untuk Jasmine dan Jaswin, ada Adi Bitung dan Anggi juga ya. Ada Ayah Sebaru, Sisi dengan Mujud 035, Mujud 035, Mujud Sako. Sudai, Tumang Fen, Dilangkan, Mansi Gasing, Pauzan, Irin, Marudi, Bang Putra Banten. Sudah Tumang Napi, Mang Helmi, Mang Toza ya. Hendra Widodo juga. Udah mungkin, udah tuh BMI juga di sana, ya. Ada Pak Wati juga, ada Rian Sudirman. Ada Bang Yatin. Ada Ido juga yang mau masuk, kan. Udah itu sama Bang Sukur juga di Ambayani, loh. Udah itu, apalagi Bang Rizwan. Bang Hendra Widodo. Ada Bang Adi, Bang Iwan Yeni di Ketawati. Simon pribadi, Aisyah pribadi. Udah Bang Adi Sukarami juga. Lagi ya.
0: Siapa lagi?
4: Nah, galau-galau lah.
0: Oke.
4: Senggol galau dari A sampai Z. Senggol galau-galau ya. Ucapannya maaf, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya benar, kita nak itu ya.
4: Untuk Cek Yohan dengan Cek Yo dengan Mang Rasid. Ucapannya salam mohon maaf lahir dan batin juga kan.
0: Iya.
4: Rasid jangan dekat masjid yang dipotong uang lah itu.
0: Baca nian, baca nian ya Allah, dah uang ini.
4: Atau Celi Gandut. Atau juga Robi kan. Jadi dia nampun lah tadi senggol.
0: Iya.
4: Itu Pak ya.
0: Oke.
4: Untuk Jawaan, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya. Dimudahkan jodohnya juga kan.
0: Amin.
4: Salam bakti, hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pas nih ya sekarang nah jam 15.24 kita jeda sejenak azan beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang sekitarnya ya dulu ya. Tapi setelah itu jangan kemana-mana, kaget Cek Iwan balik lagi ya. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompart RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru baik kita dengar kebersamaan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau-galau dan lur ya, untuk menaikkan ibadah salat asyar, dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di proper RRI Palembang, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi berpadu. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal dengar ke lagu religi dan duo dendang requestan dari Cik Aspin dan Cik Akbar tadi.
1: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Laba-laba keempat perompar Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi sama Cek Yohan di Bepadu Pinta Lagu Dangdut. Dulu yang nak pinta lagu dangdut goyori ya di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Payo kita goyori nih, kita angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo. Cek Yohan dengan Cek Rasid.
0: Ida, Cek Yohan baik, Cek Rasid kembali.
1: Oh, Cek Yohan yang cantik.
0: Iya dong.
1: Oh, lahir batin Cek Yohan.
0: Iya, sama-sama, Cek.
1: Iya.
0: Seru mah enggak sama uang sebelah? Tadi.
1: Apa, Cek? Iya, Cek.
0: Ay, ganti-gantian telepon nih, boleh lah.
1: Tadi kan tiga ulu tadi masuk, Cek.
0: Oh, tiga ulu hitungannya, ya?
1: Iya,
0: oh, tadi. Oke, okay, oke. Okay. Ini
1: aku di kamar, Cek. Uang di depan.
0: Oh, enggak dihitung, ya?
1: Iya.
0: Iya, iya. Cek Asmi, sehat, ya?
1: Alhamdulillah, Cek.
0: Nak
1: masak rendang, Cek. Tapi apa? Itu ayamnya sudah direbus.
0: Tapi agak
1: baik masuk Cek Yohan dulu.
0: Oi, laju. Tak jadi masak lantai aku. Ay, laju tak lemak ini. Cak mana lah, ya?
1: Sudah lontongnya, Cek.
0: Cak ketupat dah. Oh, lontong, ya? Lontong daun apa lontong plastik?
1: Lontong ini rebus pakai plastik, ya?
0: Oh, iya. Biar mudah, ya?
1: Sudah.
0: Sudah lah. Lama masak, Cek.
1: Lah sudah, Cek, tadi
0: yang
1: tinggal bikin ini rendang lagi, Cek.
0: Oh, rendang tulah. Oh, lemaknya udah memasak.
1: Iya, sudah direbus.
0: Mantap.
1: Alhamdulillah, Cek.
0: Iya, yang penting sehat dulu, Cek, ya.
1: Soal lo.
0: Minta
1: lagu ini, Cek.
0: Lagu apa?
1: Setan, Cek.
0: Apa?
1: Ada setan.
0: Ada setan.
1: Ya, ini Eli Susan.
0: Eli Susan. Coba bentar aku cari dulu, ya.
1: Ya, Cek. Ngirim-ngirim, Cek.
0: Lanjut.
1: Untuk Bang Adi Sukarami dengan Bibi, untuk Andri Rani, untuk Cik Asbat dengan Cik Lisa.

0: Indra Widodo dengan Cik Kartini, Bang Iwan dengan Cik Yeni, Simon pribadi dengan Siti Aisyah, Adik Nadia di Sukabangun, Cik Ita Sungai Lais, Mam Dodong di Sungai Lais. Ada Cik?
1: Tak ketemu Cik, aku Cik ada setan yang dari Eri Susan.
0: Iya.
1: Ada yang dari ini nah, yang si DA 7 tuh nah, Cahaya sama Naldi tuh nah.
0: Ada setan kan?
1: Ya ada setan tapi.
0: Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa, oke. Okay. Nah,
0: yang penting ada setan.
1: Oke. Okay.
0: Untuk sampul lagi cek ya. Ay, galo-galo lah cek.
1: Galo-galo ya. Oke. Okay.
0: Untuk Cik Yewan, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya Cik ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Sehat keluarga. Ya, lahir batin Cik.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum Cik Yewan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Ya, di Waitam yang tadi lakinya ini belum ini ya. Lanjut lagi nih dengan siapa kita angkat ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Yewan.
1: Waalaikumsalam. Mas apa?
2: Masa apa ini Cik
1: Iwan? Masa apa hari ini?
2: Kalau hari ini masak ini lauk telur.
1: Untuk besok Cik?
2: Untuk besok kita ngerendang baik kayaknya.
1: Ngerendang, rendang apa?
2: Aidah, rendang apa baik-baik boleh Cik Iwan.
1: Rendang apa baik? Ada nelpon kamu ye?
2: Kok tahu?
1: Bunyi tut tut tut.
2: Ya maklum lah, artis masuk banyak.
1: Iya, wow artis. Ah, Shelly, bener
2: baik. Kok kedengeran di situ, Cik Iwan?
1: Iya, denger. Bunyi geter sih itu loh. Tut, ya, tut, so, itu loh, Cik. Cik
2: Siti,
1: Cik Siti?
2: Dedek Sisi.
1: Oh, Dedek Sisi. Nggak ngapa, Dedek Sisi?
2: Oh, biasa.
1: Apa tuh?
2: Minta minta ke lagu dia tuh, katanya.
1: Oh, telepon Cik Iwan, baik, omong ke.
2: Dia kemarin aku minta minta lagu dengan dia. Sekarang dia minta balas kan minta lagu ku sama itu Cik.
1: Yo, nak lagu apa omong ke?
2: Ini katanya lagu Lesti Dilar Cik Iwan.
1: Yang mana?
2: Ini apa? Dia jodoh. Oh, dah.
1: Lesti. Ntar aku cari Lesti ya. Apa
2: Lesti
1: ya?
2: Dilar itu. Lebih dari selamanya Cik Iwan.
1: Oh ya, satu untuk selamanya ya.
2: Lebih dari selamanya.
1: Lebih dari selamanya. Oh, bukan takdir cinta ya.
2: Bukan, yang lebih dari selamanya.
1: Lebih dari selamanya. Coba tanya dulu ya.
2: Coba lagi
1: nih. Oh, sama Pildan enggak sih itu? Bukan sama nah, Bilar.
2: Heeh. Iya, kalian.
1: Ah, oke okay deh. Itu ya lagunya.
2: Itu nasi lagunya aku minta sih.
1: Baca pula, baca pula.
2: Kirim CL.
1: Lanjut.
2: Sebelahnya ada Mang Pen, ada Kak Robi. Nak masuk
1: galo
2: duluan aku
1: mungkin. Iya, sorry ya
2: Mangke
1: duluan aku.
2: Iya. Aduh ini
1: dari
2: sisi tadi.
1: Heeh.

0: Riko di Bengkulu. Nengar gak lo itu, Cek?
1: Iya. Mantep ya.
0: Cek Iwan gak lo
1: itu? Wow.
0: Untuk siapa lagi? Siti Aisyah. Sama siapa baik boleh. Sama ini juga. Cek Rasid tadi mana, Cek?
1: Balik, ini sudah.
0: No, lo boleh. Cek Rasid. Hati-hati di jalan, Cek Rasid.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagi, Cek Iwan? Kami,
1: dari siapa lah? Dari Mang Pendi ya, Po?
0: Oh iya, Mang Pendi gasek. Iya,
1: aduh,
0: Mak Asma juga kalau dengar katanya.
1: Aduh,
0: Bang Sahrul, Cik Ita, Cik Rara. Terus, Cik Titit, ngapa tak masuk-masuk?
1: Oh iya, ngapa ya? Aku mau
0: dik, kau.
1: Ih, lemak nian mau dik. Melo.
0: Iya, mau dik, Cik. Nak ngembek daging di rusun banyak-banyak.
1: Melo.
0: Untuk siapa lagi?
1: Siapa lagi lah?
0: Oh, malah masuk tuh Cik Iwan.
1: Iya, memang gak Cik itu kita tuh.
0: Iya, ada Mang Helmi juga, Mang Tozai. Mang Tian. Mang Adi Karami, Mang Adi Pitung. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi lah?
0: Anggi juga, Andra. Banyak itu Cik Iwan.
1: Oke.
0: Bungkus kan Cik Iwan?
1: Bungkus, siap.
0: Iya. Kebet dua karet, Cik.
1: Iya, biar pedes.
0: Biar pedes.
1: Iya, kalau karet dua pedes, kalau karet siko tidak pedes.
0: Mau
1: iya.
0: Gantung cabenya, Cik Iwan.
1: Kita banyak kayak cabenya.
0: Iya, banyak ikat sekilo ya.
1: Mahal enggak sih cabe? Iya, mahalan lah, 5 ikok bae lah. Lah pedes lah itu.
0: Jangan galak curhat di sini, Cik Iwan.
1: Cak mano lah, eh. Aku tuh sedih sebenarnya Cek nak cerita tuh Cek.
0: Cik Iwan tuh hobi makan pedes ya.
1: Tapi
0: cabai mahal ya.
1: Nah itulah. Kasihan.
0: Cabai iblis Cik Iwan.
1: Cabai seton gitu. Ya Allah.
0: Kurang pedes cabai seton.
1: Wah itu ya Allah ya Rob. Oke deh Cek.
0: Yang belum tersebut. Maafkan.
1: Iya kaget.
0: Kaget lain kali. Lupa. Coba Cik Iwan yuk.
1: Oke deh.
0: Untuk Cik Iwan, semoga sehat selalu Cik Iwan.
1: Amin.
0: Besok makan itu sate kambing, sate apa itu jangan lupa
1: eh. Yo, ingat-ingat agak kolesterol naik.
0: Awas kolesterol naik.
1: Itulah memang nian.
0: Ya itu ya, dadah Cik Iwan sayang, aku cintaku.
1: Dadah. Hati-hati ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih. Ada WA, kita baca dulu bae. Sekalian lah. Ini ada dari Wapet ya. Assalamualaikum Cik Iwan, Cik Rasid. Semoga sehat-sehat bae dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lagunya kenyataan Rita S. Jackie Zima. Lagu ini buat pendengar perompas, semoga pada sehat galo. Amin. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Oke deh, kita doakan bersama yo. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi nih penelpon ke tiga sesi ini. Halo.
2: Halo Bapak Du, berbicara lagu dangdut.
1: Nah borak sini ya.
2: Iya ini ucap saya Mawar Borak.
1: Mawar Borak sini, aduh udah.
2: Iya.
1: Eh Mawar
2: ya, Cik Iwan gimana kabarnya ini Cik?
1: Sehat dong, kamu jangan jual bakso Borak terus dong ya. Nanti saya keracunan ini loh. Kamu ini
2: oh,
1: loh.
2: Tidak apa-apa, itu kalau sudah terbiasa itu tidak ada efek apa-apa itu makan bakso Boraknya.
1: Jangan gitu dong, nanti saya gak enak loh makannya ada Boraks-Boraksnya. Ya Mawar ya.
2: Kalau makannya sering sekali ya itu biasanya terasa efeknya, tapi kalau udah terlalu sering itu tidak ada rasa apa-apa lagi.
1: Oh, udah kebal ya kalau ya, makannya betul, sering-sering ya. Ya gitu ya.
2: Iya, betul. Karena dia udah kebal lambungnya ya.
1: Lambung.
2: Iya.
1: Mawar Boraks jadi, selain jual bakso sama pempek kamu jual apa lagi yang pakai Boraks?
2: Ya semuanya itu pada diborakin semua ya.
1: Diboraksin semua.
2: Ya biar pada laris gitu, biar dagangannya enggak cepat rusak, enggak cepat basi.
1: Apakah pakai cilok Boraks juga?
2: Iya, saya semuanya pakai Boraks. Ya, semua produk yang saya jual itu semuanya pakai Boraks.
1: Oh ya ampun, kasihannya aku makan Boraks terus.
2: Iya, enggak apa-apa. Ya namanya juga kita berjualan kan. Jadi kalau saya tinggal dikasih Boraks itu nanti makanan nanti berbasi. Jadi kita bisa rugi sebagai penjual.
1: Oh ya ampun.
2: Iya.
1: Sedih nian.
2: Ya nggak apa-apa, kita juga kan untung-untungan, kalau nggak ketahuan ya aman-aman saja. Tapi kalau ketahuan sama aparat kita bisa kena tangkap.
1: Ya ditangkap terus dihukum nggak kamu?
2: Ya dihukum ya, paling saya dikurang di kandang ayam ya. Habis itu saya melarikan diri ya.
1: Jualan lagi ya habis itu. Lagi. Oh ya, ya ampun. Kasihan Marmorax, tapi lebih kasihan yang beli sih sebenarnya.
2: Ya namanya juga kita cari usaha, jadi iya. Kalau segala sesuatu itu kan pasti ada resikonya.
1: Iya iya benar.
2: Iya.
1: Marmorax mau lagu apa Marmorax?
2: Coba lagunya dari yang judulnya Bebas ya.
1: Ya Bebas.
2: Ya Bebas. Ya itu penyanyinya kalau nggak salah itu dari Tia.
1: Bebas Tia.
2: Ya.
1: Tia, di mana kamu Tia? Hilang lagi. Kita cari dulu ya Marmorax ya.
2: Cari-cari ini Marmorax mau kirim-kirim salam dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Ya, untuk itu tadi ya Mbak Asmi yang barusan turun tadi ya sama orang rumahnya ya.
1: Iya.
2: Nah, itu pelanggan tetap saya itu.
1: Oh, pantes kelakuan Cas Pencetwe rupanya seringan makan Borax dia.
2: Iya, itu karena efek dari Borax saya itu. Iya. Terus ada Petung juga yang lagi di situ ya. Ada Mas Kena Widodo sama Cekat Kininya. Terus ada lagi Wapet, ada Mas Jawa. Terus ada lagi Mangku sama Bibus. Ada lagi Mbawati, Amunda Aleta. Terus ada Cita juga di Sungai Lais. Terus ada Rara, Saru, Haul, dan Irin. Ada Pak Jena Butiska, Mbak Akbar Malisa. Ada Mang Pen 22, Mang Ujuk 22. Terus ada Pak Sowo Bari, Mang Putra Banten, Mang Jooron. Terus ada lagi Mang Rudi. Ada Bunda Ida Ripin. Ada Cik Ida di Sawatape. Terus ada lagi Simon pribadi. Terus ada siapa lagi ya? Ada ini ya. Ada Mang Iwan di Ketapati juga. Ada Joni, Anggi. Ada lagi Pak Adi Sutarame. Ada Robi. Terus ada lagi Pak Santana Mas. Pak De Kliwon, Pak Adi Suripto, Pak De. Ngomong masak.
1: Ya Allah, dah.
2: Iya, aku tuh sebenernya ngenal Cik Rasi tadi biar dia kenal dengan mawar borang itu.
1: Mawar borang, udah balik mawar itu Cik Rasi cuma mawar borang.
2: Iya, dia nak aku suruh jadi pelanggan tetap aku.
1: Ya Allah, dah. Sama nari makan borang.
2: Ayo, galau-galau bela.
1: Oke deh, mawar borang.
2: Iya, kaget keburu ada razia kaget.
1: Selamatlah dulu itu tuh. Selamat kelar dulu, gerobak tuh.
2: Tak ada orang gerobak dulu ini.
1: Iyalah,
2: untuk Jewan ya. Oh iya, kami nak ucap ke ya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha ya besok. Yang lagi puasa Arafah hari ini ya. Selamat menantikan buka puasanya baik ya. Dan juga mawar borak pribadi ya.
1: Siti Nadia Lize.
2: Tidak mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf saya dan batin.
1: Sama-sama. Mak Cik Yuan pun mengucapin minal aidin wal faizin ya.
2: Iya, sama-sama lah kita maaf lahir batin untuk semua. Semoga banyak dapat daging.
1: Amin ke dulu mah ini. Amin ke dulu ini.
2: Boleh dibuat sate, boleh dibuat bakso.
1: Gulai pun boleh.
2: Boleh. Semuanya boleh.
1: Boleh.
2: Ya. Jomlah itu je lah Cewan.
1: Yalah.
2: Cik Siti Nadia Linda nak turun dulu.
1: Ya hati-hati turunnya nanti you prisut.
2: Ya. Taklah nak prisut. Mesti lebih careful.
1: Yuni.
2: Nah bingung aku nak ngomong apa.
1: Sudah.
2: Dadah
1: Cik Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga telepon sama Senko WA tadi Cik Iwan baca kayaknya kita dendang dulu kaget Cik Iwan balik lagi jangan kemana-mana tetap di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sobat Kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah.

Kita mainkan nuansa yang terbaik bersama SPL Production dan juga Alisa Video Shooting. Mas Inul, siapkan lagunya di sini ya. Siap. Yuk, bersama dia. Aurora, The Class Music Fantasy.

0: Ganti amunisi ya Bu ya.
1: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan di Bepadu, Pinta Lagu Dangdut, di Goyori Payo, donornya di 0711-351-656 atau bisa juga lewat di 0897-788-484. Payo itu angkat telepon dulu nih, halo.
2: Bepadu, Bepinta Lagu
1: Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Yang di Bukit.
1: Cik Rizwan ini ya?
2: Apa kabar ini, Cik Ewan?
1: Alhamdulillah baik, Cik Rizwan.
2: Banyak keluarga korban di lima mulu aku.
1: Tak tahu, tak terjengu aku kok. Tak ada suara sapi, tak ada suara kambing di lorong aku.
2: Ya memang di kepeng dulu dah tu. Lagi pas hari haji baru buka gong lagi.
1: Iya po. Ay, berhenti lah ngolak ke ni. Sudahlah.
2: Kalau sini banyak juga korban ini.
1: Banyak situ ya?
2: Iya, tapi korban perasaan aja banyak.
1: Aku juga sih korban perasaan sih sebenarnya jujur ya.
2: Sama gitu kalau
1: main. Iya, sama.
2: Korban perasaan.
1: Baca Dian. Ya,
2: Caknya banyak masalah deh, Cak.
1: Iya. Nak lagu apa, Cik Rizwan?
2: Nah, iya gitu. Nanti lagu dulu ya. Lagu ini be lagu apa namanya itu Mata Kemudi.
1: Mata?
2: Patah.
1: Patah Kemudi?
2: Iya, dari Amdan ya.
1: Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Iya, kirimnya. Kirim salam-salamnya untuk si apa, Kelly tadi masuk tadi ya. Saya lagi bocong baju, Wakpet ya. Pak Zainal, Mbak Wati, Yasmi tadi sudah masuk ya. Mbak Aspin ya. Terbuatnya Sentabung, Semen Terbadi, Henry Widodo. Terbuatnya Sarul Samurara juga ya. Dari Pitu. Siapa lagi, Adi Sukarami ya. Sampai di Langkan, sampai di Keseng Laut. Wapen, Putra Jalur, Putra Banyuasin, Terbanten, itu Sengelait, Pak Sobari juga, ada lagi Pak Akbar, ada lagi Doni juga dari Masusun, Iwan Ketapati juga, terus buatnya Pauzan, Pian Palangbala juga, terus buatnya Irin, Sudirman juga, Pak Dodong, Lepit Albert, punya 0705, Robi Rama Kasih juga. Buatnya Peri Kerima dari Singerosan, Buatnya Andra juga, Bang Gitanya, Bang Bus, Itu tuh, lakinya Mbak Ibu.
1: Iya, tahu kan?
2: Itu apa jadi tinggal gitu, kalau mau bus, kita ada Mbak Ibu-nya.
1: Jelas.
2: Iya. Ini apa, siapa aja ketong tuh?
1: Setali tiga, sepaket ya? Oh, paket. Paket hemat.
2: Iya, paket hemat. Sudah buat nyendera kayangan juga, Siapa lagi, Cik Ella, Industri, Suruh gue juga buat nyembun Ale, Terus buat nyembun Cik Ida, Di Suat Tapi, Terus juga buat nyembang Tozai, Mang Helmi, Yalah, pokoknya gak galanya lah,
1: Oke deh.
2: Kalau aku denger, suaranya.
1: Oke.
2: Ucapannya, ya kamu sore be menyambut Lebaran Idul Adha be.
1: Iya.
2: Mohon maaf deh, batin. Untuk Cik Iwan ada lagu ya?
1: Lagu apa?
2: Yang lagu tadi.
1: Ada.
2: Ada selama itu. Ibu Cik Iwan ya. Selama menyambut hari Lebaran Idul Adha be.
1: Oke deh.
2: Mohon maaf deh, batin. Kita sudah dilanjut, terima kasih. Ya, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rizwan di Bukit Berbintang ya? Apa Bukit Berbunga sih? Lanjut lagi dengan siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Iwan.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Koyong, Cik Iwan.
1: Dari Koyong Adi di Sukarame. Iya, sehat Koyong.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kupon dapat belum kupon?
3: Kupon dapat.
1: Itu Koyong yang penting main hari. Kupon lah dapat belum kupon. Itu.
3: Alhamdulillah dapat tiko.
1: Jadilah. Melo apa istilah tuh merayo ke nyo, nyenengi hati. Nyenengi hati wong nyenengi hati dewek juga.
3: Tapi lemah ya jawan kamu.
1: Apa?
3: Kalau ada tungguan wiko kupon.
1: Wah, loka-loka ya.
3: Iya, dari yang hitam itu kan.
1: Oh, dari yang hitam itu ya?
3: Iya, dia kan gak bisa makan daging gitu kan. Nah, jadi denyuk di aku kuponnya.
1: Oh, pantes.
3: Ini dapat banyak, dia dapat 3, 4.
1: Wih, lapang, wong hitam itu ya. Pantesan dia tadi sombong, Rian.
3: Iya, tapi dia ni bagian tulang-tulangnya dikasih dengan aku.
1: Tak apa, pindang ke?
3: Iya, pindang ke. Yuk.
1: Jangan dia pening.
3: Dia dah makan.
1: Ih, kasihan eh. Dah acap makan pindang, tulang. Ih, kasihan. Lah sombong padahal. Wong itu.
3: Dah baca giginya lagi, Cik Yohan.
1: Nanti gigi. Gigi
3: pindah, Cik Yohan.
1: Ah, udahlah, jangan sebut-sebut itu, Cek. Agak dia nolor lagi. Agak dia nolor lagi. Pusing aku. Iya. Oh, wong itu nongol terus.
3: Iya, dia bikin kue agar-agar. Ya. Oh. Pokoknya yang lembut lah.
1: Sesuai lah ya. Iya. Lagu apa Koyong?
3: Lagu apa ya? Lagu apa? Malam Penuh Rindu, we.
1: Malam Penuh Rindu dari siapa nih?
3: Dari Caca.
1: Caca Hanika. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk yang masuk-masuk tadi nih. Siapa-siapa udah tahu baru nyimak. Rizwan kan?
1: Aduh, yo, Cak Rizwan barusan.
3: Yo, aduh, Agni, Eli, sama siapa tadi itu? Oh, Nadia eh. Siti, apa?
1: Siti Mawar. Nadia Lize, sama Mawar Borax.
3: Bukan Mawar ini, bukan.
1: Bukan.
3: Suri, bukan.
1: Bukan.
3: Untuk ini, untuk Pak Sobari, terus untuk siapa lagi, untuk Bang Putra Banten, Bang Rudi, Pak Uzan, Bang Arbar, Bang Pen dua-duanya, Pak Mang Jainal, Ibu ini Ida Arifin, terus untuk siapa tadi, untuk apa lagi ya?
1: Siapa lagi lah?
3: Untuk Iwan. Hitung, Wang Simon sama Siti, Sitinya, Siti itu Siti ini, Siti Aisyah, bukan Aliza bukan?
1: Oh bukan.
3: Untuk Wapen, untuk Mang Uju, sama Sitinya, untuk ini Mang Uju 035. Untuk apa dia? Untuk Hendra Widodo, Hendra Sayangan, untuk apa lagi Mang Helmi, ada BMI, ada Mang Tozai. Ada Mang Pian kan?
1: Iya.
3: Yo, galau-galau macam Iwan.
1: Okey deh.
3: Untuk Cik Iwan, ya terima kasih waktunya. Selamat sore. Nah, sehat selalu.
1: Amin.
3: Yo, ngapa cerasi cepatnya balik?
1: Oh, memang ngajak lo balik. Tapi dia monitor katanya, dia denger ke.
3: Dia betul tak mau ingat dikorban ke dia dewe. Aduh, orang berbaran, dia siaran lagi.
1: Dia korban perasaan dia memang. Tak apa-apa Cek Rasi deh, sudahlah ya. Sabar-sabar, dunia galau nih. Dunia galau, sudahlah. Lumayan kan kolai wong. Kurang ajar emang aku nih. Kakak dewek di kolai.
3: Ya itu aja ya.
1: Iya.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, besok pagi Cek Rasid yang siaran. Kasihan. Kasihan. Sungguh kasihan.

0: Macak-macak.
1: Ada banyak cek yang dapat kupon tu.
0: Aku Ida, itu cek. Koyong Adi yang banyak.
1: Hah?
0: Koyong Adi yang banyak. Sama Cak Spin yang banyak.
1: Oh, Aspin ya.
0: Oh.
1: Dua orang kecil dia tu.
0: Tiga tadi katanya. Tiga pempat apa? Kata Cek Adi tadi.
1: Bisa jadi.
0: Dia yang banyak. Aku Ida. Dah dapat. Ya. Alhamdulillah, tak apa-apa.
1: Siapa yang baru turun tadi?
0: Itu Cek Adi, Koyong Adi.
1: Oh, Cek Adi.
0: Koyong Adi suka rame.
1: Oh, dah kalah suka sepi dia.
0: Iya, dia memang tak suka sepi dia. Kata sepi agak takut dia.
1: Kok tahu sama aku?
0: Pribadi. Sudahlah, kamu nilai dah. Iya, dah. Cakapnya yang ngomongnya.
1: Makcik Ramos ini ada selain.
0: Katik-katik, dosa ngolah ke. Apa, nak lagu perkawinan nyiblorong? Katik-katik. Nak ngolah ke terus.
1: Ada, lagu Jaka Sembung, Jaka Sembung, ada.
0: Jaka Sembung naik ojek.
1: Jaka Sembung.
0: Ada rasanya memang, eh.
1: Ada, Jaka Sembung.
0: Iya, eh. Jangan ngolah ke, Cek. Aduh.
1: Dari Elvis Crazy.
0: Enggak. Jaka Sembung LP. Enggak ada, ya, ah.
1: Ada yang lainnya, yang lain. Jaka Sembung. Itu main ke pemekar-pemekar ini,
0: eh. Zaman kapan lagu itu tuh?
1: Oh, lama lagu itu.
0: Katik, Cek. Enggak ada, Cek. Kami main lagu-lagu lama, Cek.
1: Lagu itu sama dengan perkawinannya Blorong.
0: Enggak ada, Cek. Itu
1: Blorong, be, ada,
0: itu film kan, Jaka Sembung itu tuh film.
1: Iya.
0: Katik.
1: Kalau perkawinannya Blorong?
0: Orang ono juga. Wes.
1: Lagu ini aja ya.
0: Domisol.
1: Lagu ini nih, lagu apa lah, lupa kepala masuk.
0: Domisol.
1: Latin N.
0: Yang mana tuh?
1: Karena kita ini kan menyelang Lebaran, ya. Lebaran Haji, ya. Itu minta lagu dari Latin N.
0: Yang mana judulnya?
1: Judulnya Lebaran.
0: Lebaran.
1: Ya, ada itu.
0: Selamat Hari Lebaran, ya.
1: Ya, dari Latin N.
0: Oke.
1: Karena kita mau menyambut Hari Lebaran Idul
0: Adha.
1: Ya. Bagi yang berkorbanlah.
0: Yang tak bisa korban perasaan, ya. Itu.
1: Bagi yang ada, berkorban. Bagi yang enggak ada, tidak ada.
0: Cak manu sih, masing-masing.
1: Kalau tak ada berkorban, berkorban perasaan aja.
0: Iya. Hui, macam
1: ada lagi, Cek.
0: Ada dong. Salam-salam dong, Cek. Iya. Untuk siapa?
1: Tim M, lah.
0: Yeah.
1: Ya, itu orang lama itu. Kita kirim, nih.
0: Lanjut.
1: Buat Cek Rizwan tadi, ya.
0: Cek Rizwan.
1: Tendi lakan dalam, ya.
0: Ya.
1: Itu Cek Rizwan, itu cuman ini, itu hilang-hilang.
0: Ya, hilang-hilang pula.
1: Akbar, ya. Adi Bitung. Terus, Adi Sukarami tadi, ya. Terus, Hendra Widodo. Terus siapa lagi nih? Rudy, ya, singa dulu ni. Itu saya selama juga ni.
0: Ya.
1: Cuma tu lah, tapi kalau miss call.
0: Acak pula nak ngatai wong ni.
1: Miss call dia. Wong masih tidur dia miss call.
0: Itu bangun ke berarti?
1: Iya, saya itu saya tu tadi. Terus Aspin tadi.
0: Cak Aspin.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Cak Asmi, ya? Di Waitam, ya?
0: Iya, sepaket itu, paket itu. Paketan itu berdua.
1: Iya, paket itu.
0: Paket hemat.
1: Itu siapa itu? Sisi, ya? Terus Siti Aisyah, ya? Terus Ito Singalais.
0: Iya.
1: Terus Nadia, ya? Sudah bangun, ya?
0: Iya.
1: Terus Ani Brunas. Terus
0: maju terus.
1: Terus kiri terus. Kanan terus.
0: Nabrak lagi, hati-hati. Dah mundurlah.
1: Terus Maida suka cinta. Pokoknya galau-galau be.
0: Oke deh,
1: Cik Simon. Senggol galau. Yang tadi senggol.
0: Senggol balik.
1: Gage malam gage kalau masuk.
0: Baca.
1: Tak tahu masuk ke mana. Aku masuk ke terowongan, aku masuk dalam bayu.
0: Habis aku ni siapa?
1: Itu aja, ya.
0: Iya,
1: Ada lagunya Cek Yawan?
0: Ada dong.
1: Ya, Simon pribadi mau bergoyo turun ini.
0: Iya, hati-hati ya, agak nyampa.
1: Ya, biarlah nyampa ke bawah juga.
0: Nyampa ke pucuk terbang.
1: Iya,
0: nah,
1: itu aja, ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Simon pribadi yang hobinya ngolah ke Cek Yawan, ya. Bentanglah kamu, ya. Tapi apa, udah ucap lagi. Halo.

0: Halo,
1: Bu Padu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bu Padu.
0: Mau minta lagu dangdut. Iya, siapa nih?
1: Mbok Wati.
0: Mbok Wati. Sehat, Mbok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cak Mano sano. Persiapan nak lebaran besok nih. Apa be yang lama masak iki?
1: Masak kue.
0: Woi, kue apa?
1: Maktubah.
0: Wow. Mewah. Mewah.
1: Ya sambil manggang ini.
0: Lapang. Uang kalau idulah nih santai-santai kuenya ini Mak Suba. Wow, senianan. Ya,
1: kan ada anak bujang, anak gadis, ada kawannya.
0: Oh ya. Nginjo ke budak tuh lah.
1: Iya.
0: Mbak Wati, nak lagu apa?
1: Lagunya Sinden Jaipongan.
0: Sinden Jaipongan?
1: Iya, dari Lilis Karlina.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk tadi dia kok Simon pribadi ya?
0: Haa, Cek Simon.
1: Iya, sebenarnya dia kok Adi atau Kalai. Bimbo. Ini ya. Sudahnya Pak Ependi hilangkan. Sudahnya Rituan Bukit. Sudahnya siapa ini? Iwan Yeni, Hendra Widodo, Hendra Kayangan, Adi Pitung, Sahrul Lara Murad, Lara Eka, Nadia, Ujuk Sako Rambutan, Mang Tozai Biruha. Sudah Robi, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Itu deh Cak Yalan.
0: Oke deh.
1: Cak Yalan, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ini ya. Cak Yalan, tutup dulu sesi ini. Caknya juga lah, nak berakhir juga. Bepadu nih sekalian. Sampai jam 5 nih. Jangan kemana-mana, tetap di Propos. Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita dendang ke dulu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetangga.

Laba-laba kemampuan perompak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan ya, kali ini kita sudah berada di pesisir wisata lokal yang mana Cik Ewan bakal ngasih informasi dan hiburan pastinya. Nah, kali ini Cik Ewan ada info tentang aktivitas Gunung Dempo dulu ya. Kabar baik datang dari Kota Pagar Alam, khususnya bagi para pecinta alam dan pendaki gunung. Nah, Balai Registrasi Gunung Api Dempo atau Brigade Kota Pagar Alam berencana ngebuka lagi jalur pendakian Gunung Api Dempo, Sumatera Selatan pada akhir Mei 2026 ini. Pembukaan ini dilakukan setelah aktivitas vulkanik Gunung Dempo dilaporkan mulai menurun berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Sebelumnya jalur pendakian sempat ditutup sejak 7 April 2006 lalu demi keselamatan bersama. Tapi menyari, setelah dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah, brigade dan pihak terkait, jalur pendakian dinilai kembali aman dan dibuka secara bertahap. Ketua Brigade Pagar Alam Dian Saputra menyebutkan bahwa pembukaan ini juga mempertimbangkan berbagai agenda wisata dan event daerah yang akan digelar di Pagar Alam, di mana Gunung Dempo menjadi salah satu destinasi unggulan wisata alam Sumatera Selatan. Sementara itu, Sekretaris Brigade Destia Dururu menegaskan bahwa meski jalur kembali dibuka, para pendaki tetap diimbau menjaga kebersihan dan etika selama pendakian. Pasalnya, sebelumnya sempat ditemukan sampah di jalur akibat pendaki yang masuk secara tidak resmi. Nah, dulu ya, bagi yang rindu mendaki Dempo, tetap siap ke fisik, patuhi aturan, dan jaga kelestarian alam ya, karena keindahan gunung ini ialah warisan yang harus kita jaga bersama. Informasi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Aktivitas Vulkanik Menurun, Jalur Pendakian Gunung Dempo Dibuka. Jangan lupa tetap bersama kami di Propa, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

1 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam

0: kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Dulur-dulur, dengar perempat, sebentar lagi kita akan masuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat An-Nur ayat 35-38 oleh Qori Hermansyah SBDI. Setelah itu akan kita dengarkan dukungan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama juga pidato PLH dari Kemenag Sumatera Selatan, Dr. Haji Taufik S., PDI MHI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'aidan mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Pendengar RRI Palembang dimanapun Anda berada, serta seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang saya banggakan dan saya muliakan, gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah di seluruh pelosok bumi Sriwijaya. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat kembali merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam suasana yang damai, aman dan penuh kekeluargaan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya Haji Taufik, Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Sumatera Selatan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha atau yang akrab kita sebut sebagai Hari Raya Kurban, bukan sekedar ritual tahunan menyembelih hewan ternak. Hari Raya ini adalah monumen sejarah yang abadi tentang keikhlasan tingkat tinggi, kepatuhan mutlak, dan pengorbanan tanpa batas yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di era modern saat ini, esensi kurban menantang kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, mulai dari sifat egois, keserakahan, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri. Hewan kurban yang kita sembelih dan kita bagikan hari ini adalah simbol kepedulian sosial, berkat ukhuwah Islamiyah, sekaligus jembatan kemanusiaan. Melalui daging kurban yang didistribusikan, kita sedang merajut kembali tali silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa tidak ada satupun tetangga atau saudara kita di Sumatera Selatan yang merasa sendirian atau kekurangan di hari yang bahagia ini. Mari kita jadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini sebagai modal sosial untuk memperkokoh kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, dan memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan Sumatera Selatan yang maju, religius, dan sejahtera. Pendengar RRI Palembang yang saya hormati, di saat kita berkumpul bersama keluarga di tanah air, jutaan umat muslim dari seluruh dunia, termasuk ribuan jamaah haji asal Provinsi Sumatera Selatan, saat ini sedang berkumpul di tanah suci. Mereka baru saja menyelesaikan wukuf di Arafah dan melontar jumrah, melebur dalam pakaian ihram yang serba putih, simbol bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita bersama-sama memanjatkan doa terbaik untuk keselamatan dan kelancaran ibadah saudara-saudara kita di sana. Kita doakan Semoga para jemaah haji asal Sumatera Selatan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Akhir kata, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap tetesan darah dan daging kurban yang kita berikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu melimpahkan keberkahannya untuk Provinsi Sumatera Selatan tercinta. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lama-lama ke Bapak Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan ya, balik lagi. Setelah tadi Bendung dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dan hiburan lagu religi dari kita. Kali ini kita berada di adat budaya kita, yang mana Cek Yohan bakal ngasih hiburan dan informasi dulu. Nah, kali ini karena kita besok lah Idul Adha, Cek Yohan nak ngasih nih ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia. Jadi ya dulu ya, Idul Adha di Indonesia ini ternyata tidak cuma identik dengan penyembelihan hewan kurban bae, tapi di berbagai daerah ada tradisi khas yang sudah diwaris ke turun-temurun dan masih terus dijago sampai main nyari. Di Aceh misalnya ada tradisi megang, yaitu menjelang Idul Adha masyarakat tuh memasak daging dan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi kepada tetangga agar semua tuh bisa merayu ke kebahagiaan di hari raya. Di Yogyakarta ada grebek gunungan dari keraton, yang mana gunungan ini berisi hasil bumi diarak yang kemudian direbut ke warga. Tradisi ini dipercaya mampu membawa berkah dan selalu menjadi daya tarik budaya yang dinanti masyarakat. Sementara di Pasuruan Jawa Timur ada tradisi unik namanya manten sapi, yang mana hewan kurban ini dihias cap pengantin terus diarak keliling kampung sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan sukacita. Terus di Banyuwangi ya, ada lagi masyarakat tuh kenalnya bepe kasur, yaitu menjemur kasur berwarna merah dan hitam sebagai simbol membersihkan diri menyambut hari raya. Terus di Madura ada tradisi toron dan nyalasi, di mana para perantau itu balik kampung untuk berkumpul keluarga dan berziarah di makam leluhur. Terus di Bali ada juga tradisi ngejot, yaitu saling berbagi makanan antar tetangga sebagai simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Nah, dulurnya dari segala tradisi yang Cek Yohan ini sebutkan ini, kita tuh belajar kalau Idul Adha tuh bukan cuma soal ibadah, tapi juga tentang kebersamaan, rasa syukur, dan kepedulian antar sesama. Artikel ini bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id dengan judul Ragam Tradisi Idul Adha Unik di Berbagai Daerah Indonesia yang Sangat Makna dan Budaya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Laba-laba kawan 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan di Adat Budaya Kito ya. Mana Cek Yohan bakal ngasih informasi dan hiburan pastinya. Nah kali ini ada informasi lagi dulur ya. Jadi komunitas sahabat cakar budaya Palembang itu kembali menghadirkan kegiatan bertajuk Masak Tepi Sungai 2026 yang bakal digelar 20 sampai 21 Juni 2026 ini di Kampung Perigi, Dua Ulu, Palembang. Tahun ini kegiatan tersebut mengangkat tema kopi dan roti yang ternyata punya makna sejarah panjang bagi masyarakat kota Palembang. Pendiri SCB Palembang Robi Sunata menjelaskan bahwa tradisi minum kopi di Palembang ini bukanlah hal baru ya. Jadi sejak masa lampau kopi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan berkembang seiring masuknya berbagai budaya dan etnis ke kota ini. Bahkan Sumatera Selatan dewek dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dan sejak masa kolonial, kopi dari daerah hulu itu dibawa ke Palembang, lalu diperdagangkan sampai ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Eropa. Tidak cuma kopi, budaya ngopi di Palembang juga erat kaitannya dengan roti dan berbagai kuliner pendamping yang dibawa oleh beragam budaya yang hidup berdampingan di kota ini. Nah, lewat kegiatan ini, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dalam hubungan antara kopi, roti, dan sejarah panjang perdagangan serta kehidupan sosial di Palembang. Akan ada diskusi budaya, cerita sejarah, dan hingga interaksi langsung dengan pelaku kopi dan roti lokal. Dulur ya, kegiatan ini bukan hanya soal nikmati kopi, tapi juga tentang merasuk ke lagi jejak sejarah dan budaya yang masih hidup tengah masyarakat Palembang sampai menyari. Tetap bersama kami di Perompat, Suara Budaya.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Congklak merupakan permainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan kemudian berkembang dengan beragam sebutan daerah. Papa congklak terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Permainan dilakukan oleh 2 orang yang bergantian memindahkan biji satu persatu ke lubang berikutnya. Permainan coklat berakhir ketika seluruh lubang telah kosong dan pemenang tentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain menghibur, coklat juga melatih ketelitian, strategi, dan kesabaran pemain.

0: Gilik bambu ialah tradisi khas warga desa Ratau Panjang, Kabupaten Merangin, Jambi yang digelar di rumah tua. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan atau persiapan tur ke ladang. Dalam tradisi ini, para gadis menumbuk rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai, sementara yang lain memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ikut mencari belut dan yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat makna dan kebersamaan, gilik bambu juga menjadi ajak interaksi sosial antara pemuda dan pemudi. Acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama di rumah tua sebagai simbol keharmonisan dan persaudaraan warga. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mengakhiri kepekerjaan tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kebersama azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggal suci ini menjadi bagi kita galau untuk menunaikan ibadah sholat Isya, dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran serta keberkahan. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di perempat RR Palembang, karena setelah ini Cak Yon bakal ngajar ke hiburan tepian batang hari.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu re. Bersama Cek Yohan di tepian batang hari ini. Kali ini Cek Yohan ada info. Jadi dulur, ini informasi penting untuk pengguna jalan yang bakal melintas di jalur lintas tengah Sumatera, khususnya di ruas Terawas Mawur di Kabupaten Musirawas Utara ya. Apalagi yang nak mudik besok nih, siapa tahu kan ya. Jadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan itu terus mempercepat penanganan jalan rusak di kawasan tersebut menjelang arus lalu lintas Idul Adha 2026. Tercatat hingga Mei 2026 sudah lebih dari 2.000 titik lubang ditangani di sepanjang ruas jalan Terawas Mawur. Pihak BBPJM Sumsel menyebut kondisi jalan di jalur ini memang mengalami kerusakan cukup parah. Selain banyaknya lubang, juga ditemukan retak buaya yang semakin meluas akibat cuaca ekstrim, sehingga dalam waktu singkat bisa berubah menjadi lubang baru. Nah, meski sudah dilakukan penanganan berulang, kerusakan masih terus muncul. Bahkan di jalan ruas ini disebut juga sudah membutuhkan perbaikan besar, bukan hanya sekedar tambal sulam. Saat ini petugas di lapangan terus melakukan perbaikan darurat menggunakan metode mulai dari tambal agregat, hot mix sampai material khusus, serta penyiagaan alat berat untuk mempercepat penanganan. Selain itu, rambu peringatan juga dipasang di sejumlah titik rawan agar pengendara lebih waspada saat melintas. Nah, dulurnya bagi yang bakal melewati daerah jalur Terawas Mawur ini, terutama saat musim libur Idul Adha ini, diimbau untuk lebih berhati-hati, kurangi kecepatan, waspada saat hujan, dan tetap utamakan keselamatan di perjalanan ya. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul "Cuaca Ekstrim Percepat Kerusakan di Ruas Terawas Mawur, Perbaikan di Kebun" dulur ya.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, ini sudah 51 menit lepas dari pukul 19. Yang mana sebentar lagi Cek Iwan bakal pamit undur diri dari ruang dengar Dulure. Tapi jangan mana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut oleh Sriwijaya Malam. Nah, Cek Iwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan minal aidin wal faizin juga ya buat Dulur segalo-galonya. Apabila ada salah kata atau perbuatan selama ini.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
1: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
0: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
1: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
0: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
1: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
0: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini. Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
1: Tuh kan apa Ayu bilang, jatuh kan?
0: Aduh, sakit, tolong aku Ayu.
1: Iya Mirna, kamu sih gak denger omonganku, jatuh kan?
0: Sepertinya kakiku keseleo, aduh sakit sekali.
1: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
0: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
1: Iya Mir, tuh, sepertinya ada orang menuju ke sini.
2: Tolong, jangan ganggu kami.
3: Sepertinya kakimu keselio. Coba aku lihat.
0: Aduh, kamu siapa? Berani-beraninya memegang kakiku, aduh.
3: Aku Rimba, yang tinggal di tepian sungai.
0: Aduh.
3: Jangan bergerak, ini agak menyakitkan. Tapi aku jamin kakimu tidak sakit lagi.
0: Aduh, sakit tahu.
1: Kamu siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini?
3: Rimba, aku yang mau menolong kalian.
0: Hei, kok tidak sakit lagi? Iya, aku bisa jalan.
3: Kenapa kalian ada di sini?
1: Si Mirna ini mau membuktikan tentang cerita dusun yang hilang.
3: Oh, dusun silap. Dusun yang hilang itu. Kalian mau tahu ceritanya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, bisa lama kita dengar ceritanya.
0: Ayo Rimba, ceritakanlah.
3: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ryu. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
0: Kok hilang? Karena apa?
1: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
3: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
4: Wahai wargaku, aku Rio Dusun Saung Naga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
3: Dalam taranya, Rio mendapat petunjuk bahwa ketuk gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
5: Wahai Rio, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarakmu kali ini.
4: Iya, Getuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Getuk Gangsa?
5: Aku menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
4: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Getuk Gangsa.
5: Jangan sombong. Ingat, walau hanya hanya dua, kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
4: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketu Gangsa?
5: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah perusunan kalian akan berjalan lancar.
4: Baiklah, wahai Ketu Gangsa. Kami akan menyiapkannya.
1: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Rie mencarinya?
0: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
1: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
3: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
0: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu nggak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
3: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian dan sangat dikeramatkan oleh penduduk dusun Saung Naga di kala itu.
6: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
4: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
6: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku, dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
4: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah perdusunan itu sebentar lagi, apa yang harus aku lakukan?
3: Rie dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Rie. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
7: Wahai Rie, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
4: Silakan, Bujang. Namamu Bujang, kan?
7: Iya, Rie. Orang kampung memanggil aku dengan nama Bujang Lapuk karena belum kawin-kawin.
4: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
7: Bukan, Rie. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
4: Apakah kau punya?
7: Bukan, Rie. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
4: Benar juga usulmu, Bujang. Tapi kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
7: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
3: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, akhirnya kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
1: Lalu ceritanya selesai?
3: Belum. Mau dilanjutkan gak?
0: Mau dong. Gimana cerita selanjutnya?
3: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
7: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua. Alangkah tragisnya nasib hidup ini."
3: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi. Sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
7: "Oi, Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saunaga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu."
3: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun silam. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saunaga. Seiring dengan perubahan wujud Getuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saunaga pun menjadi raib, lenyap atau silap, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si bujang tua.
0: "Oh gitu ceritanya, keren juga.
1: Ini benar terjadi ya?"
6: "Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun silap itu. Kabarnya mereka itu seperti makhluk jin, bisa muncul lalu dengan cepat bisa menghilang."
0: "Ih, kok aku jadi takut ya. Kalau gitu namanya warga dusun silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja."
1: "Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?"
0: "Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang."
1: "Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang."
0: "Ayo, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat."
8: "Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga Rimba ini. Sesuai dengan namaku, Rimba. Dengan kisah-kisah yang menakjubkan."
0: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggrod. Sutradara Vicky Chaya Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arla, produser Tri Ivani.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

4 MHz per 4 RRI Palembang Besar Budaya Sumatera Selatan 2500. Baru baik tadi sudah kita dengarkan dan melalui sama-sama acara itu, yaitu acara ini drama Legenda dengan judul Legenda Dusun Silat dari Kabupaten Morenin. Saat ini Sintas Waktu sudah membawa kita melangkah 20 menit

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dedulur di mana baik berada di suasana malam hari ini. Bertemu kita dalam Sumsel Berdendang ini melalui line telepon di 0711351656. Kami mempersilakan dedulur untuk bisa bergabung ya, untuk bisa berpartisipasi di line telepon 0711351656 nih. Siapa kegerangan yang pacak gabung di suasana malam hari ini? Halo, assalamualaikum. Iya, ada gangguan pacaknya. Tercoba lagi, silakan di line telepon 0711351656. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Salam Sumsel Berdendang.
0: Sumsel Berdendang, baik. Ini dengan Dodong ya?
1: Ya, lagi di Tiga Ilir.
0: Lagi. Oh, oke. Okay. Dodong di Tiga Ilir ya?
1: Ayu.
0: Iya, sehat Dodong?
1: Sehat.
0: Oke, Dodong.
1: Umpaan. Iya.
0: Kirim untuk siapa lagu ini?
1: Spesial untuk pasukan BAP Bumi Loper Sot Sumatera. Salam kompak. Ada pantun cengah ya?
0: Apa?
1: Buah coklat, buah pepaya. Pohon ketupat, pindang patin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama.
1: Untuk tegayanya, Idul Adha pakai baju baru, makan kue ketuk tetap tersenyum. Tegaya semoga sehat selalu. Dilanjut, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dodong ya. Dodong yang ada di Tiga Ilir, Mak Ineri lagi tempat ayuknya katanya ya. Dodong ini ada di wilayah Kapling. Kita lanjut lagi di belakang Dodong, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Ada aku.
0: Siapa?
2: Bang ganteng.
0: Ganteng mak apa?
2: Mak lagi harus sebut ya.
0: Mas Koteng gantengnya.
2: Ngomong ganteng cak itu di playset ini. Ganteng mak.
0: Gantong kan ganteng. Gantung.
2: Lah dapat itu perlu.
0: Apa?
2: Ya perlu pendaging korban
0: lah. Lah katanya Aspin yang nak dikorbankan.
2: Hah? Pahit daging aku je. Tak lah orang makan daging aku.
0: Iya, tapi tak mungkin juga Aspin dikorbankan.
2: Hah?
0: Dah, tak masuk umurnya.
2: Hah?
0: Umurnya lah lewat.
2: Dah terima, mana
0: gigi? Iya, giginya harus lengkap. Iya, benar.
2: Aku dah kasi gigi.
0: Dah
2: terima, mana
0: gigi? Untunglah, diselamatkan partai gigi.
2: Aku
0: baru
2: beruntung.
0: Tak
2: terima yang ya. Banyak gigi, tak menghelmi, badan besar kan, jabar, nah itu pas untuk korban tu.
0: Iya.
2: Yang itu segaya besar tak, badan?
0: Tidak.
2: Oh tidak. Enggak terjadi, harus besar sama aku. Galak ni aku nak dengar wong lah, tak lemak kan. Lagi dekat ruang, dekat ruang Cik Gaya tu besar ni lah. Dah tahu Cik Gaya tu langsing.
0: Iya, Cik Gaya ni langsing.
2: Iya, siapa dah tahu Cik Gaya langsing.
0: Kamu dua laki bini bang langsung.
2: Hah?
0: Kamu dua laki bini bang langsung.
2: Langsung apa langsing?
0: Langsung.
2: Oh langsung, kemana Cik?
0: Hah?
2: Langsung kemana?
0: Menuju Yang Maha Kuasa.
2: Kuasa? Tak boleh Cik. Ah, bertiga kalah tak?
0: Hah? Apa yang bertiga?
2: Langsung tadi.
0: Hah?
2: Hah?
0: Tak, lajulah kamu dulu. Kalau Ayu, kalau Ayu ni ngamin ke baik.
2: Oh, Ayu nak ngamin ni baik.
0: Seakan-akan ni.
2: Iya. Tapi tak apa-apa je. Kalau memanglah jadual tak apa-apa. Iya, pun dah macam boleh berlari. Walaupun masuk batu, dah macam boleh berlari. Kalau absennya datang.
0: Yelah lah, sudah.
2: Itu biasa dia ngambil absen dari mana, Cik? Dari A atau dari Z? Ngambil absennya.
0: Ngacak.
2: Hah?
0: Ngacak.
2: Oh, kalau aku H kan jauh kan?
0: Iya, dia nyingok katanya siapa. Dia bisa jadi nyingoknya tuh.
3: Rainnya.
0: Oh, Rainnya Butek Afida.
2: Oh. Baik Afida. Tapi biasanya kata
0: busuk,
2: kata galak orang baik mati dulu, orang jahat mati kenian. Mana tu je?
0: Busuk atau mambu
2: atulah. Iya, dah pepatah itu galak kata kata wong, aku dah tahu benar apa tidak. Orang baik galak mati dulu, orang jahat galak mati kenian.
0: Nah, ada ni ni dah je. Wong wong baik mati dulu karena ngapo kan sayang dia kan wong baik.
2: Oh iya benar.
0: Kalau wong kalau wong jahat mati kemudian ini biar dia tobat. Iya. Nak tobat juga.
2: Benar kata ustaz. Aman
0: tak? Aman dari tobat juga cabut nyawonyo jut.
2: Bukan je kalau dah tobat kan pakai blender malaikatnya. Masuk dalam blender itu.
0: Lagu apa sih Aswin?
2: Cak Pakam.
0: Hah? Oh, Cak Pakam. Cak Pakam boleh.
2: Mang Almel ada?
0: Lagi ini.
2: Mang Almel sejauh galak. Agak kurang melok dia.
0: Lagi ini dia lagi berdoa dia.
2: Oh berdoa. Ya Mang Al doanya aku Mang Al ya.
0: Panjang doanya.
2: Ya biar aku biar dia baik-baik lah.
0: Ah baik-baik.
2: Oh susul berendang ini je
0: Iya kirim langsung siapa?
2: Dia galau-galau aja.
0: Galau-galau eh?
2: Ya kalau masuk lagi di Jawa. Tapi pakai bahasa lain je.
0: Bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa ya ya. Tidak apa-apa sepatah dua patah kan saya belajar.
0: Tidak apa-apa sepatah dua patah. Yo.
2: Makasih juga ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aswin nih di belakang Aswin terima lagi halo. Assalamualaikum. Salam berdendang.
4: Waalaikumsalam. Berdendang.
5: Oh Pakam lanangnya nih.
0: Ya kan Widede.
4: Aku panas dengar wong ini aku tawa usak
0: tadi. Tawa usak eh.
4: Iya tawa usak.
0: Kata tadi meeting. Kati gigi kan?
4: Itu ada galah yang jajah satu juga galah. Jadi apa
0: lah sebut
4: jadi?
0: Iya.
4: Metik gitu, metik. Cuma kalau orang ini lah patah galah sudah.
0: Iya eh.
4: Iya.
0: Metik iyo. Dah tu apa lagi sudah tu?
4: Tawa usak iyo. Pecah gendang kuping barak-barak dia ngomong.
0: Cak itu eh?
4: Iya.
0: Payu. Hendra Widodo sehat.
4: Alhamdulillah segaya.
0: Talang Jambi hujan tak?
4: Tidak je, panas sampai gaya. Lagi jago kambing aku cari.
0: Oh jago kambing, awas.
4: Iya.
0: Agak nular.
4: Merek Aspen, gantung merek Aspen.
0: Oh, awas. Agak nular mambunya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Tujuh ini, tujuh kali cuci pakai tanah.
0: Pakai tanah eh?
4: Iya.
5: Ditambah, Mang. Tambah mandi wajib.
0: Apa?
4: Baru sudah
0: buka apa? Ah, mau tahu.
4: Iya. Banyak makan badan.
0: Jauh lo banget.
4: Iya.
0: Kapan
4: penuh karena itu udah.
0: Iya.
4: Beda deh, lu kayak di alam angkal Minta lagu nih cahaya.
0: Lagu apa?
4: Minta lagu ya sama yang aslinya tadi.
0: Yang Kamsul ya?
4: Iya, yang palsu kalau tangkap TV ya.
5: Yang apa nama sih?
4: Iya,
5: Titi, Titi. Oh, yang Kawi.
4: Yang Kawi.
0: Oke, yang Kak Kamsul ya.
4: Iya,
0: Kamsul. Oke, siap. Dikirim lah untuk siapa?
4: Kita kirim untuk gala-gala bercaya
0: ya. Gala-gala aja.
4: Yang di dalam ini lah banyak pokoknya yang lagi dengar nih.
5: Dalam mana, Mang?
0: Kemarin tuh disenggol oleh pempek kulit kemarin.
4: Iya, tahu pempek kulit masuk di ujung-ujung.
0: Akhirnya tak tahan juga dia masuk juga
4: akhirnya. Dia tuh dari itu dah mau mencet dia cuma tak dapat-dapat.
0: Tak dapat-dapat.
4: Tak dapat-dapat. Cara pempek kulit yang lain.
0: Iya, pempek kulit tuh agak sambung cak jijik. Sombong banget dia sombong. Dia masuk online. Mandela masuk online tuh sombong banget dia.
4: Cuman kulit bekecot ya. Kulit
5: bekecot. Wih keras Mang.
4: Iya, iya. Jadi
0: juga enggak
4: laku,
0: kena
4: kaki
5: belah.
0: Iya.
5: Oh, tajam eh?
4: Tajam itu, iya. Sama cak omongannya tajam. Pokoknya untuk gala-gala kayaknya.
5: Bang, besok ada gawe dah, Bang?
4: Besok?
5: Iya.
4: Besok ada gawe itu ada, Bang. Cuman belum mau gawe
5: itu. Oh, itu. Tidak, aku minta mengganggu.
4: Aspen?
5: Iya.
4: Tidak masuk ukuran tadi, Mang.
5: Udah masuk.
0: Lah giginya lu belum tombol.
4: Gigi ada, jenggot seleng cuma gini.
0: Jenggot cuma seleng ya.
4: Jenggot seleng.
5: Oh, berarti ukuran lahirnya belum pak ini ya.
4: Iya, cuman ini memang dia tuh bean anduknya bersa kan buat babat mbak dia.
5: Iya, buat babat.
4: Bermesak dia tuh.
5: Hmm.
4: Kalau busung dia kasih paling gua gitu badan dia.
5: Ya, oh besar di itu ya dia.
4: Di situ tuh pak bersa.
5: Ih, merat ke badannya pak.
4: Iya, jarang makan buah deh, jadi ayo lah.
5: Mati, jarang makan buah itu.
4: Apa yuk, itu banyak gaya ya. Terima kasih buat
5: yang
4: mengalami
5: sehat selalu
4: ya.
5: Amin, amin. Sama-sama, Mang. Sama-sama, Mang.
4: Sama-sama.
5: Insya Allah. Iya.
4: Terima aku, jangan terima Mang itu. Terima kasih ya, Mang Alay. Makasih.
5: Iya, sama-sama, Mang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Nah, nak nyap kerendang ini, Mang Widodo ini.
0: Heran Widodo ya. Sudah tiga ya, Mang Al?
5: Tiga? Iya. Caknya baru dua.
0: Sudah, tiga dodong, Aspin, Hendra Widodo. Kita dengarkan dulu ya, ada tiga lagu kaget baru kita terima lagi untuk telepon Sri berikutnya.

0: Iya, kita balik lagi berikut ya. Terima telepon selanjutnya ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jegaya.
0: Mang pen langka nih.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Jegaya, sebelumnya besok kan kita merayakan hari raya Idul Adha. Kalau selama ini mungkin ada salah kata baik dari pendengar maupun wong yang siaran. Aku juga pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyiar yang dimanapun berada. Ya minta izin, walaupun izin, besok kita merayakan bersama. Ya tentunya mungkin ada salah kata kami. Ya biasa baik, namanya kadang-kadang kelakar yang satu berlebihan. Ya kan? Ya kami juga selaku pribadi mengucapkan innalaidin walafiidin mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Ya sama dengan mangal juga mangal ya aduh mangal ya.
2: Iyo.
1: Iyo mangal ya. Minta maaf lahir dan batin mangal.
2: Oh sama-sama mang kami minta maaf.
1: Mungkin dengan Cik Rasi, dengan Cik Dola, dengan Cik Elha, dengan Cik Nita, Cik Yohan juga.
2: Iyo kalau mamang.
1: Kalau yang penyiar pembuat kami juga selaku pribadi.
2: Kalau mamang minta maaf, kami juga maaf. Tapi kalau mamang minta duit, kami tidak percaya nangan jo.
1: Ya pun nangan jo. Nangan saya kena kado, menaku ke sana pasti jo.
2: Apa kabar mang sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat
1: baru
2: ya.
1: Sudah beres-beres ini ano mahal buka. Baru sudah pasak ano pasak ayam.
2: Oh mantap.
1: Ayam siang tadi masak lontong. Kalau malam pasak ayam. Ya kalau makan ayam di sini baik langgan.
2: Makan sama ayam?
1: Iya, bukan makan sama ayam. Ayam sudah pasak, kita makan.
2: Oh iya. Kami tebak. Iya, gulai ayam. Kalau rendangnya mang yang ada bumbunya beda dulu kan rendang kan?
1: Kalau aku tu bukan masak rendang, kan? Masak pun rendangmu ya. Melebih.
2: Oh, apa?
0: Melbi.
2: Ya, melbi.
1: Yang hitam.
2: Oh, yang hitam.
1: Wih, lemah itu. Tak ada pakai anak-anak kalau aku masaknya pakai baju, wey.
2: Pakai baju, ya. Yeah. Baju apa?
1: Iya, baju. Baju apa? Bukan baju kopi. Sisa minumnya.
2: Oh, sangka banyak mawa gitu, nih.
1: Pakai kaldu, ya. Pakai kaldu, anu rebus sama ayam telah dinat ke dulu. Iya, jadi lemah. Iya. Oh, waktu lama sedikit ya, nak ya.
2: Iya,
1: acara apa lo? Acara kelakar ya malam ini?
2: Ini mang acara Jawa.
1: Buat tanah Jawa, Jawa ya. Oh, kalau Jawa suruh anu Hendra Widodo be masuk pulau kayak suruh dia tu lehai bahasa Jawa.
2: Mentau.
1: Iya, Hendra kata ni. Kan sini itu bisa juga bahasa Jawa bininya kan?
2: Bisa, iya dia.
1: Kalau anu Hendra Widodo tu beda dari Jawa beda.
2: Kan? Jawanya beda.
1: Panu ke Palembang Saro ke situ Saro aja. Ini anu buat sisi lah miskol juga ni. Ya langsung ke lagu bae.
2: Boleh lagu apa mang?
1: Lagu Cegaya dan lagu Tatung tuh
2: ya. Oh Tatung.
1: Yeah. Yeah. Lagu Tatung dengan Ar Cegaya dengan Jelham kan?
2: Bukan.
0: Kan dengan Mang Leber.
2: Mang Leber.
1: Oh. Ya Mang Leber. Mang Leber itu lebar. Ya, terus juga itulah sekali lagi aku mohon maaf
2: dan sama-sama mang.
1: Dan seluruh panu penyiar radio perempuan Palembang ya tentunya. Mungkin di mana-mana pun ya. Kalau kirim salam ini kaget kalau masuk mungkin main muda berang kirim lagi.
2: Oke.
1: Yo Eli kalau nak masuk Eli kata anu jaga ya. Yo mati ke baik kalau Eli masuk gue jaga ya. Itu baca gaya.
2: Oke man. Oke man.
1: Ya. Mudah-mudahan jaga ya sama mau saya selalu
2: jaga
1: kesehatan. Apalagi nak menjelang hari raya ini kan.
2: Iya.
1: Anu jangan teman makan santan ya. Ya kalau renang tuh pasti santan tuh lah. Cuma dikit baik makan jaga.
2: Kami tidak makan santan mang. Kami makan pati.
1: Oh makan pati lain ya. Ya aku nak balik dulu.
2: Oke mang.
1: Ya, terima kasih ya waktunya. Yuk assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mang Pen Langkan nih. Yang lagi sudah masak ayam gulai ceganya. Sudah masak lontong dia.
0: Baganian di sana.
2: Lewat sana lo bagan buat lewat Langkan. Kita angkat lagi.
0: Apa yuk? Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum. Sujal Medenda.
0: Boyong Adi nih.
3: Cedaya.
2: Yo.
3: Kabar.
0: Cuman lo kabarnya Nang Adam.
3: Alhamdulillah sehat
2: ya
3: gaya.
2: Sehat. Ini kalau nang
3: slow
2: bolu. Nang Adi ini kalau diparak dengan Mang Pen gasing cocok loh nyom, ya gaya.
3: Masih celula
2: dia mang. Oh iya.
0: Masih Iya, kalau Kuyung Adi ini masih agak
2: tidak lunak.
0: Agak igi.
2: Agak igi.
3: Lunak malu ke.
0: Iya, masih agak igi.
2: Iya, agak igi.
3: Agak igi.
2: Kalau Mang Pen gasing tuh
3: agak
0: ulu. Kalau Mang Pen gasing mada cak gidik deh.
2: Mada cak lagu ya.
0: Iya.
2: Mada cak gidik.
0: Mada cak guduk.
2: Selalu. Alhamdulillah sehat. Apa kabar ini nang Adam ya?
3: Ini Adam lah.
2: Oh, Adam kau. Lah dapat kupon Adam kau?
3: Dapat kupon. Dapat kupon, dikasih
2: aspin.
3: Aspin dapat banyak dia.
2: Wow,
0: bolehlah. Dia kayak
3: ini, dapat yang ini, yang keras-keras galau.
2: Oh. Oh, benar juga, benar juga.
0: Bagian tulang-tulang balung ya.
2: Iya. Baik juga lanang itu, ada baiknya juga. Ada segi baik juga lanang itu.
3: Iya, bukan ini.
2: Iya,
3: tadi kan ada di situ, misalnya.
2: Iya.
3: Ya kau mengadu dibuceng lemak kau dia. Hari ini yang keras-keras galau bagian kau juga.
2: Iya, iya. Yang ngunyut-ngunyut itu ya.
3: Lembut, iya,
2: ngunyut. Iya, mang. Iya, sudah. Kalau cek itu, dia makan bubur ayam, ya.
3: Bubur ayam,
2: ya. Iya.
3: Uang makan pindang tulang, ya makan ini, kuahnya.
2: Iya, kuah ngirup, ya.
3: Ngirup.
2: Lagunya, mang? Lagu apa, mang?
3: Lagu ini Pak Cik Gaya, besok kan banyak yang mau pempek ini kan. Iya, ada yang pecuko, ada yang tak pecuko.
2: Dia
3: dah pecuko.
0: Iya.
2: Cuko dah pecuko yang remik Cik Gaya. Yang remik mangi.
3: Tak apa-apa kan dua ini.
2: Boleh.
0: Tak apa-apa.
3: Masih sanggup kan, masih kuat kan dua lagu ini kan.
2: Mengas sekarang mang.
3: Mengas sedih.
2: Game-game-nya mang.
3: Ayo, ya itu Pak Cegaya semangal ya.
2: Iya, iya.
3: Lebaran gitu.
2: Oh iya.
3: Kami keluarga Pak Cegaya.
2: Sama-sama mang.
3: Untuk selalu mendengar rompat ya. Maaf lahir batin.
2: Iya.
3: Dari kado mangal Cegaya.
2: Iya.
3: Yo, lahir batin.
2: Sama-sama.
3: Iya. Mangal Cegaya ya.
0: Iya.
3: Galau-galonyo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Nang Adam nih.
0: Nang Adam.
2: Yang di mana? Telang Kelapa ya.
0: Nang Adam di ini di Sukarami.
2: Oh Sukarami. Ya. Mangujuk mana Mangujuk eh?
0: Tahu Mangujuk di mana
2: kampung sih? Mangujuk Kosnego eh.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Halo.
0: Ini.
4: Halo.
2: Halo.
4: Apa kabar? Sehat, Pengang?
2: Alhamdulillah sehat, Mang.
4: Gaya?
2: Sehat.
0: Ini Nangino ini.
2: Ini.
4: Asli.
2: Ini buk. Ini Nanguning ini Cik Gaya.
4: Pecahin. Enggak
2: lah. Iya kemarin tadi siang tuh Aspen di ini dia pun diapel oleh si Adi Pitung.
4: Itu awas deh kalau positif lagi.
2: Oh.
0: Positif apa?
2: Oh tentu tidak.
4: Tahu kalau positif siapa yang mayo yang dia positif.
2: Ah siapa anak mayo eh?
0: Positif.
4: Jangan diulang ya.
0: Bukan positif apa? Positif gila.
2: Oh, rupanya ngambil sertifikat dari Pitung dari siang.
0: Oh itu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Benar.
4: Sertifikat.
2: Berarti ada Pitung kena oloan dia.
4: Kebetulan di Cakwin tu besok itu yang dekat masjid.
2: Iya, jangan.
4: Pasali.
2: Tapi tidak mau.
4: Kalau tertukar
2: lagi. Bukan. Dia tak doa ini mang. Tidak masuk kategori. Ada kekurangannya. Gigi tak pas.
4: Lawat gigi.
2: Iya.
4: Tunggu
0: untuk
4: lapor
0: bos
4: masuk
2: angkat
4: gigi.
2: Iya.
0: Metik dia tu.
2: Metik.
0: Ada gigi. Metik.
4: Iya. Yang benar-benar itu.
2: Biar terbebit ber
4: dia. Dia
2: tak
4: senang
2: nak
4: daging itu dia
2: tak ada. Dia tak pacak dia. Tak pacak makan daging dia.
0: Masalahnya kalau dia makan daging nak nyempel di mana daging tu?
2: Nah. Pacak dia makan kornet tapi.
0: Tidak, nak nyempel di mana? Kalau kita tu kan tegasonin makan daging tu kan kalau cukitan gitu kan gigitin dan cukit kan. Oh, dari mana makan daging?
2: Nah, paling gisukir karena buat operan dia. Saling oper.
4: kecil-kecil
2: ya. Ya di blender
0: di blender mah. Dia tuh menamakan ini bangso Sabang Cik Asmi itu kan ngandung blender ini waktu iya, kan
2: dan suapinya pula oleh Cik Asmi.
0: Tapi Cik Asmi kalau dia banyak tingkah racun sianida ditambahi
4: ya apa namanya
2: suapinya ya kalau Cik itu mamang mengakbar baik suapi dia
4: aku makan dulu asal aku kenyang wari suapi dia.
2: Oh,
4: yang dagingnya kan kuah-kuahnya dia tak gigi kata kira gigi kita.
2: Berarti lepen lepen mamang juga ya.
4: Nah, udah lecet di bumbunya tuh kan.
2: Akor. Oke lah. Lagunya mang? Iya.
4: Ada maaf lah we lagunya.
2: Maaf lah.
4: Iya ada lagu maafkan lah.
0: Maafkan lu dari siapa?
4: Aku tidak kalu ya.
0: Galak jangan galak guna-guna.
2: Ini kendak pun dah bes yang sebut. Basik sebut ini.
0: Enggak kati, maafkanlah.
4: Oh, jadi hangpo eksternya. Pemuda. Tolong
2: ada satu ruangan.
4: Ada
2: seluruhan.
4: Kan itu orang sudah.
0: Belum kan itu.
4: Nah, kau kan itu orang.
0: Ayo. Oke, okay, kirim untuk siapa?
2: Kirim untuk galo-galo.
0: Kirim untuk galo-galo.
4: Galo-galo, pokoknya ucapannya kan gaya maaf, penyiar-penyiar kompat, Muhammad lahir dan batin. Kalau juga pendengar-pendengar kompat yang nggak lagi komplain, maunya nggak dikomplain tuh, takutnya ke maaf lahir batin juga kan. Selama ini hatunya yang sengaja banyak, maaf gitu kan.
2: Banyak sengaja tadi.
4: Ngato-ngato
2: wong
4: tuh banyak
2: sengaja
4: kan.
2: Yo, galak ngato-ngato wong. Yo, galak ngato-ngato wong, galak nyindir-nyindir wong tuh eh.
4: Yo.
0: Iyo, iyo, iyo. Iyo.
2: Yang galak ngato-ngato, yang galak nyindir-nyindir itu eh.
0: Yo, sih kan.
4: Paling maaf
2: gue.
0: Yo.
2: Kalau dimaafkan yo.
4: Itu beda. Bingung
2: aku nak
4: ngomong apa
2: kan kate
4: bahan
2: nyong
4: lain.
2: Iya iya
4: kita kalau begitu. Cek asin dong lah bahan dak ini.
2: Iya.
4: Buat
2: juga
4: gigi
2: dak kate gigi
4: taro.
2: Iya iya sago tu lah dia tu.
4: Iya yang menak makan daging lemak warak dia.
2: Heeh benar.
4: Tapi makan yang terang-terang pecah.
2: Minta kunyai dia galak mang.
4: Kan tidak. Dia kan aja lagi nak makan lagi nak tidak aku nak tak kuahnya wei kan.
2: Oh iya.
4: Coba ya.
2: Oke mang.
4: Mengadipi
2: tumbak
4: dia
2: apa? Tidur
4: situ.
2: Tidur situ,
4: Cak. Wah, selalu kena salah rapi.
2: Nyanggo, Mang. Nyanggo ya. Dikit lagi dia malam ni.
4: Salah
2: rapi. Oh, oh.
4: Ya, coba ya.
2: Yo, yo. Yo, yo.
4: Ucapannya salam sehat. Banyak umur, banyak rezeki. Amin. Kita lancar urusannya.
2: Amin.
4: Kalau balik hati-hati.
2: Siap, Mang.
4: Tadi persiapan di rumah apa, Cik Gaya?
2: Oh, dah banyak. Tadi ada ayam 3 kilo, daging 3 kilo.
4: Kadi masak itu belum?
2: Belum, besok mang.
4: Ah, apa nama makannya besok lu masak?
2: Ah, kami dengar baik cek gaya masaknya.
0: Pendek masak mak ini lagi, tinggal nunjuk.
2: Begitu balik langsung.
4: Tinggal tunjuk.
2: Iya.
0: Oh,
4: kasih. Ada akal juga cek. Iya.
2: Apa?
0: Ada.
4: Ada.
2: Ada.
0: Lebaran aja kan, mau Idul Fitri.
2: Sebelum dapat kami udah 3 kilo beli mang.
4: Oh, iya. Enggak
2: ada apa belum. Kami
4: beli kupon, beli kupon.
2: Tidak, mamang beli kupon.
4: Kalau kupon aja kalau enggak jual kupon lah untuk beli baju kan. Nah, mana kupon yang beli kan? Atau
2: berapa?
4: Tuh, sebenarnya. 20 ingat tergantung dapatnya kan.
2: Tuh, itu.
4: Iya,
0: Pak. Iya, Pak. Iya,
4: masuk lagi ya.
2: Iya, iya.
4: Itu baik balik nyata-nyata.
2: Iya, siap. Yo,
0: siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Mang Akbar yang di Rantau Bayur.
0: Itu cukup sampai di sini dulu untuk Sumsel Berdendang. Lagu-lagu kita putar kaki ewar ketemu kita di Tembang Tanah Jawi ya. Dan kita dengarkan lagunya ada Tak Tung, kemudian ada Cukur Apa Cukur dan Kanji Tuo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para mirsa pandeman temeng tembang tanah Jawi di malam niko sugeng pepanggih mali kalian kulo Mbak Ulan lan Mas Al niki di acara tembang-tembang tanah Jawi. Di acara tembang-tembang tanah Jawi, Mbak Ulan dan Mas Al mempersilakan pandangan tembang-tembang tanah Jawi untuk bisa partisipasi nih. Di line telepon 07 11 3 gangsal 16 gangsal 6. Monggo kados pun dikabar nipun, mugi-mugi dalam keadaan sehat walafiat nggih. Monggo sinten penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mas Al.
0: Niki
1: Mbak Lydia Ulan Sari.
0: Niki kalian Mbak Ulan niki. Kalian Mbak Ulan niki.
2: Baik.
0: Alhamdulillah sehat, sawang sule.
2: Kenadi Mas
1: sehat
2: Adi.
1: Juga.
0: Mas Adi Pitung ya.
1: Iya, Cek Gaya.
0: Sinten Cek Gaya. Ini ki Mbak Ulan.
1: Mbak Ulan ya.
2: Suara ini baru ada, Pak. Ini Mbak Ulan. Suara ini baru terdengar.
0: Baru terdengar.
2: Berarti masih
1: hidup.
0: Nggih, Mas Adi Pitung. Tiga ulu nggih.
1: Yo. Masih kok lama.
0: Malam menika ngrasakaken lagu menapa?
1: Lagu Tinggi apa? Pokoke joget.
2: Pokoke joget.
0: Pokoke joget.
2: Jaman lagunya, Mas.
1: Lagunya?
2: Iya.
1: Ajik wakil ke mengkem lagi.
0: Pokoke joget atau pokoke melu?
2: Pokoke melu.
1: Joget.
2: Pokoke joget.
0: Pokoke joget ini dangdut niki, bukan lagu ini, bukan lagu daerah.
2: Sampean iki piye to? Dangdut.
0: Pokoke melu, melu sopo? Ye melu Kang Mas.
2: Melu yang nak sembelih besok ini.
1: Ya itu boleh ya.
0: Oke.
1: Dangdut dangdut deh.
0: Dangdut.
1: Pokoknya melu ya.
2: Iya, pokoknya melu melu.
0: Pokoknya melu.
2: Kintun-kintun.
1: Melu siapa boleh?
2: Boleh.
1: Melu Mas Al, masuk Mbak Ulan.
2: Boleh.
1: Kintun-kintun nih.
0: Kintun-kintun enggak gam sinten.
1: Kintun-kintun tuh apa?
0: Kirim-kirim.
1: Kirim. Untuk Mas Kendra Widodo.
2: Nggih.
1: Mas Iwan, Mbak Asmi, Mas Aspin Matic,
2: Mas Aspin Matic,
1: Aspin Matic bodong gitu. Untuk Mas Arul, Mbak Rarang juga, apa lagi? Ada lagi ini Mas Simon Pribadi. Mas Rian Firman, Mas Rizwan, ada lagi Mbak Nadia, Mbak Anggi, Mbak Sisi, Mbak Yuni, Mas Wapet, Mas Wapet,
0: Mas Wapet,
1: banyak Mas Wapet, simpanan untuk Mas Yasin.
2: Mas Yasin. Dia tuh Mbak boleh nyebut nama Mang Yasin, Mas Yasin tuh, tapi jangan dia pakai sin.
1: Apa? Mas Yas.
2: Ya, cocok kan? Mas Yas kan?
1: Iya.
0: Cocok
2: Mas Yas.
0: Mas Yas.
2: Dia tuh
1: Mas Yas.
2: Nama udara dia tuh jangan Mang Yasin, Mang Yas jadi keren kan?
1: Iya. Mas Yasin. Ada koma di
0: pojok. Ada tahjid nih Mas Yasin.
2: Ini
1: satu lagi. Untuk ini mah pengen dihilangkan. Pengen di
2: gasing.
1: Ada lagi
2: Mas Akbar.
1: Pak Akbar. Sama Mak I Alifah ini.
0: Ya.
1: Ada Mas Bozan, Mas Irin. Pak Putra Banten. Ada lagi siapa?
2: Tuh Mas Suripto lagi Mbak ini Monito.
1: Oh ya Pak Di Suripto.
2: Pak Di Suripto.
1: Mbak apa?
2: Suwarni.
1: Mbak Suwarni. Mbak Ita.
2: Ita.
1: Mbak Ita sama Mas.
2: Pak Di Tukimi.
1: Zainal.
2: Oh ya. Mas Zainal.
1: Mbak. Mbak Mbok Wati.
2: Mbak Mbok Wati.
1: Mbak Wati.
2: Big Weng sekalian.
1: Ini apa? Mas Napi.
2: Mas Napi.
1: Mbak Iki.
2: Mas.
1: Ada lagi siapa? Mas Robi.
2: Mas Maman.
1: Oh iya, sama Kang Maman ya. Itu galau-galau lah.
2: Mas Ucu, Mas Ucu.
1: Mas Ucu 035, Mas Ucu Sol. Mas Toki ini monitor ya.
2: Oh iya, sama
1: Mbak Kepi.
2: Mas Doni juga.
1: Mas Doni juga di radial. Ada ini ya, yang di sekit. Mas Andri.
2: Oh.
1: Andri apa Andi? Dipan.
2: Iya, Mas Andi.
0: Dipan.
1: Dipan. Masuklah Mas Dipan.
2: Ya. Pening dengan bahasa ini.
1: Kok galau-galau ya?
2: Boleh-boleh.
1: Apa galau-galau, Cik?
2: Sedaya mawon.
0: Sedaya mawon.
1: Sedaya mawon, itu sedaya mawon nih. Buat Mas Al sama Mbak Ulan ya.
2: Matur nuwun.
1: Ayo matur suwun.
2: Matur.
1: Terima kasih banyak deh.
2: Sami-sami.
1: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat.
2: Amin.
1: Terima kasih Mas Al.
2: Yo.
1: Mbak Ulan.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuknya Mas Adi Pitung nih.
0: Ya.
2: Yang lagi di gua Aspen nih. Lagi pesta model ini kayaknya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Kita angkat lagi.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum juga ya.
2: Nah.
0: Nah, dua laki bini bergocoan nih.
4: Tidak, dia tuh tidur cik dari tadi cik. Kasih suara. Kenapa menjelapi?
2: Ya itu tinggi kejutan dengan
4: kira dah bencet.
2: Ini bahasa Jawa eh.
4: Bahasa Jawa siapa dah bencet?
2: Nekan-nekan.
4: Nama dah bencet.
0: Neko-neko.
4: Oh, enggak neko-neko.
0: Mana Asmi tadi?
4: Ado.
0: Gentia.
4: Radio sepeda. Dekat Remang Al.
0: Iya, gentian tadi Aspin, ini Asmi pula.
4: Nah, kan disuruhnya lo Bunda dah. Dia dah kalau jauh.
0: Dah cak bahasa Jawa mencet tapi.
4: Capek dia bahasa Jawa.
2: Bukan capek kali pegel. Pegel.
4: Lagi di kolam Remang Al katanya.
2: Ora apa-apa.
4: Ora apa-apa.
0: Boten napa-napa.
4: Enggak usah takut-takut.
2: Apa meneh?
4: Nah, meneh usah takut, enggak usah takut apa, Cik?
2: Ora isin-isin.
4: Ora meneh. Nah, aku banyak jan bantu jan. Putra bantu. Ora meneh.
0: Monggo ngrasakan lagu menapa niki?
4: Oh, lagu sepropo.
2: Ah, njaluk
4: lagu apa, Jan? Hah? Oh, gubuk asmoro. Ya, sudah, gubuk asmoro, Cik.
0: Gubuk asmoro.
4: Gubuk asmoro, ya.
2: Kintun-kintun nih.
4: Ada banyak di dalam, Bang Putra, Ersam Pauzan.
2: Oh.
4: Ahli Jawa, kalau.
2: Ngumpul, ya. Kintun-kintun nih, Mas.
4: Kintun-kintun untuk Mbak Putra Banten.
2: Mbak Putra.
4: Kintun-kintun untuk Pak Uzan. Galau-galau aja.
2: Galau-galau. Sudah yang mawan.
4: Apa pernah nyebutnya? Sudah sih kembali, jangan lupa. Itu untuk kalau Nadia tuh bagus manggilnya apa?
2: Ah.
4: Mbak gak ya?
0: Hmm?
4: Mbak Ulan, kalau untuk aku nak manggil Nadia ada apa?
2: Nduk.
4: Ah, bukan.
2: Iya, Nduk. Itu nah.
0: Tanya Pak Uzan,
4: Jan. Oh, Jan. Tidak, kan. Untuk ngirim Pak Uzan, Nadia, apa bagusnya?
2: Gusti.
4: Oh, Nduk, apa?
0: Nah, kan.
4: Apa itu Nduk? Uneng duk lo. Oh,
0: iya, bahasa halusnya dia tuh. Benar.
4: Benar Cik Gaya tuh ngajar yo. Ndak nyesat sih pasti Mbak Gaya.
0: Kalau tidak percaya dengan kami kupidem ke?
4: Oh iya. Yo untuk Nadia selamat bobo
2: Iya Le.
4: Ai dapat nyuruh Cik Gaya Bang Ale.
2: Nggih.
4: Dimurah ke urusan rezekinya.
2: Amin.
4: Ya, makasih Bang Ale.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Asli yo, tak ada bahan malam ni antai.
0: Siapa lagi yang
2: tak cerita dia nak bahasa ini?
0: Nama gabung eh di malam hari ini lewat line telepon 0711.
2: Yang lagi konfrenan mereka tu jaga ya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mbak Wulan.
2: Dalu.
3: Karo Mas Al.
2: Nggih.
0: Iki kalian
2: piye kabar nduk?
3: Alhamdulillah, apik.
0: Sae nggih.
3: Sae. Iya. Cek itu nian kalau wong gak kate modal tuh.
2: Iya,
3: bingung ya.
2: Sudah dak kate modal, gak tahu bahasa bolok.
3: Gak tahu bahasa.
2: Bapaknya ada weh dia tuh.
3: Iya, tapi pengen nak masuk, pengennya tu nak lama sebenarnya kan.
0: Iya, tapi dah baca basonyo.
3: Dah baca basonyo.
2: Pun galak tu baca beda, belajar
3: jatuh. Minimal logatnya.

0: Pun.
1: Nah.
0: Ini dah. Piye kabar Rindu?
1: Alhamdulillah, saya itu kan.
2: Yo, sawang sule. Alhamdulillah.
1: Mbak itu Mbak Wulan Karomas Al, piye kabare?
2: Alhamdulillah, saya.
1: Saya
2: mawon iki.
1: Saya mawon. Mbak Wulan ini kurang semangat.
2: Kurang semangat iki. Iki lagi.
0: Wis mangan kot roti kambing.
1: Oh, mangan roti kambing.
0: Yang segi empat.
1: Ya, tengah-tengahnya pakai tape.
0: Bapak.
2: Kan. Bukan.
0: Apa kalau bukan tuh
2: orang. Sanes ya.
0: Yang polos.
2: Salah artinya.
0: Polos.
1: Oh.
0: Tak jecel nih.
1: Teh manis. Biasa kan teh manis jecelannya.
0: Dah malam ini jecelannya pakai cuko.
1: Oh, pakai cuko. Kalau Mbak Wulan kan dicecol pakai itu kan teh manis kan itu biar enak. Nah, kalau Pak D itu tadi Mbak Aspin itu dicecol tuh biar ini enak ngunyahnya itu.
0: Mas Aspin itu makan nasi pakai kue ulang tahun.
1: Oh.
0: Iya.
2: Aspin itu cecelannya pakai saus.
1: Pakai saus ya?
2: Iya, dicecel pakai saus.
1: Kadang-kadang mie dicampurnya itu. Kue ulang tahun itu.
0: Kalau campurnya mie, apa lah jadinya?
1: Biasa kalau makan tekwan, model
2: pakai
1: mie kan?
2: Cagung, semau. Semau.
0: Ayo, bener-bener makan kue ulang tahun.
1: Sudahlah rugi gitu ngomongnya dia seneng.
2: Iya, dia seneng naik dia.
1: Naik bahunya.
2: Ngerasakan lagu menopo niki.
1: Ngerasakan lagu opo. Lagu Manuk Dadali wae.
2: Manuk Dadali.
1: Penyanyi ini jenenge Ita Surya.
2: Ita Surya. Manuk Dadali. Yeah, monggo kinton. Tadi cari.
0: Kenten kinton.
1: Enten maksudnya ada.
2: Enten tu ada.
0: Enten.
2: Manuk Dadali. Kalau yang di itu playlist, button enten.
0: Kalau di komputer, enter.
2: Kalau yang di komputer, kalau yang di ini playlist kita button enten. Cuma tak tahu dah kalau yang ini ya. Manuk Dadali dari siapa tadi?
1: Ita Surya. Ah, jenenge Ita Surya. Mbak Ita Surya.
0: Bukan Ita Lais tuh kan?
1: Orang.
0: Rakyat Labora ya.
1: Rakyat Labora.
2: Ati Surya.
1: Oh, Ati Surya. Oh, kebalik. Iya.
2: Monggo kintun-kintun.
1: Kintun-kintun kagem apa kalian?
2: Kagem boleh, kalian boleh.
0: Jangan tegem.
1: Kintun-kintun kagem Mbak Aspin tadi ya, karo Mbak Asmi. Mas Hendra Widodo karo Mbak Kartini. Terus enten Mas
0: Mas Adi.
1: Mas Adi, ini tadi apa Pitung? Memang agak susah kalau ngirimnya pakai kalau kirimannya kita pakai bahasa kita baik lah ya. Takut kayak ilatnya kayak seleo kayak kan.
2: Lagi nak ngurut pulau ada ya.
1: Oh ini untuk Mas Andi ya?
0: Mas Andi.
1: Andi Blau.
2: Andi Antu Blau.
1: Mas Andi. Oh, kerungu.
0: Bagus juga.
1: Kerungu dia.
0: Mbak bagus juga namanya Mas Andi.
2: Antu Blau.
0: Iya.
1: Namanya bagus tapi tidak sesuai dengan uang.
2: Cuma bukan Andi Lau, dia Antublau.

0: Blau deh. Wow. Mas Andi Antu Blau.
1: Mas Andi.
2: Oh, kerungu. Mas
0: apa? Ini. Gondongan deh masalahnya. Makanya dia Blau.
1: Ada boleh ngomong dungu.
2: Kerungu.
1: Kerungu. Kerungu. Artikulasinya kami kurang jelas.
2: Ya, kerungu. Nah, kalau dungu yang tadi.
1: Oh, yang itu tadi.
0: Dungu dan dongo.
1: Iya. Dia tadi minta lagu Cak Pakam dalam itu artinya tuh.
2: Cak Pakam itu.
1: Uh-oh.
2: Oh, di sumpah berdendang tadi.
1: Iya.
2: Mungkin ngato diri dewek kali dia itu. Dia kan hobi dikato, jadi lah kurang puas dikato itu ngato diri dewek.
1: Wih, cacam mang,
0: ada kamu. Dicari-carinya nih anu.
2: Berimat deh.
0: Uangnya, uangin dari masalah dia nyari-nyari masalah.
2: Dia nyari. Kata dia tuh memang ini hidupnya
0: biar masalah. Iya. Biar namanya naik menuki.
1: Berarti dia mengatasi masalah tambah masalah.
2: Tambah masalah. Itu pecah itu.
0: Awas ikan.
2: Ikan. Nah, lanjut lagi. Terus. Nah, poi bingungnya berkiriman
1: kalau di acara. Pak De Surito. Pak De Sukimi.
2: Pak ada Mas Salimun.
1: Benar Mas Salimun.
2: Mas Salimun.
1: Mas Yus,
2: Pak De Suharto. Pak De Kliwon. Terus ada Pak De Asno.
1: Mas Putra Kelana.
2: Terus Enten siapa? Sarul Fauzan Irin, Rara Cek Ita. Kamu campur sih, kita coba lo ini.
0: Buatan opo-opo.
2: Terus ada Orion Sudirman, Sisi. Ada Simon. Terus Mas Good Gontrol.
1: Mas Good Gontrol.
2: Apa kabarnya dia itu ya? Terus enten, ini Mas Tupik. Alang ke Mas Tupik ya.
0: Pempek kulit
2: ya, sama ini Mbak Adaannya ya. Terus Mas Sahwal,
1: Mas Pet,
2: Bus, sama Mas Mbak Bus ya. Halang ke
1: Mas Bus.
2: Ada Mas Hendra Kayangan. Gak monitor juga ini. Sedoyo kak, ini lah Sedoyo Mawon.
0: Sedoyo Mawon, geng.
2: Iya. Apa you, no campur pulau kalau orang Sunda ngomong apa liar jadi
1: liar
2: liar bukan liar liar sedaya mohon bela sedang calu matlele. Mungkin lagi nak persiapan untuk Idul Adha hanya besok. Selamat menyambut hari raya Idul Adha HB. Sekalian Allah mengucap ke minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Sami-sami.
2: Kalau Mbak Ulan, Mas Aljigo. Tak tahu singgonya beribet ini bahasa. mungkin itu baik itu Mbak Ulan, kalau Mas Al ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Banyak rezekinya.
1: Amin.
2: Balik jadi hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
1: Amin.
2: Matur suwun nggih.
1: Nggih.
2: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun untuk
0: kalian Mbak Nadia nggih. Satu lagi nggih. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mas Al.
1: Nggih.
3: Piye kabare?
0: Alhamdulillah apik.
3: Wis mangan.
0: Sak wang sule pripun kabare?
1: Wis mangan.
3: Wong langkat bahasa Jawa. Ada belajar bahasa Jawa.
0: Boten napa-napa.
3: Iya. Anu sehat-sehat kalo.
0: Alhamdulillah.
3: Salam dari ibunya masih tidur. Ya anu masih yahunai anu. Macam mbak yang nanya tidur.
0: Iya, istirahat nggih.
3: Iya, istirahat ya baru balik kerja. Ini ada Mas Putra Banten ini Miss Call.
1: Mas Putra Banten jatuh masuk.
0: Monggo ngeresakan lagu menapa?
3: Lagu Joko Tingkir wae.
0: Joko Tingkir.
3: Ya, Joko Tingkir kan belum ada. Kalau Mbak Nadia tadi minta lagu apa dia?
0: Nadia tadi
1: Surya, Hati Surya.
0: Hati Surya Manuk Dadali.
3: Mbak Nadia ada mampir ke tempat aku sih, ada mampir sudah disiap ke.
0: Manuk Dadali dia tadi.
3: Iya, ada apa-apa, ada apa-apa. Ah, masuk aku wae. Iya, kalau kirim salamnya kata Mbak dari Arya tadi sano nama kirim salam katanya.
0: Kinton kinton.
3: Iya, kinton kinton itu. Iya, sano juga nanti penjemputnya. Ini ada Mbak Sisi di miskol, Mbak Sisi di miskol.
0: Kinton kinton kagak Mbak Sisi. Yang belum disenggol
3: Mbak Arya tadi aku senggol kagak.
0: Oke.
3: Iya, ada sano, ada Mbak Titi, siapa Mas Mamannya di Telang Betutu ya.
0: Iya.
3: Ada Mas Iwan yang di kantin suatu tengok belum ya. Yo ada Mas Adi di Rantawala juga, Mas Adi di Sokarami, ada Mas Suciwan juga, ada ya, Mas Pak Darmawan juga.
0: Tinggi.
3: Ada Mbak Busnya, mana bini Mang Bus ya. Dengan Mang Busnya. Ini Akbar Lamunan nih skor. Mati lebar aku nih kayak mati api aku nih. Ya ada Mas Dodong juga di Putri, ada juga Anggi, ada juga anak Bunda Aleta, yang sering monitor terusnya ada anak Bawati di Pemulung Tasanom. Itu monitor terus dia tuh nyenggol terus aku disenggol terus. Ya ada Sarul juga di sana, ada juga Mas Kini Polo, ada siapa Wapet, semua Bupetnya. Ada Mangayus Jalur.
1: Yeah.
3: Ah, Robi kakek Robi giliran kau udah tuh. Nah sudah kalau miskor Robi, kutenggol itu dia. Ya Mas Hendra Widodo tadi ya, terima kasih. Nah, sudah masuk sama Ibu Kartininya. Mungkin kalau masuk kakek suruh Ibu Kartini baik yang anu je bahasa Jawanya. Kalau Mas Hendra Widodo agak kurang pas juga kakek bahasa anu dengan bahasa Adat Padang Pulau jadi.
1: Aduh,
3: ya ada juga, ada Bang Napi juga, Mas Bang Napi, ada Mas Helmi, Mas Toza juga, ada Mbak siapa lagi itu, Mbak Yu, ano Cacha, lupa Mbak Emi.
1: Ada juga
3: Eli, ku anak beranak, ada juga Cek Asmi juga Asin, ada ano Mang Yasin juga, Mas Yasin,
1: sama
3: Mas Kayangan. Ya ada juga Fauzan Rudi, ada juga Putra Banten bareng Ibu, ada juga Pak Sobari bareng Ibu, Akbar bareng Alisa, Irin juga Rota Mayur, Andra Indri, ada juga Pierre Isamu Idham juga Rotan, ada juga Jaita Sungai Lais, Nadia suka mungkin sudah ada Nadia, dua kali Nadia terus. Ya ada juga, ya ada juga di Perumnas Kenten, ada juga Cik Sarah, Cik Rara Tira juga, ada juga Ayla Saro dan Lepun lampu kuih galau-galau, Pak.
1: Galau-galau, sudah yang mau.
3: Yo, salam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Seluruh pendengar, dimana pun berada.
1: Oke.
3: Yo, mungkin anak kemalam ini agak bubui juga mulut. Anak Bunda SNC juga nak lupa. Kan buat Cici Aisa. Ada Papa Winnie juga. Ada juga. Itu Sainal juga. Atau Pak Anemas. Cici Aisa. Pak Cici Aisa, yo. Ayo galau-galau, Pak. Ya, seluruh pendengar. Dimana pun berada. Di sini galau-galau. Maka lain kali kalau masuk nyenggol lagi. Terima kasih Mak Ulan.
0: Yo,
3: Mas Al. Semoga sehat-sehat terus.
1: Amin.
3: Tiga yang aku nak turun. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur suwun ya.
0: Matur suwun nggih kalian Mas Pendi Langkan nggih. Lah sudah 4 telepon nggih.
1: 4.
0: Niki ada di Pitung, Asmi, Nadia dan Pendi nggih. Iki sekare ada pokok emelu sekar kedua niki ada gubuk asmoro Ati Surya dengan Manuk Dadali dan nanti yang terakhir lagu nih Joko Tingkir Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken tembang-tembang pilihan campur sari.

0: kulit halus, pede maksimal. Nivea Intensive Moisture. Cobain sekarang.
1: Ini dia resep signature Martin Braja dan Kram.

0: Monggo para mirsa, pandeman, tembang-tembang tanah Jawi masih Mbak Ulan persilakan partisipasi ning nomor telepon 3 gangsal 6 gangsal 6 nggih. Masih bareng Mbak Ulan dan Mas Al di malam menika nggih, malam takbiran, malam lebaran nggih. Sinten malih nggih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu, Mbak Ulan sama Mas Al.
0: Sugeng dalu, saking sinten menika?
2: Mas Bendi Gase.
0: Nah, kan Mas Bendi gasing to.
2: Lagi le yang, lagi leye-leye, Mas.
1: Iya, lagi nyele.
2: Apa?
1: Lagi tersele.
0: Lagi tersele.
2: Oh, tersele. Habis masak ketupat pakai kayu dicaknya. Ketupatnya be dulu dimasak kan? Iya, rendangnya nyusul.
1: Ini rendang lah yang hangat itu lah.
2: Ya, wow, lang hangat. Kalau hangat di sayur itu tanpa api, makin apa lah? Makin apa lah? Hangat sayur itu tanpa api, makin apa?
1: Oh, dia nu listrik itu lah.
2: Ada di kato itu.
0: Panas ya langsung.
2: Dikatoi
0: panas ya.
2: Panas ya.
1: Panas api membara.
2: Ya? Iya. Jak pele jendel pele lembai. Piye kabare Mas Pen? Gasih.
1: Oh, api
2: wae.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo ngrasakaken agem napa niki malam niki, malam menika sekare.
1: Lagune.
2: Lagune opo?
1: Obat rinduku.
0: Wow. Obati rinduku karo sinten lagu nih. Penyanyi nih sinten?
1: Ini cewek, tidak salah.
2: Oh, ini cewek.
0: Obati, oh nggih ada. Prikel. Prikel pengayu. Pengayu.
2: Pegel?
1: Yang itu.
0: Prikel pengayu.
2: Oh, namanya pegel nih.
0: Monggo kinten-kinten.
2: Kinten-kinten nih Mas Pen.
1: Kinten-kintennya fotokopi Senamo tadi baiklah.
2: Oh, fotokopi Senamo. Iyo,
1: jangan pulau banyak cerita sama baik.
2: Sama baik.
1: Iya, baik yang lain kalau nak masuk banyak kan dapatnya.
2: Sami mau.
1: Iya, bolak-balik be foto kopi Senamo tadi be dari A ke Z, dari Z ke A.
2: Bolak-balik 500.
1: Iya. Buat Mas Al sama Mbak Ulan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk Mas Pen Gasing, semoga selalu sehat ya.
0: Sinten maling ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Jijai, piye kabar Mas Jijai?
3: Alhamdulillah.
0: Mas Jaji.
3: Hah? Ya, Sabe. Apa kabar Mbak Ulan sama apa? Udah kok. baru balik ini Mang Al.
2: Oh, subhanallah, baru balik.
3: Baru nyampe rumah nih.
2: Oh, balik takbiran. Nyembleh besok, nyembleh.
3: Biasa.
2: Oh, iya.
3: Tadi tunjuk ke Ginong.
2: Oh, iya.
3: Ya, aku dengar Mang Pen tadi kan. Cawan bae masuk nerima pitra. Alhamdulillah, rezeki ya. Kalau semalam ditunggu kan enggak masuk.
2: Oh, ditunggunya semalam berarti.
3: Ditunggu ke nih.
2: Oh, ya Allah.
3: Sampai habis. Tidak pernah ngempas ke hapi dan masuk pola ke pempek kulit dan pempek apa. Iya, malam ini baru balik. Alhamdulillah dengar Mang Pen tadi lah baru balik. Mikit kan.
0: Siapa?
3: Tidak, aku nak. Merajak tidak kemana. Udah tadi tunggu.
2: Saya tunggu gino. Begitu balik.
3: Rupa radio ini hidup.
0: Siapa? Siapa?
2: Begitu balik berdenyat langsung.
3: Siapa nanya?
0: Nah.
3: Aku lagi terkejut sama radio ini masih hidup. Ya dari situ. Pendak dimatik lagi nanti tinggal.
2: Kadang tuh didodokin ya enggak masuk-masuk.
0: Iya.
2: Begitu balik dari pergi duduk dengan langsung berenyat dia.
0: Nah, itulah. Itulah pertandaan rezeki itu ya itulah. Enggak pernah kita baca prediksi.
3: Sampir ke apa-apa disampir ke kan duduk dengan mikir aja kalau masih nerimo rupa masih nerimo.
2: Justru iseng-iseng telah masuk dianya.
3: Oh iya benar ya. Hai, dah kali lagi iseng-iseng mulu.
2: Iseng-iseng bala.
3: Tapi jarang iseng-iseng modelan baru sekali. Jarang ketemu iseng-iseng aja. Ya serata jombok ucap mesin.
0: Pripun kabare? Pripun kabare?
3: Api.
0: Si siapa?
3: Mbak apa?
0: Al.
3: Mbak Ulan
0: sama Al Pripun.
2: Al-Raturi.
0: Al-Raturi. Al-Raturi, pripun kabari?
3: Oh, ada di tempat gedenya dia.
0: Oh, gede. Tidak sano.
3: Mbak Ulan iya.
2: Lebaran di sano, Mbak Arti.
3: Lebaran di sano,
0: lebaran pak gedenya.
3: Jadi tinggal sendiri ya.
2: Angka satu.
3: Iya.
0: Itu derita lo.
3: Empat beranak ke darat galau, tinggal aku suangan.
2: Di mana darat?
3: Tinggal aku atuk. Apa lagu kita malam ini?
2: Lagu Jawa. Jawa.
3: Oh, lagu ini kita
0: teman campur sari.
2: Kawin kontrak, Ade.
0: Kawin kontrak.
2: Mana kontraknya?
3: Mau tas sendiri. Berdua rasanya nyanyi.
0: Kawin kontrak.
3: Nih, berhubung banyak ngontrak-ngontrak ini kan.
0: Iya. Enten.
3: Kita ya termasuk kita juga.
2: Kita nih mas.
3: Aku tidak ngajak kamu, yang kamu tidak. Aku ya, termasuk aku ya. Iya, kalau kita tuh ngajak kan. Tidak masuk kan.
2: Berarti kami.
3: Mbak Nadia sama Mas Al kan.
2: Mbak Nadia.
3: Mas Ulan, Mbak Ulan.
0: Mas Ulan ya, Mas Ulan.
3: Habis malam dulu lah. Tak teringat bahasa Padang semalam. Masuk kalau rupa semalam.
2: Iya, masuk kalau semalam.
3: Tidak masuk, rupa madunya tak masuk.
0: Yang mana madunya?
3: Tidak tahu yang mana.
0: Yang ini racun.
3: Oh, racun, jangan nyinggung yang di sana.
2: Oh.
3: Hitam, segalanya di
0: sini. Kalau yang ini racun, kalau yang di sana sianida.
3: Alah, kata lemak galau mas nih.
2: Tapi dia senang di meja kan. Tapi dia senang di meja.
3: Kemana kita lebaran?
2: Lebaran.
3: Iya.
2: Aku tidak kemana-mana.
3: Nggak, lebaran kedua mel aku Pak Yo.
2: Kemana?
3: Sako gitu.
2: Oh, sako rambutan.
3: Yo.
2: Insya
3: kalau
2: Allah.
3: Melok Pak Yo.
2: Insya Allah.
3: Habis, jangan habis ah.
2: Bakda.
3: Iya, sebelum siang lah.
2: Sebelum siang, sorry
3: kembali. Lagi WA-an be.
2: Insya Allah.
3: Iya, kalau kamu lagi santai. Disuruhnya nih ngajak kamu tuh.
2: Subhanallah.
3: Cik Dipa.
2: Cik Dipa.
3: Iya, tempat Cik Dipa gitu. Lebaran kedua, kita lebaran ketiga nak disuruhin.
0: Siaran atau... coy, siaran coy.
3: Siaran. Lebaran kedua ya, apa lebaran kemis.
0: Iya, siaran coy.
3: Siang.
0: Jam 3.
2: Jam 3.
3: Oh, sudah balik jam 2 balik. Sejam setengah jam datang.
0: Jam setengah jam.
3: Kalau rosok macet.
0: Kami ni rosok.
2: Kami nak pakai ilmu ini baik dulu. Ilmu Mak Lampir.
3: Yalah kaget berkabaran dah kita Mak Al kalau balok.
2: Okey siap.
3: Ya, kita Allah kaget dah lebaran kedua ketiga kita dari pagi.
2: Iya dah ketiga keempat.
3: Tidak kalau tengok di empat lebih sudah basi kalau. Kami tu tiga disuruh. Insya Allah kedua kami nak kami kejut ke kan.
2: Oh iya insya Allah.
3: Ada nomor baru ni, tak tertik nama dah ni.
2: 722.
3: Maaf lah ya.
2: Maaf lah.
3: Belum ada nama di sini, belum terdeteksi.
2: Wow.
3: Kita kirim ini ya, fotokopian siapa? Ujimang pen deh, senamo.
2: Pamer senamo tadi.
3: Oh, ujimang pen langkah masuk dah.
2: Sudah.
3: Oh, sudah, fotokopian dia baik. Aku setuju, ke pen dia tu pas.
2: Iya, banyak.
3: Iya, kenal galo,
2: benar. Kenal galo, iya.
3: Belak-balik ya ujimang pen tadi lah.
2: Dari
3: yang senamo dia tadi kan.
2: Dari mak gabus sampai ke anak gabus ya.
3: Oh iya benar itu. Aku setuju kalau aku pacak kirim fotokopian ni bae. Mangpen langkan.
2: Iya.
3: Iya kirim WA bae. Pacak aku abus nyatetnya.
2: Oh iya.
3: Iya lemak aku tak saro lagi kan nak mikir-mikir ke di otak aku nama-nama siapa yang belum. Iya, kan?
2: Ada arsip ya.
3: Itu eh.
2: Heeh.
3: Siapa ini? balen lagi nelfon.
2: Ah, ngulang lagi dia.
3: Apa lah tek namo? Apa masih igok ni? Apa mengigo? Amigo bukan dah.
2: Ini kali.
3: Tidak kali tambah dia ni, Cak.
2: Kurang bela, kurang bela sekali.
0: Payah kalau yang nelpon dengan yang ditelepon samo-samo pecah utak yo inilah.
3: Itu ni tak matematika malam bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa.
3: Kalian itu.
2: Itulah. Kalian.
0: Nah, kalian sinten? Kinton-kinton.
2: Kinton-kinton nih.
3: Oh, iyalah kita kirim apa namanya?
2: Ya, fotokopian tadi ya.
3: Foto apa bukan? Kalau
2: sedoyo kan, sedoyo mawon.
0: Sedoyo gemawon.
3: Sedoyo mawon dari belakang sampai ke pawon, ya. Nah, dari belakang dari depan, dari depan sampai ke pawon namanya
2: jika ya. Dari luar sampai ke bugi.
3: Ibu itu pawon kan. Yalah untuk Mbak
2: Bulan.
3: Bulan sama Mas Al, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Lancar luncur balik lagi ya. Semoga kada halangan apapun ya. Amin. Semoga amin nih. Untuk kalau-kalau mengalah.
2: Yo.
3: Kita minta maaf lahir dan batin.
2: Oh iya,
0: sama-sama.
3: Ya, sama-sama. Terutama untuk penyiar berdua kan.
2: Amin.
3: Yang selama ini banyak cakap-cakap yang agak-agak mungkin nyinggung mungkin ya, tapi kita tidak merasa menyinggung. Yeah. Kan. Inti kita tuh yuk.
2: Penasaran.
3: Mbak Ulan lah kan, jangan tersinggung. Kita mimlesan baik.
2: Iya.
3: Iya, katik niat.
0: Kamu yang galak. Kamu yang galak singgung. Kamu cek aja kayak gedek.
3: Menaku kamu iya.
0: Mencek kayak kayak gedek. Ngomong lapu kamu segala.
3: Kalau gedek masih berbunyi dibocok beton yang katik bunyi. Jadi yang tak galak nak ngato mangkat.
0: Cayo be, mencek kayak kamu tuh kayak beton.
2: Kami tahu kemana belayo mengenai ini. Ke Aspen lagi itu.
3: Apalah yang pojok beton lagi ya?
2: Hah?
3: Wah, akulah pokoknya tu. Yang pokoknya tidak katik yang tersinggung-singgung ya.
2: Aspal.
3: Nah, basing aspal jadi. Coba ya?
2: Okay.
3: Mbak Ulan sama Mas Al, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Iwan di
0: Katabati.
2: Katabati.
0: Benar kata Mas Iwan tadi ya. Jadi jangan apa mudah tersinggung, jangan mudah ngambek keti kalau seandainya lagi di siaran ya terdengar rusanya cek gaya Bang Al ngelakari
2: presan
0: jadi
2: ini
0: terkesan ngato cak mana cek gaya nih mak itu nian ya jangan nih kalau dulur punya pikiran yang cak itu yo lebih baik merasa tidak sakit hati dengan omongan kami
2: gitu
0: kan cek gaya yo lebih baik dah sama so ya Tuhan. Jadi tidak ada nyelu di hati ya
2: deh. Lagi mbak
0: kita terima lagi halo assalamualaikum.
4: Salam.
0: Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu.
2: Sehat.
0: Kalian
4: Mbak Ulan.
0: Akbar ini.
2: Akbar. Nak di ini kepulau suara tu Mas.
0: Mas 24 ini. Alhamdulillah.
2: Nak di gembe-gembe ke Caung Baler.
0: Oong beleng
4: lah pecah ya.
0: Pripun kabar Mbak siapa sinten?
2: Mbak Alisa.
0: Mbak Alisa.
4: Wis turu.
0: Wis turu?
2: Wis. Pokoke melu.
0: Sampean ora turu?
4: Durung.
0: Monggo ngrasakan lagu menapa niki?
4: Lebu. Apa perempuan si lagu ne jarane
2: apa
4: dumpi
0: jara
4: cinta-cintan dulu ya
2: cinta-cintan
0: monggo
4: yang aslinya ya untuk bang putra banten kayu buan
2: bang
4: uga sama adik sekarang memang adik itu
0: jasmin ini jaranan Waljina atau Ranto Gudel
4: pasti
0: ya monggo lanjut
4: yang penting api
0: nggih
4: untuk mengendalikan komunikasi
2: kan sebab ini
4: ke Jerman sudah Mas Iwan sama Mbak ya. Dan tadi ya Mas Adit itu Mas Bos
2: Mas Bos
4: dengan Mbak Bos
0: Mas Yas merepet.
4: Untuk Mas
2: Ruswan, Mas Widede. Widodo yo hari ini.
4: Sama Mbak Kartini yang.
2: Mbak Kartini.
4: Mbak Arjo Kobene. Mbak Eli.
2: Iya.
4: Ada lagi Mas Robi. Mbak itu tadi Mbak Nadia, Mbak
5: sini aku kasih tahu
4: Mbak Ika, Mbak Aisa pribadi ya, teman pribadi juga
2: Mas Uju,
4: Mas Uju taro Mbak Isi, Mas 35 juga, aku lagi ya untuk Mbak Asma di Suarami.
2: Matur
0: suwun nggih.
4: Untuk Mas Al dengan Mbak Ulan, ucapannya mohon maaf lahir dan batin.
2: Sami-sami.
4: Untuk pendengar perempat yang disebut-sebut tadi, ada yang tidak disebut, saya juga minta maaf lahir batin juga. Kalau itu nak ke rumah Pak Yuh. Coba cek gaya ya. Kalau pulang,
2: Kalau pulang.
4: Kalau balik hati-hati cek gaya
2: alu ya. Nggih.
4: Sehat selalu panjang umur.
2: Amin. Doa yang sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, matur suwun nggih kalian Mas Akbar. Ulah tiga ya. Kita dengar lagu ini niki obati rinduku kawin kontrak lancaranan.

0: Monggo para mirsa, tiga penelpon terakhir nggih. Monggo Mbak Ulan persilakan, sinten malih. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo sugeng dalu. Saking sinten menika?
1: Iya, Le.
2: Halo.
0: Halo, saking sinten menika?
3: Mas Nabi.
1: Sugeng dalu.
0: Oh, Bang Napi nggih. Pripun kabare Bang Napi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Sehat. Cuacanya di sana gimana Bang Napi?
1: Kalau cuacanya gerah.
0: Panas. Gerah, ya. Yeah.
3: Gerah haridang.
0: Iya Bang Nafi jaga raja.
1: Iya.
0: Niki malam menika ngrasakaken lagu menapa?
1: Wah, ndak ngerti.
0: Mau lagu apa? Mau lagu apa Bang Nafi?
4: Sini aku ajarin.
1: Dengerin penumpang.
0: Iya, mau lagu apa Bang Nafi?
1: Lagunya ikutan
0: Bang
1: ya.
0: Oh, ikutan ya. Mbak Ulan kirim lagune niki kempling ya.
3: Kemplang.
0: Kempling.
1: Segala-gala
0: ya. Segala-gala.
1: Bang Nafi itu bahasa Jawa ya.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Bahasa kita malah.
0: Oh, siap.
1: Kirinya buat gara-gara pendengar perempat ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyambut Idul Adha.
3: Insyaallah.
1: Nominal aidin wal faizin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Ya.
1: Yeah. Terus juga buat Cik Jaya ya.
3: Yo.
1: Nominal aidin wal faizin juga ya. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi ya.
3: Mas Nafi.
0: Jaga raja ya. Sinten malih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah,
5: saking Pulurimau.
0: Pulurimau sinten iki?
3: Mas
5: Adi Saputra.
0: Mas Adi Saputra. Nggih, pripun kabare?
5: Priyatin Mbak Ulan.
0: Nggih, matur suwun. Mas Adi Saputra, pripun kabare niki malam menika?
5: Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Nggih, Mbak Ulan iki karan sinten Mbak Ulan?
0: Karan Mas Al. Mas Al. Mas Al.
5: Oh, Mas Al.
0: Nggih.
5: Kok mboten keciren suara
0: mas. Suarane nggih.
5: Mboten keciren.
0: Cuacane di Pulau Rimau
5: alhamdulillah setara Adi Adi Saputra Mbak Ulan.
3: Wow. Pulau Rimau di mananya, Mas?
5: Di Air Sendang.
3: Oh, Air Sendang.
0: Monggo Mas ngrasakaken lagu menapa niki malam menika?
5: Niki resepsi, Mbak.
0: Resepsi.
3: Resepsi.
0: Resepsi resepsine sinten?
5: Saking Mbak Intan nggih saged. Saking Mbak Niken Salindri nggih saged.
0: Monggo. Kinton-kinton nggih.
5: Nggih, kintone nggih kagem Mbak Suwarni kalian Mas Lamet Riatinipun. Nggih. Kagem Pak Toha nggih sugeng dalu boten kasupen kagem Kang Napi nggih wau nggih nggih sugeng dalu sugeng ngucangetaken kagem Pak De Suripto nggih boten kasupen kagem Mbah Putri wonten simpang rengin
0: nggih
5: kagem Nadiae nggih sugeng dalu ugi
3: sugeng leye-leye
5: sugeng leye-leye niki wau nggih nembe buka monitor Mbak niki nembe wasul king masjid
0: nggih
5: niku Mbak Nadia pun mlebet Mbak
0: Mbak niki Mbak Nadia wis
3: mlebet
0: mlebet
5: nggih kagem mboten kasupen kagem Pak Anwar wonten betul
0: nggih
5: kagem Pak Tukimini pun nggih mboten kasupen nggih kagem sing wonten langkan niku sinten nggih? Kagem wargi langkan nggih sedaya mawon.
0: Nggih.
5: Kagem makwa wonten simpang rengi ugi kalian Pak Wonipun. Nggih, kagem boten kasupen nggih kagem Mas Bintolo, Mas Taujane.
0: Nggih.
5: Kang Putra Bantene.
0: Banten nggih.
5: Nggih, kagem sedaya mawon boten kawiji-wiji. Dumugi yen nggih pun kesebat sedaya.
0: Ya nggih matur suwun.
5: Sepijalipun kagem Mbak Ulan lan kalian Mas A. Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna.
0: Nggih, matur suwun.
5: Mugi mawon pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin, Allahumma amin sak wangsule nggih.
5: Nggih, ditenggo sekaripun.
0: Nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun nggih. Kalian Mas Adi Saputra nggih. Di Pulau Rimau. Ah, sinten malih niki penelpon terakhir Mas Al nggih.
3: Nggih.
0: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Putra.
0: Ini Mas Putra Kelana nggih.
5: Nggih.
0: Ah, pripun kabare Mas Putra Kelana?
5: Alhamdulillah baik-baik.
0: Niki lagi alhamdulillah sehat.
5: Penting kabar ya awak iki sehat kabeh.
3: Pripun cuacane?
5: Cuaca nang teng Sukotigo iki ketoke wis apa? Cerah iki.
3: Oh, cerah. Alhamdulillah.
5: Atur nang ketoke arep hujan nang ketoke ora itu.
0: Yee, monggo ngerasakan lagu menopo niki Mas Putra.
5: Kulo nyuwun sekar.
0: Sekare apa?
5: Sekare. Sik tak eling sik lali. Mat Jedor.
0: Mat Jedor.
5: Iya.
0: Mat Jedor.
3: Kintun-kintun, kintun-kintune Mas.
5: Eneng.
3: Kintun-kintune.
0: Tar dicari oleh Mbak Ulan.
5: Kintun-kintune kang gemes to ya kemawon lah.
0: Nggih. Mat Jedor.
5: Pokoke ora tak anu sitok-sitok. Pokoke kabeh
3: terpropat. Kabeh sedaya mawon.
5: Pokoke kabeh semuanya sebang malam semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Aku nang Jawa sing alus itu kurang pas.
0: Macedor ini lagune tambal ban nggih.
5: Ah betul
0: nggih. Ah nggih. Monggo kinten-kinten.
5: Jawane campur-campur iki. Ah, soalnya sing kasar-kasar
3: ditumbuk
5: sithik-sithik iso. Ane sing halus aku mudeng ning arep ngomongi kurang pas.
3: Kalau pengen dia halus ditumbuk Mas.
5: Ah, pokoke kan nambah tiga ya.
0: Heeh.
5: Karo
0: Mas Al
3: nggih.
5: Selamat bertugas. Kebagian terima kasih waktunya.
3: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk Mas Putra Kelana.
0: Putra Kelana itu penelpon terakhir nggih.
3: Terakhir ya.
0: Nggih, matur suwun iki kanggo para mirsa pandaman tembang-tembang tanah Jawi yang sudah partisipasi nggih. Ning adicara tembang-tembang tanah Jawi niki waktune Mbak Ulan kalian Mas Al pamit mundur nggih untuk acara di malam menika. Matur suwun partisipasi ini Sugeng Dalu, Sugeng Lele, Sugeng Midhangetaken tembang-tembang pilihan bersama Perempat Pros kawan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: tambal ban wis katur.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
3: Ning dhuwur di atas. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

dulurku dengan vibrato, pendengar, sampai disini dulu kebersamaan kami yang sudah ngawani di dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Atas nama pimpinan LBPR dari Palembang, jika yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat mendengar nangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dulu sahabat budaya. Tetap bersama kami berempat Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasid di hari ini edisi Sriwijaya Pagi Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ya dulur sahabat budaya. Baik dulur, di hari ini, di pagi ini Cek Rasid berewangin dulur dari pagi ini, dari jam 5 ini sampai jam 10 kaget. Wah, apa-apa baik yang akan dibawa oleh Cek Rasid untuk merewangin dulur galau-galau di rumah. Di pagi ini pertama kita ada hikmah pagi dengan pengajian Al-Quran Surat Syaba ayat 8-14 akan dibawakan oleh Qori kita Almarhum Kiai Haji Nawaduddin Cik. Kemudian akan dilanjutkan takbiran, kemudian dilanjutkan akan lagi ada renungan pagi atau hikmah pagi yang hari ini kita pilihkan yang rekaman kita. Kemudian dilanjutkan ada takbiran lagi kita. Di jam 6 ada impor lagi seringet atau inget, dan dilanjutkan dengan cerita pagi ini takbiran masih masalah tentang Idul Adha. Dulur Sabudayo, dilanjutkan di jam 7 kita mengikuti siaran langsung dari Masjid Agung Wonokromo di Masjid Agung untuk mengikuti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Agung Palembang. Kemudian di jam 8 ada informasi sedengit, dan di jam selanjutnya ada Anjang Sana. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cek Rasid membahas tentang sesuatu di hari ini, karena kebetulan hari ini Hari Raya Idul Adha. Mungkin ada hal sesuatu yang perlu dicerita ke, mungkin tentang hewan kurban, tentang sholat Idul Adha yang tadi telah kita laksanakan, dan lain-lain yang bisa diceritakan di program 4 Palembang melalui line telepon di 0711-351-656. Baik dulur, dilanjutkan di jam 9 kita tetap membahas tentang Hari Raya Idul Adha. Dulu Sabudayo, itulah rangkaian acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merewangi dulur galau-galau di hari ini, di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk selanjutnya di acara pertama kita akan mendengarkan lantunan surah ayat suci Al-Quran, surah Syaba ayat 23-31.

يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik dulur, sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan surat suci Al-Quran surat Sabah ayat 23-21. Dulur sahabat budaya, semoga kita yang mendengarkan akan mendapatkan amal jariahnya, dapatkan bernilai ibadah bagi kita, dan semoga juga bagi si pembaca almarhum Kiai Jainaluddin Cik juga akan mendapatkan amal ibadah dan amal jariahnya, dan semoga kita dalam ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dulu sahabat budayo dengan tergema-gemanya takbiran Idul Adha ini, marilah kita merenungkan diri dan bermuhasyabah tentang artinya pengorbanan dari Nabi kita Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut. Baiklah lulus budayo, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita Al-Ustadz Ismail Mahmudi dengan judul temanya menjauhkan diri dari hal-hal kebatilan. Baiklah lulus budayo, selanjutnya kita dengarkanlah.
1: Bahwa di antara fungsinya Taurat adalah
2: untuk jadi pemisah,
1: menjadikan untuk diperjuangkan mana yang batil, mana yang haram untuk ditinggalkan, dijauhi. Ay al-fariqa maksudnya dari kata Al Furqan kitab tadi adalah yang memisahkan bainal haqqi antara kebenaran wal batili dan kebatilan, wal halali dan yang halal, wal harami dan haram. Jadi ilmu-ilmu agama itu diantara isinya yang pasti menerangkan yang hak untuk kita pegang. Akidah yang benar, amal yang benar. Kemudian menerangkan yang batil-batil untuk kita jauhi. Menerangkan yang halal-halal untuk kita gunakan, kita makan, kita minum. Merangkan yang haram-haram untuk kita tinggalkan, kita jauhi, tidak kita konsumsi, tidak kita makan, tidak kita minum. Isinya Quran juga begitu juga. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bihi dengan Alkitab, minad dhalali dari kesesatan. Setiap seorang itu mendapatkan kitab, mendapatkan Taurat, mendapatkan Quran, ngaji isinya Quran, tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang halal, tahu yang haram, itu belum cukup untuk mendatangkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam ketakwaan maksudnya mempraktekkan pelajarannya dalam kehidupan. Maka Bani Israel telah mendapatkan Taurat, tapi sekian dari mereka tidak mengamalkan Taurat. Akhirnya Allah berikan keputusan kepada mereka, hukuman yang harus mereka terima sebab mereka melanggar aturan-aturan yang telah disebutkan dalam Taurat. Aturan yang mereka langgar adalah menyembah anak sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, alladzina, yaitu orang-orang abadu al-ajla, yang mereka telah menyembah al-ajla, patung anak sapi. Ya qawmi, wahai qawmku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum anfusakum, kalian telah mengzalimi diri-diri kalian, bittikhadikul ajla, sebab kalian menjadikan al-ajla, patung anak sapi, ilahan, sebagai sesembahan. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, khaliqikum, Tuhan pencipta kalian, bertaubatlah, min ibadatihi, dari menyembah anak sapi tersebut. Caranya, faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian, angfusakum, diri kalian. Ditaubatnya harus mati, bunuh. Ail yaqtul al-bari'u minkum, supaya membunuh al-bari'u, orang yang bersih yang tidak ikut-ikutan nyembah berhala, minkum dari kalian al-mujrima, membunuh yang pelaku dosa. Dzalikumul qatlu, dzalikum yang begitu itu, al-qatlu pembunuhan itu, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, indabarikum di sisi Tuhan kalian. Fawafakum, maka Allah menolong kalian li fi'li dzalika, untuk mempraktekkan cara bertaubat yang telah disebutkan tadi. Wa arsala 'alaikum, dan Allah mengirimkan 'alaikum atas kalian sahabatan sauda'a, mendung yang berwarna hitam, li alla yabsura, supaya tidak bisa melihat ba'dukum, sebagian kalian, ba'dun sebagian yang lain, fayarhamuhu, kalau bisa lihat akhirnya dia menyayanginya atau mengkasihaninya. Digulap yang bagian diem suruh diem, yang bagian bacok suruh bacok. Udah. Hatta kutila minkum, sehingga dibunuh minkum dari kalangan kalian nahwu sab'ina alfan, kurang lebih 70,000. Masya Allah. Fataba alaikum, selepas 70,000 mafat mati, Nabi Musa, Nabi Harun nangis, ya Allah, kalau diteruskan tak ini anu kaum saya, sudah 70,000, sudah. Maka oleh Allah disudahi 70,000, cukup yang dihukum, yang lainnya dimaafkan. Dalam sebagian cerita Israiliyat. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat alaikum atas kalian, qabila taubatakum, Allah menerima taubat kalian, innahu sungguhnya Allah wa Allah at-tawwabur rahim, adalah yang maha menerima taubat, ar-rahimu yang maha pengasih. Ini semuanya ceritanya karena ikut-ikutan secara zahir ide-ide dari Samiri yang namanya juga Musa juga. Ya ini Samiri, ini ceritanya Musa Samiri itu anak zina. Ibunya ngelahirkannya di gunung, terus dibiarkan di gunung karena takut ketahuan kaumnya. Maka Allah gerakkan malaikat Jibril untuk merawat Samiri kecil ini. Diberi perawatan-perawatan sampai akhirnya menjadi akrab dengan malaikat Jibril. Selepas gede, malah jadi pimpinan kesesatan. Nabi Musa kecilnya yang rawat Fir'aun, lepas gede malah jadi ulul azmi minar rusul. Yang ini sering disebutkan oleh para ulama, pendidikan yang baik itu kewajiban kita. Mengajar yang baik itu kewajiban kita. Membuat suasana yang baik adalah kewajiban bersama. Tapi itu semua belum cukup untuk menyebabkan orang pasti baik. Itu perlu hidayah dari Allah. Maka kadang Allah tampakkan dari suasana yang baik, orang-orang baik, sekaligus muncul dari situ orang buruk. Munafikin itu munculnya dari suasana baik. Sebaliknya dari suasana buruk, memang bermunculan orang-orang buruk. Tapi dari situ kadang Allah tampakkan kudratnya, bahwa hakikatnya hidayah itu dari Allah. Penyesatan itu sebetulnya bukan dari suasana, memang orang itu enggak dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Maka dari suasana yang sangat buruk di istananya Fir'aun, muncul Nabi Musa. فَمُوسَ الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَ الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. Musa yang dirawat, dididik oleh Jibril akhirnya kafir. Musa yang dirawat oleh Fir'aun akhirnya jadi salah satu utusannya Allah. Maka kita dalam suasana kebaikan bersyukur. Tapi belum tentu kita ini bagian dari yang baik. Jangan-jangan di suasana kebaikan kita hanya datangkan error, datangkan kekisruhan, datangkan kekacauan. Maka jadilah kita di mana saja dalam kebaikan, buat sana kebaikan, dan membuat penguatan-penguatan kebaikan yang telah ada dan memunculkan kebaikan yang belum ada. Ini pelajarannya di antara cerita ini semua gara-gara sampai terjadi musibah-musibah itu dari seorang yang namanya Musa Samiri tadi. Yang dari kecil, dari bayi dirawat oleh malaikat Jibril, malaikat yang terhebat di kalangan seluruh malaikat. Malaikat yang mendatangkan wahyu kepada para anbiya, kepada Sayyidul Anbiya, yang membawa wahyu Quran kepada Sayyidul Anbiya. Semoga Allah pilih kita semuanya. Amin. Ini hari-hari Idul Hijjah, di antara arahan Nabi kita, hari Idul Hijjah adalah untuk kita membaca, memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah.

salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Wah, itu dulu sahabat budaya. Telah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustaz kita Ustaz Ismail Mahmudi dengan temanya menjauhkan diri dari hal-hal kebatilan. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dan menjadi petunjuk dan bekal kita untuk hidup lebih baik lagi menjalani hidup di dunia ini, dan juga bisa menjadi hal yang ibadah bagi kita semua untuk cara. Amin, amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dulu Ustaz Budayo, Masjid Istiqlal umumkan khotib dan imam sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Berita ini akan cerdas ambilkan dari lamannya rri.co.id. Dulu Ustaz Budayo, informasi pertama petugas sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta telah resmi diumumkan kepada seluruh masyarakat. Profesor Hamdan Johannes selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khotib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang akan disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Selain khotib, Ahmad Azhoruddin Ibrahim yang merupakan imam Masjid Istiqlal ditunjuk menjadi imam utama pada pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Beliau didampingi oleh Muzakir Abdurrahman sebagai imam kedua dan untuk mengawal kelancaran seluruh rangkaian ibadah dengan sangat ikhwan. Sementara itu, muazzin Masjid Istiqlal bernama Muhammad Syawal Mubarak diamanahkan petugas penting menjadi Wilal I dalam prosesi sakral tersebut. Abdullah Sekang Gurium juga bersiap mendampingi posisi tersebut dengan mengemban amanah krusial sebagai petugas Bilal II Istiqlal. Terkait kehadiran pihak pengelola menegaskan bahwa sholat berjamaah ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat luas tanpa pendaftaran khusus. Dulu Sabu Budayo, informasi selanjutnya cerdas ambilkan dari halaman Sumatera Express. Warga Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang menyambut antusias kedatangan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diantarkan langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa kemarin Selasa 26 Mei 2026 sore. Suasana di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Lorong Oksindo RT29 RW05 mendadak riuh. Ratusan warga memadati halaman Musyola Nurul Huda untuk menyaksikan secara langsung sapi kurban berbobot sekitar 1 ton jenis Simmental Cross yang merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia. Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cek meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dari dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakilkan pekerja bertugas, saya Rashid, selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalonya ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, masih tetap baik di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cik Rasid. Dulu sabudayo, Cik Rasid akan juga tahu info bahwa kita di jam 7 kaget. Kita akan mengikuti siaran langsung Pakar ID dengan Pro 1 untuk mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dengan host kita Cik Rian sama Cik Adit dari Masjid Agung Palembang dengan imamnya Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq SAG Al-Hafidz dengan khotibnya Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin SAG. Jadi dulur, baik kita rally ke Pro 1 untuk mengikuti rangkaian Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera.

Baik dulu, sahabat budayo, perumpah Palembang, Surabaya budayo Sumatera Selatan, masih bersama kuliah Cara Set ya. Dulu sahabat budayo, untuk selanjutnya Cara Set akan spill dikit tentang info cuaca, keadaan cuaca di daerah kita. Cara Set ambilkan dari perkiraan cuaca BMKG Sumsel. Di sini ada peringatan cuaca untuk Sumatera Selatan yang update di pagi hari ini. Berpotensi hujan sedang dan lebat yang dapat disertai kilat dan petir. Yaitu daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Bayang Dincir ya. Kemudian Banyuasin 2 dan juga sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin lainnya. Seperti Pulau Rimau, Muara Padang, Muara Telang, Makarti Jaya, Tanjung Lago, Muara Sugihan, Air Salek, Sumber Marga Telang dan juga sekitarnya. Baik itu dulu yang Cik Rasid ambil ke info-info perakhiran cuaca ini dari BMKG Sumatera Selatan. Sedangkan pantauan pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Agung Palembang Jaya Wonokromo terpantau kalau Cik Rasid lihat dari CCTV atau dari YMA TV bahwa wali kota kita Bapak Ratu Dewa dan juga Bapak Wali Kota telah hadir di Masjid Agung untuk mengikuti proses sholat Idul Adha. Baik dulu, sahabat budayo, masih tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nanti kita di jam 7.00 akan bergabung ke RRI Pro 1 untuk mengikuti rangkaian sholat Idul Adha di Masjid Agung Jaya Wonokromo dengan host kita Cik Rian dan Cik Adit, dengan Imam Al-Ustadz Kiai Agus Abdul Rashid Shiddiq SLG Al-Hafiz, kemudian khotibnya Al-Ustadz Kiai Agus Haji Muhammad Husni Tamrin SLG. Baik dulu, itulah acara sesebel sedikit. Kita lanjut dengan lantunan-lantunan lagu bernuansa haraji. Ada salam alaika dari Mahanesen.

Dulur-dulur Sobat Udayo, di Hari Idul Fitri ini Ceraset ambek ke di Sirjai pagi ini temanya menumbuhkan empati sosial lewat Hari Raya Kurban. Dulur Sobat Udayo, Hari Raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban semata, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menumbuhkan empati sosial di tengah kehidupan masyarakat. Di balik ibadah kurban terdapat nilai keikhlasan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi mereka yang

Kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dirasakan saat menerima, tetapi juga ketika mampu memberi. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol pemerataan rezeki dan bentuk nyata perhatian terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Tidak sedikit masyarakat yang mungkin jarang menikmati makanan bergizi seperti daging sapi ataupun daging

Di era modern ini, rasa empati terkadang mulai memudar akibat kesibukan dan gaya hidup individualis. Karena itu, semangat kurban menjadi pengingat bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Empati sosial tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk besar, tetapi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti berbagi makanan, membantu tenaga, atau peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dulu sahabat budaya, hari raya kurban menjadi momen pembelajaran karakter. Anak-anak dan remaja dapat diajarkan pentingnya berbagi, menghargai sesama, dan memahami makna pengorbanan. Dengan begitu, nilai-nilai kemanusiaan dapat terus tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui hari raya kurban, masyarakat tidak diajak untuk hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga harus memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Ketika empati sosial tumbuh, maka kehidupan harmonis, penuh kepedulian, dan saling membantu akan semakin terwujud di tengah masyarakat. Dulu sahabat budaya, tema inilah yang kita asyik usung di hari ini di Surya Pagi, edisi Idul Adha 27 Mei 2026.

0: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, program 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Seperti cara Siti omongkan tadi, kita di jam 7 ini akan bergabung ke Pulau 1 RR Palembang untuk mengikuti rangkaian sholat ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Agung Joyo Wonokromo Wikromo bersama rekan Rian dan Adit.
1: Kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama-sama merayakan Idul Adha, hari besar umat Islam yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah cermin sejati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunjukkan bahwa kepatuhan kepada perintah Allah adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Atas dasar spirit ini, maka peringatan Idul Adha dan ibadah kurban memiliki dua makna penting sekaligus. Pertama, makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Holy. Kedua, makna sosial di mana Rasulullah melarang kaum mukmin mendekati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki akan tetapi tidak menunaikan perintah berkurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan perayaan keagamaan, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tentang arti keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang hendaknya terus kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Islam Provinsi Sumatera Selatan, terkhususnya kepada masyarakat Islam yang berada di Kota Palembang beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah

dimanapun Anda berada. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Apriyadi. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan ataupun dibacakan oleh Asisten 1 Sekda Pemprov Sumsel, Apriyadi, terkait pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pengetahuan kami, seluruh sudut masjid sudah dipenuhi dengan jemaah yang akan melaksanakan Salat Idul Adha pada pagi hari ini, yang rencananya sesaat lagi akan segera dilaksanakan, di mana untuk pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini akan dipimpin langsung sebagai imam Kiai Agus Abdul Rashid Shodiq dan dijadwalkan sebagai imam. Sementara untuk khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Kiai Agus Haji Muhammad Usni Tamrin. Dan pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah.

الله أكبر الله